0: Ing malam, siang, sore dijemur terus ya.
1: Iya gerah, hitam tanti ya, tambah hitam lagi ya.
0: Ayo Umi Hanif naik.
1: Ini udah desa-desa ini, yuk
0: Bapak
1: naik.
0: Bapak Ijo, selamat pagi, ayo naik. Mbak kembar, Mbak Alaska juga selamat pagi. Buat semua aneh saja yang lagi monit all this memory, selamat pagi. Buat Bania metugas, tetap semangat, berrezeki full, barokah.
1: Amin.
0: Kita tunggu lagu net, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mbak Shindy. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldie Sewaris.
2: Waalaikumsalam, pagi juga Mbak Nia, cantik.
1: Iya, pagi Mbak Bubut, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Mbak Nia?
1: Alhamdulillah sehat. Nia, baik Nia, hari ini baik, sehat. Iya.
2: Lagunya masih enggak Mbak Lia, Mbak Nia?
1: Oh, lagunya masih. Mau lagu apa nih Mbak Bubut?
2: Lagunya Mama Aku Ingin Pulang.
1: Oke, siap.
2: Salamnya buat Bunder, Umi Hani, Bu Yati, Mbak Sampitan, Mama Naomi, Mbak Wul, Pak Fatur, Bu Fatur, Terusita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila. Juga ada ya Mbak Sakina. Juga Mbak Sakina juga. Terus buat Mama Bila. Manupak Sagitarius.
1: Iya.
2: Juga ada Bu Kumis, Mbak Putri, Putri Selatan. Mama Imbar, Mama Fawasan, Putri Yadiantika, Mama Asraf, Mama Dina, Mbak Ida Milit, Putra Sulung, Mama Fiyani, Bunda Nisalis, Mama Sarini, Bunda Titin Wadani. Dan buat semuanya yang lagi monitor. Ya buat Mbak Nianya, makasih Pak. Betulnya.
1: Oke.
2: Jangan lupa itu kata Mbak Sakina tuh.
1: Jangan lupa apa? Banyak muter ya.
2: Iya. Terima kasih Mbak Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Bubut ya. Oke. Kira-kira ini ada atensi dari siapa nih? Dari Bunda Pacauli ya di Purworejo. Selamat pagi. Waalaikumsalam ya. Katanya salam-salam nih Bania buat Mas Andre punya Nora, Bunda Arvito. Buat kalian salam kenal ya dari Bunda Pacauli di Purworejo. Dan buat Bania selamat bekerja, jangan lupa bahagia. Lagunya Teh Hijau. Aduh, itu Teh Hijau tuh lagu apa itu? Itu kayaknya masuknya di DTL ya. Dari Tulus ya, atau di Pop Mania ya. Kalau di Oldie Semoris gak masuk nih lagunya ya. Ya, ada juga dari Pak Karim. Hai, selamat pagi buat Pak Karim Chicken. Laginya cah ayam pasti nih ya. Salamnya buat bapaknya Nora. Oh, orang ngajak orang ngajak-ngajak kok. Dolan, oh ya. Oh, pengen ke studio sini ya tuh Pak Karim. Aduh, monitor sambil cah ayam chicken persiapan jualan sore. Thank you Pak Karim ya. Nggak ngajak-ngajak emang tuh bapaknya Nora ya, tega banget ya. Calling-calling atuh ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah gabung hari ini. Semoga semuanya sehat, baik, dan juga semangat ya. Ya, karena emang pagi ini tuh nggak tahu ya, cuacanya udah mulai mendung, kayaknya mau hujan juga. Jadi harus terlalu waspada juga, takut jalannya licin atau bahkan takut kepleset nanti ke Sleona ya. Ini harus bawa sultana nih memang di tasnya ya, bawa sultana kemana-mana. Minyak herbal serbaguna, jadi serbaguna banget, bisa untuk yang kulit berjerawat, bisa untuk yang apalagi mania, iya, yang barangkali sering merasa ini ya, gatel-gatel ya. Emang nyamuk tuh kalau mau musim hujan, oh banyak banget ya. Ya olesin sultana aja, atau kena alergi apa gitu ya, butuh Sultana, boleh minyak herbal serbaguna udah tersedia di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya juga udah cukup terjangkau karena emang Sultana tuh banyak kemasannya ya. Ada yang mulai 15.000, ada yang 17.000, ada juga yang 25.000, dan ada yang paling gede mulai dari Rp47.000. Itu yang 100 mili ya, minyak herbal Sultananya itu bisa dipakai untuk semua kalangan usia, anak-anak, dewasa, remaja, orang tua, semua itu bisa pakai Sultana ya. Jadi udah aman banget, udah terbuat dari bahan alami dan berkualitas, apalagi udah teruji juga, jadi banyak manfaat untuk tubuh kita. Silakan untuk yang mau kerokan juga bisa banget ya pakai Sultana aja ya. Satu barang banyak manfaat dong, gak bakal rugi. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Aduh, Pak Ocep, rajin amat pagi-pagi udah manasin motor. Berangkat ngojek, Pak.
1: Bu Lurah. Iya nih Bu, siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap, hati-hati Pak, lagi sering tiba-tiba hujan dan lagi musim penyakit juga.
1: Atuh siap Ibu, selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
0: Satu lagi Pak Ocep, sama musim kawin.
1: Aduh.
0: Nah, kalau bagi saya yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran.
1: Aduh, ya.
0: Emang amunisinya apa Pak Ocep?
1: Nih, habutop atau Ibu? Masa Ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya, yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas. Gak kenal lelah dan gak kenal ngelus lagi untuk keluarga tercinta.
0: Oh iya, Habutop. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lurah, sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
1: Berarti Pak Lurah mantap ya Bu.
0: Apanya?
1: Habutopnya.
0: Oh iya, jelas dong. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio Setara

0: dari Kelsius Panbers ya, barusan ya munculin. Kita lanjut sesi Pon Lab nih. Kayaknya pada enggak sabar ya, desel-desel mulu ini. Oke, kita lanjut. Lanjut sesi Pon Lab ya. Yang mau naik ayo pura naik di 085186069984. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Aldisa Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memories. Mbak Nia apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah Nia baik. Apa kabar Umi Hanif?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat, baik juga Mbak Nia.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Memang benar-benar beda karena Mbak Cindy itu Mbak Nia orang bertika menunya beda-beda. Ada yang bakwan jagung.
0: Iya.
1: Bakwan beruang itu selebar pintu setara FM.
0: Umi masak apa hari ini Umi?
1: Mis terong Mbak Nia, tapi ntar sore saya makannya insya Allah, doain gak ada halangan ya Mbak.
0: Oh iya, amin, lancar-lancar ya puasanya ya.
1: Terima kasih doanya Mbak Nia. Masih kebagian lagu gak Mbak Nia?
0: Lagunya kayaknya udah penuh Umi, iya udah penuh nih.
1: Ya udah aku tak naikin punya Mbak Bubut aja, yang mama Eko in pulang.
0: Oke, siap. Salam-salam.
1: Buat bapaknya Naura, Mbak Cindy, Mbak Bubu, terima kasih sekali tadi salamnya, semoga sehat terus, semangat semuanya. Terus buat Bu Yati, Mbak Sri, Bu Karmina, buat Pak Yanto sama Mbak Yanti yang ada di Maron, Mbak Yahya. Terus buat Kang Hoyong, Kang Darminto, Pak Karim Chicken. Terus buat Bu Tutik yang ada di Gerabak, Pak Paijo, Putri Senata, Mbak Titin Wardani, Mbak Nar yang ada di Belirong. Terus buat bundanya Sali, Sembanya Aska yang ada di Cipari, Mbak Bunga sama Bunda Tini ada di Puring. Buat Mas Gendro, buat Mbak Kakung sama Mbak Putri, Mama Vian, Mama Intan, Bunda Erbito, Mbak Minten, Mbak Siti yang di Kalikuta sama Mbak Karto, Pak Depariono, juga Mbak Yanti yang ada di Kalikuta, Kang Duren, buat Mama Ainun, Pak Sutar, siapa lagi nih Mbak Nia?
0: Siapa lagi yang ketinggalan?
1: Buat Bu Hani juga selamat pagi, Teh Rosita, Mama Fitri, juga buat Mama Agung yang ada di Ketawang, yang ada di Bayan juga selamat pagi semuanya Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya, selamat lanjutin siaran Mbak.
0: Makasih Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Umi Hanif ya. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Oldies Memories.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Oldies Memories. Apa kabar Mbak Nia?
0: Ini ya baik, sehat. Apa kabar Ibu Yati?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mau dinaikin lagu apa Mbak?
0: Ada Mama Aku Ingin Pulang, terus ada Birunya Cintaku, Tenda Biru, sama Mengapa dari Kos Plus.
2: Mama Ingin Pulang aja.
0: Oke, boleh. Nanti nih aku puterin ya.
2: Salam-salam Mbak.
0: Silahkan, salam-salam.
2: Salam kembali buat Umi Hanif, Bapak Hanif, terus Jutika Darmanto, Pak Saminten, Bunda Pitu, Bu Heni, Bunda Parti, Mbak Isna, Mama Strop, terus Mbak Rosita, Mbak Puput, Papa Ijo, Mas Ibnu, Mas Oyong, Mas Darminto, bapaknya Naura, Bu Ayu, Bu Tuti Grabak, banyak kembar, Mbak Putih, Mbak Kakung, Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Siti Kalkotes, Mbak Nur Kiro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Cukup ya Sobat Star FM ya teleponnya ya. Yang belum kebagian nanti lagi ya. Ini ada WhatsApp banyak banget yang belum dia baca nih dari Pak Yanto. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Apa kabar Mania? Oh iya, kemarin kok gak siaran kemana? Oh, siaran Bapak malam-malam. Iya, kemarin ada yang minta tukeran siaran. Jadi Nia masuk malam ya. Biasa Pak Ayanto menitip salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samitan, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Naomi, Mas Andre, Pak Paryono, Mbak Isna, Mbak Asraf, ada Papa Ijo, pokoknya untuk semua fans Radio Starak Bumen aja ya. Semoga semuanya sehat selalu. Buat Mania sama tugas, semoga sehat selalu. Lagunya Kau dan Aku Satu. Makasih Pak Ayanto. Iya, lagunya udah penuh, sayang banget. Nanti gabung lagi ya Bapak ya. Ada Mbah Karto, waalaikumsalam buat Mbah Karto yang ada di Kalikuta. Semua minta lagunya Mama Aku Ingin Pulang ya. Oke, habis ini diputerin ya. Ini 3 orang yang minta. Salamnya buat semua penggemar Star FM. Makasih Mbak Nia. Iya. Makasih kembali buat Mbak Karto ya. Dari Duren di Ambal, selamat pagi juga. Mau kirim salam buat Bunda Rosita, Bunda Wartik, Mbak Cindy, Bundanya Salis. Ada Mama Rizky, Bu Sakinah, Mama Azril, Mbak Putri Selatan, Umi Hanif, Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni, Papa Ijo, Papa Riana, Pak Suter, Umi Irfan, Mama Aida, ada Neng Apri, dan untuk Bunda Titin Wardani ya. Iya, ya, thank you banget buat Duren di Ambal. Ada Mbak Yanti di Marun Purworejo, waalaikumsalam. Dan ya, katanya all the same worries, gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat, alhamdulillah. Semoga Mbak Yanti sehat juga ya. Mau salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Tika, ada Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Asra, Mama Naomi, Mas Andre, ada Mbak Cindy, Mbak Sri, Umi Hanif, Bunda Arvito, Bu Fatur, Bunda Titin, Bapak Ijo, Bapak Riono, Pak Gendro, Pak Sutar, Pak Soeharto, dan buat semuanya aja. Buat menerima tugas, selalu semangat dan semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Makasih doanya ya buat Mbak Yanti. Wah, selamat pagi buat Mas Andre. Kayaknya pagi ini lagi, iya, lagi kesiangan ya. Kalah terus mau naik, wah semangat ya. Andre mau naikin lagunya Mengapa Aja dari Kos Plus. Makasih buat Mas Andre ya. Iya, oke, okay, ini naikin Mengapa ya. Terus nanti ini diputar. Selamat pagi buat Pak De, selamat dan juga dambahnya kembar pagi ini. Banyak banget yang desel belum kebagian ya. Om Gendro, hai, selamat pagi Om Gendro. Kemarin udah sampai studio ya. Iya, asik banget deh. Iya, thank you ya udah pada gabung hari ini. Yuk, Sobat Star FM yang sering mengalami masalah mata nih ya, entah itu mata perih, mata katarak, mata glukoma, mata iritasi, ya mata minus, silinder, ya buruan, mumpung masih ada waktu dan mumpung ya belum parah gitu ya, harus segera rutin beli Vitama dan harus diminum ya, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran, udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya pastinya udah ada, dan yang paling jelas kandungannya ya, ada ekstrak wortel, ekstrak tama, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang cocok banget nih untuk mengatasi masalah mata Anda ya. Jadi yuk buruan rutin minum Vitama sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pakai air hangat ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Oke, okay, kita lanjut ya. Dari kolegnya nih ke Ardilan yang munculin Mama Aku Ingin Pulang. Saya Jun bareng Nia di All These Memories. Jangan kemana-mana.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering mengalami

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
2: Dan 8.4 Radio

penghujung acara. Waktunya ya pamit dari acara Oldies Awards pagi ini. Pokoknya stay tune terus bareng Nia sampai jam 10 nanti. Nia hadir lagi bareng acara DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik banget. Jadi jangan kemana-mana ya. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Selamat pagi Sobat Sara FM Kebumen. Hai hai hai. Masih bareng Ria pagi ini ya, bareng acara DTL. Seperti biasa nih, 2 jam ke depan ya bakal menemani Anda. Jadi stay tune terus ya, jangan kemana-mana, jangan di geser-geser juga ya radionya ya. Iya, yang pengen ikutan gabung di pagi hari ini bersama Nia, Nia tungguin ya. Bisa merapat aja di 08518606998 08518606998. Iya, dan oke, jangan lupa pagi ini dia masih bersama Habuto, Papat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat-sehat terus dalam produk Denatur Indonesia. Jaga kesehatan ya buat kita semua. Emang sehat itu mahal, jadi harus pandai-pandai kita jaga. Yuk kita goyang lagi pagi ini. Kencengin lagi deh goyangannya sampai jam 10 nanti ya. Ini dua orang yang minta langsung ya puterin si Jiping Slawi. Station bareng dia di DTL Dangdut Ngelawet yang dangdutnya asyik.

0: loh.
1: Ibu dari mana? Kok jalan kaki?
2: Ini Neng, ibu habis dari apotek beli Vitama buat bapak.
1: Vitama?
2: Iya Vitama, buat ngobatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
1: Wah, manjur juga ya bu.
2: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
1: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, bu.
2: Makanya, ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glukoma, bahkan katarak.
1: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
2: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin cling.
1: Cakep tuh, bu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
4: Sembilan delapan poin empat Radio

Asik ya, pagi-pagi udah dengerin lagu yang bikin asyik aja ya. Apalagi bareng DTL, dangdut, gelawet yang dangdutnya asyik banget. Hai, selamat pagi semuanya. Ya, kok pagi-pagi ini kayaknya emang matahari masih malu-malu ya. Malu-malu kucing lagi ngumpet ya. Iya, lagi mendung-mendung, cuaca emang lagi gak baik-baik aja ya. Jadi kita juga harus ya, harus jaga tubuh supaya baik-baik aja dong tentunya Sobat Sara FM. Bener banget. Iya, harus pandai-pandai jaga kesehatan tubuh. Apalagi yang udah selalu rutin konsumsi apa nih? Nah, yang sering makan minuman yang bermanis-manis. Kebanyakan itu gak baik ya, berlebihan itu gak baik. Mungkin untuk sekali dua kali okelah ya. Setiap hari medang mulu ya, gula dalam darahnya numpuk. Jadinya ya itulah, jadinya kena diabetes. Nah, jadi gimana nih? Mau diatasin atau enggak? Atasin dong ya buruan Sobat Sara FM. Minum Habutopnya, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. 100% herbal alami, gak ada bahan kimianya ya, dan juga gak ada efek samping. Pokoknya aman banget deh. Minum Habutop gak bikin pusing, gak bikin sakit perut. Pokoknya aman, lambung aman, tubuh aman, malah tambah sehat ya, daya tahan tubuhnya dan bugar banget ya. Selain untuk sakit diabetes, Habutop juga bagus banget untuk Anda yang sering mengalami kebas, kesemutan, gejala stroke gitu ya, nyeri sendi, atau barangkali ada juga yang sering pusing, migrain, wasir ya, dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Sakit, ayo atasi aja gunakan Habutop. Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami aja. Oke Sobat Sara FM, yuk jangan sampai kehabisan, langsung borong ya. Kalau udah kita stok, langsung borong Habutopnya aja. Iya, karena gimana ya, setiap kita stok tuh kadang banyak yang nyariin, tapi udah gak ada lagi stoknya ya. Sampai bingung aja ya nyarinya di mana. Iya, jadi tetap semangat, sehat bareng Habutopnya. Dan okay, kita lanjut gabung aja. Ini yang mau join di WhatsApp dan SMS-nya masih ditunggu ya di 085186069984. Wah, selamat pagi buat kamu. Lagi monitor sambil masak-masak sambil ada juga yang lagi apa menia ya, lagi sarapan jam segini ya, mantap ya. Kerjaan rumah nggak, belum ada yang beres, jadinya belum tenang kalau mau sarapan.

Sarah, selamat mendengarkan. Buat Ganyanya, mau tugas sampai tuntas. Thank you banget sama Rizky. Sehat-sehat ya. Ada dari Mbak Sri di Purworejo. Waalaikumsalam. Selamat pagi, masih semangat dong Mbak Nia. Semangat dong, lagunya Tabola Balik. Kirim salam buat semuanya, fotokopi tadi pagi. Tambah sedikit, salam sehat buat Bu Kumis, semoga cepat sembuh ya Bu. Semangat Ibu ya. Buat Bu Yati, Bu Samintan, Bu Karmina, Mbak Alaska, Putra Sulung, dan terima kasih buat Mbak Nianya, Matugas. Sehat selalu, bahagia selalu. Thank you banget buat Mbak Sri ya. Dari Bunda Wartik, selamat pagi Bunda Wartik. Iya, lagunya Dibalik Penantian ya, versi India tadi udah muncul. Salam buat Bututi, Bu Yati, fotokopi di acara Oldies aja ya. Thank you banget buat Bunda Wartik. Dan juga ada Mas Andre, mat pagi juga buat Mas Andre ya, gabung di acara DTL ya, naduknya asik banget. Lagunya Raiso Ngapusi ya. Dan salamnya nih dari Mas Andre buat ibuku, Ibu Ayu Gemoy. Ada buat Bu Kumis, Bu Tika, Bu Karmina, Bunda Rita, Bunda Julit, Bunda Nesalis, Bunda Wartik, Mama Fian. Ada untuk Mama Asraf, Mama Ririn, Mama Rizky, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Putri Selatan, Mbak Nur, Mbak Alaska, Mbak Kembar. Ada Mbak Ningsi, Gula Manis, Om Paryono, Papa Ijo, Pak Yanto, Mbak Yanti, Kang Mamat, Bapaknya Nora, dan buat semua sobat Sar aja. Buat Mbak Nia, mat siaran, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Ya, thank you banget ya buat Mas Andre. Lanjut lagi nih dari Pak Paijo, mat pagi buat Pak Paijo ya. Mbak Nia gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Lagunya Si Jiping Selawe. Oke, oke, oke. Dan salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mania, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Dan terima kasih Mania. Iya, terima kasih kembali. Tadi lagunya udah muncul dulu ya Bapak ya, karena ini samaan nih sama Mbak Yanti di Mahrun ya. Selamat pagi Mbak Yanti. Lagunya Si Jiping Selawe. Kompak banget nih ya sama Papa Ijo, lagunya samaan. Salam-salam buat semua fans Radio Sara Kebumen. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu buat Mania, buat aktivitas dan semangat. Dan semoga diberikan kesehatan serta rizki yang barokah. Amin. Pulangnya hati-hati Mania, puterin dong lagunya ya. Oh, Sara, lagu Sara FM. Oh, iya iya iya. Itu tune kita ya, bagus ya. Thank you banget buat Mbak Yanti ya. Ada juga dari Mama Nadia di Poncowarno. Hai, selamat pagi, waalaikumsalam. Mau minta lagunya Lo Kok Marah ya. Jangan marah-marah, nanti cepat tua ya. Salam ya buat Mbak Putri, Pak Sultar, Bapak Kak Abi, Mbak Ahinun, Bu Fatur, Mbak Randen, Mas Oyon, dan buat semuanya, buat Mania, buat tugas, semoga sehat selalu. Thank you banget ya buat Mama Nadia di Poncowarno. Ada Kang Imam Butuh, selamat pagi, gabung lagi di DTL Yesara FM. Bang Imam mau bagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Maria, Mas Indi, Bunda Titin, Bu Tuti, Bu Ayu, Bunda Vito, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Sri, Umi Hanif. Ada Putri Selatan, Mbak Yaya, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Karim, Bapak Nyenora, Mas Oyo, Mas Adi, Mas Dani, Mbak Ahmad, dan buat semuanya. Dan mau minta lagunya Kenangan dari Tasya Rosmala. Thank you banget ya buat Kang Imam Butuh, nanti lagunya nih yang munculin ya. Ada juga dari Mas Oyong di Banjur Purworejo. Hai, mat pagi juga buat Mas Oyong. Lagunya apa nih Mas Oyong? Ngopi Mase ya. Salamnya buat Mama Piani, Mama Nadia, Mama Wulan, Mama Naomi, Bu Eni, Mama Fitri, Mbak Ihai, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Bunda Ardita, Pak Sutar, Pak Babang, Pak Pariano, Pak Soeharto, Bapaknya Nora, Bu Ayu, Bu Heni, Bu Kumis, Mama Fian, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Yati, Mbak Cindy, Mama Intan, Mama Kiki, Mama Ainun, Bang Gendro, Putra Sulung, Mas Teji Ragil, dan buat semuanya aja ya. Selamat pagi, selamat menikmati suasana sibuk-sibuk di pagi hari di hari Senin. Dan sembari berdangdutan di DTL, buat medianya mau kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong ya. Ada Duren di Ambal. Hai, mat siang juga. Duren Sawit hadir monitor Mania. Salam buat Papa Ijo dan Umi Hanif beserta Mas Bambangnya ya. Buat Bu Emi dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you buat Duren di Ambal. Dan aja juga dari Mama Zulfa di Grabak ya. Hai, mau pagi buat Mama Zulfa di Grabak. Waalaikumsalam. Mau pesen Habutop sama Vitama. Oh, boleh, boleh, boleh. Grabak ya. Mau dikirim ya. Boleh, boleh. Nanti nih ya, itu ya.

arahkan ya. Ada juga dari Mama Dwi, lanjut dong masa enggak lagunya Oglek Keong Racun. Salam buat semua aja yang lagi pada monitor, capainya buat aktivitas, jangan lupa medang. Buat Mbak Nia, jangan lupa bahagia yang lagi cuap-cuap manja. Ya, thank you buat Oma Izan ya. Jadi Izannya udah ganteng pasti nih, udah mandi ya. Dari Huda, waalaikumsalam, selamat pagi. Huda mau minta lagunya Arjun ya. Oke, thank you banget buat Mas Huda. Dari Pak Karim Chicken, waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Karim Chicken Kidul Pesisir Purworejo di seluruh monitor. Salam buat Nama Farhan, Dedi Lerep, Umi Hani, Putri Selatan, Bunda Wartik, Mbak Sri, Mama Akmal, Mama Titin, ada Mama Astraf, Mama Rizky, Mama Teguh, Butika, Bu Heni, Mas Musin, Bapaknya Nora, Papa Ijo, Mas Dani, Mas Imam, Mas Yono, Papa Riono, Mbak Alisa, ada Mas Untung Subagio, dan buat semuanya aja yang lagi monitor ya. Buat Mbak Nia, request lagunya Sinawang Netramu. Buat tugas sampai tuntas dan tetap semangat. Thank you buat Pak Karim. Mbak Isna, hai, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ya, Isna dari Rantai Pinggul Pesantren. Salam buat semuanya aja, matukah pagi buat kakaknya mau tugas. Minta tembangnya Tak Kancani dari koleksinya Darboy. Thank you buat Mbak Isna ya. Mbak Putri, hai, absen aja ya buat Mbak Putri. Ya, thank you banget Mbak Putri. Mau otw-otw ini ya. Hati-hati di jalan Mbak ya. Semangat, sehat selalu pokoknya. Oke, lanjut gue ya enggak nih? Lanjut dong, masa enggak? Ya, ada lagu Raiso Ngapusi. Ya, harus jujur lah, jangan suka bohong ya. Stay tune bareng dia, dimana kalau bukan di DTL, dan dutuk lewat yang dangdutnya asyik banget.

0: bang. Cek apa ya?
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Radio.

0: kenangan ya dari kelasnya Tasya Rose semalam. Barusan udah Nia munculin. Kita tinggal lanjut ya Sobat Sarah FM ke sesi Pond Lab. Ini banyak yang udah desel-desel ya, pada gak sabar ini kayaknya. Ya udah, ayo desel aja di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL, Mbak Net cantik. BMKG Pituruh mengabarkan Pituruh mendung-mendung manja tapi dingin.
0: Wah, kita ternyata selalu sehati ya.
1: Iya, karena kita memang udah ada chemistry, guys.
0: Oh, oh, pantesan.
1: Aku mau lagunya Lula Masa.
0: Oke, Lula Masa ya. Dari Inul.
1: Salamnya buat Pak Paijo sama Ibu Met Pagi, buat Pak Pariono sama Ibu juga Met Pagi, buat Bapak Ibu Kumis yang udah mulai jualan laris manis Bu Kumis. Sehat selalu. Terus buat Pak Ratimin, Bu Ratimin juga Met Pagi, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Fatur. Bangun, bangun, udah siang. Ini dikira masih subuh apa, Bu Fatur? Mandi, mandi, ay. Buat Pak Ju sama Bu Ju juga Met Pagi, tapi lagi kontrol deh. Buat Pak De, selamat Met Pagi. Buat bapaknya Naura, buat Pak Sur. Met Pagi, buat Pak Karim Chicken juga Met Pagi sama Mama Farhan. Buat Pak Mbak Ahmad, buat Mbak Karto juga Met Pagi. Buat Bu Ayu, Bu Ayu bangun, bangun, Bu Ayu. Sibuk melulu nih orang satu nih.
0: Iya, so sibuk banget ya.
1: Terus buat Bu Heni sama Pak Parman yang lagi panen cabai. Butuh cabai nggak tuh? Bisa belinya ke Bu Heni. No, cantik-cantik banget kayak Bu Heni loh, boy, gemoy. Buat Ibu Darmanto, buat Ibu Karmina, Bu Yati juga Met Pagi. Bu Tuti yang ada di gerabang juga Met Pagi. Buat Bocil, udah bangun belum Bocil?
0: Oh, udah kasih atensi lagunya kasih, dari
1: ya, pinter dia ya kan. Buat Bocil, Mas Wendy sama Mbak Wendy-nya juga Met Pagi. Mak, bangun, bangun Mas Wendy, ngopi, ngopi. Buat Mas Sandi, Mas Muksim, Mas Mambutu, buat Mas Gendro, buat Mas Hoyong. Buat Mas Bubut, Met Pagi juga. Buat Mas Arsen, Mas Untung Subagio, buat Putra Tulung juga Met Pagi. Buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Dut, Mbak Kakung juga, Mbak Kembar. Met Pagi, Mbak Alaska yang ada di Cipari juga Met Pagi. Buat Nuis, Cindy, Mbak Yaya, Mbak Juliet, buat Mbak Partini, Mbak Titin Wardani juga Met Pagi. Buat Mbak Siti, Putri Selatan, Mbak Sakina juga, Mbak Titin Gazela. Dan siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Oh, Mama, buat Mama Fian. Met Pagi, Mama Fian. Gimana Mama Fian? Udah ini belum Mama Fian? Bangun. Buat Mama Fitri, Mama Dwi, Mama Rizky, Mama Ainun, Mama Ririn, Mama Ashraf, Mama Fatma, Mama Hanif sama Bapak Hanif juga Met Pagi, Mama Agung, Mama Akmal, Mama Rohim yang ada di Krakal juga Met Pagi. Pokoknya buat semua yang lagi pada monitor Met Pagi. Buat Mbak Nia yang tugas tetap semangat, aku tunggu lagunya apa, coba judulnya?
0: Masa Lula.
1: Lula sama. Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
0: Ah, terima kasih Bunda Ervito Akbar yang ada di Pituruh. Sehat selalu ya. Lanjut, ada siapa ini ya? Ih, mau diangkat kok ngeblank HP-nya ini. Aduh. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GTL yang gendutnya.
0: Asyik. Waget. Waget. Tenget, tenget, tenget. Hai Pak Sutar.
2: Mendung kan hawanya meringatan anget.
0: Anget ya, ditemani GTL. Temoro, minum teh moro. Seger banget itu pagi-pagi ya.
2: Iya betul. Walaupun menjelang siang tapi masih mendung kondannya.
0: Iya, sama ya di sini juga iya. Emang lagi iya, gitu sama cuacanya.
2: Iya. Aku ngulatin asing melayu-melayu pengen lagunya bannya masih kebaikan kan?
0: Apa lagunya?
2: mengejar-ngejar lah sing orang-orang kena-kena.
0: Oh iya, mengejar badai ya, itu yang tidak iya tidak bisa kita kejar.
2: Iya lah, karena uli angin, karena uli angin.
0: Iya, oke deh, siap mengejar badai datin yang puterin. Salamnya yeah. Di Pasutar.
2: Salamnya ya, anu fotokopi aja biar merdeka kumanan kafe kau sama Bunda R itu akbar. Kau semuanya aja ya Ban ya, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Doa yang sama ya Ban ya, untuk para R yang kebumen tanpa terkecuali. Lagunya ikuti tadi ya, yang mengejar bajai.
0: Oke deh.
2: Tanyanya semoga saya salah satu barokah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Pak Sutar. Bisa naik juga nih Pak Sutar ya. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Kok malam sih?
3: Semalam apa jamannya?
0: Well, itu kan semalam siaran, sekarang siarannya pagi. Jadi buat pagi.
3: Oh, siaran pagi.
0: Iya.
3: Matahari.
0: Mataharinya lagi tutupan, lagi sembunyi kayaknya ya. Lagi malu-malu. Iya, Mbak Cindy, tumben bisa naik Mbak Cindy malam apa?
3: Aku fotokopi Pak Sutar lah.
0: Oke, mengejar badai ya.
3: Ini kesel ngoyok-ngoyok.
0: Aja melayu ya, melaku bae ora kesel kayaknya.
3: Melaku ya sehat lah. Melayu lebih-lebih.
0: Alah, ada.
3: Selamat pagi, mari foto kopi aku lah. Sing gratis, murah, meriah maning. Buat Mbak Nia ya metugas, semangat, berharap full barokah.
0: Amin.
3: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mbak Cindy. Yuk lanjut lagi nih. Ada siapa ini kira-kira? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL. Halo. Aduh. Waduh, kok nggak ada suaranya ya? Coba lagi, ayo satu orang lagi. Telepon terakhirnya, nih ya, angkat ini. Oke, masuk nih. Halo, assalamualaikum. Kok nggak ada timernya? Halo
4: Mbak Nia, halo masuk.
0: Masuk, alhamdulillah nggak ada timernya di sini, HP-nya loading, lola banget.
4: Iya sama, di sini juga, tapi belum masuk, udah tak tunggu-tunggu, iya. Tapi belum keluar notifikasinya.
0: Iya, emang HP-nya lola ya.
4: Iya sama ya Mbak Nia ya.
0: Oh, kembaran, nggak apa-apa ya.
4: Kembar, mendung banget Mbak Nia.
0: Oh, sama ini mendung banget ya. Semoga cuci
4: kayak mau maghrib.
0: Sore ya, masya Allah.
4: Iya, dingin.
0: Iya, ibu mau lagu apa ibu?
4: Saya lagunya ikutan Pak Sutar aja.
0: Oh, lagi pengen mengejar-ngejar ini ya,
4: Pak Sutar. Iya, ikutan ya Pak ya. Halo Pak Sutar, lagi jualan dia ini. Oh, laris bang, manis ya Pak Sutar ya jualannya ya. Iya, salam-salam ya Mbak Nia ya.
0: Ya silakan.
4: Sedikit nambahin sedikit ya. Buat Mama Rika. Buat Mama Astra, terus Ibu Karmina, Ibu Yati sehat selalu. Terus buat Om Paryono, halo Pak Om Paryono naik ayo. Terus yang lainnya udah disebut semua tadi kayaknya sama Bunder. Fotokopi ya Bun.
0: Is komplit ya Bunda ya.
4: Tadi udah komplit banget deh. Mantap. Iya. Cabeku pedes semua loh Bun. Kalau mau nicipin juga boleh.
0: Wah itu cuma cabai rawit, nggak ada cabai merahnya.
4: Ya ada rawit semua. Yang merahnya belum berbuah. Iya. Ya udah kita aja ya Mbak Nia ya. Okay. Pokoknya salamku buat semuanya aja yang lagi nyemak. Siarannya Mbak Nia, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Mbak Nianya juga, sehat selalu juga, menjalani aktivitas.
0: Amin.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Heni ya. Sebenarnya pengen ngangkat telepon lagi sobat Sarah FM, tapi ya waktunya udah ternyata cepet banget ya kalau open lab ya. Udah gak kebagian waktu lagi. Thank you banget ya buat semuanya yang udah gabung, nanti lanjut sesi 2 aja ya. Dan oh, ada salam nih dari Mas Andre, katanya buat Ibu Fatur yang lagi kena batuk dan pilek, semoga cepet sembuh ya Ibu ya. Amin. Sehat selalu juga buat Mas Andre. Oke, sobat Sarah FM, semangat pagi yuk. Yuk jalani pagi hari dengan penuh semangat. Yang mau berangkat kerja, kerja. Yang lagi di depan mesin jahit juga udah dari pagi ya, dari subuh ini matanya lelah atau enggak tuh ya. Matanya lelah, mania perih rasanya lihat. Ya itulah. Ya lihat jahitan terus gitu ya. Ya emang sih pekerjaan udah tanggung jawabnya, tapi kita juga harus tanggung jawab sama diri kita sendiri nih sobat Sar FM ya. Jaga kesehatan matanya. Coba nih yang udah sering pakai kacamata tapi malah tambah pusing ini ya. Matanya sakit, perih mania, ya minum Vitama makanya ya. Vitama solusi kesehatan mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan iyalah, benar banget, bisa dibelinya hanya di apotek dan agen-agen resmi kami yang sudah bekerja sama dengan radio Sarah FM Kebumen. Jadi iya benar ya, kalau lagi nyimak radio tuh bisa didengerin nih. Daerah yang dekat rumah mana ya yang apotek dan agen resmi ya, jadi biar biar langsung gercep ke sana ya. Bener banget, silahkan ya, bisa Anda coba aja. Jadi ayo buruan sehatkan pandangan bareng Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Bu, Bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu ya ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah dek, itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh dek.
0: Masa sih Bu?
1: Aduh kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
0: Emang bisa Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Ngopi masih? Udah pada ngopi belum ini? Yo, lanjut ke sesi phone live ya. Yang mau naik ayo buruan naik aja di 0851 8606 9984. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Dede. Apa kabar Badi ya?
0: Iya, alhamdulillah nih ya, baik. Apa kabar Ibu Yati? Sehat?
1: Baik, alhamdulillah. Masih dapat lagu.
0: Alhamdulillah, lagunya enggak.

0: kenapa ini sinyalnya ya. Oh alah, ya udah lanjut lagi yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nia.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabar Ibu Karmina? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat.
0: Sama, Nia juga sehat. Baik.
1: Lagunya ikut aja, udah
0: ikut
1: habis.
0: Ikut aja, siap.
1: Salam aja sedikit boleh, buat boleh. Bunda Ervit. Bunda Ervito, Pak Sutar, Mbak Uksi, Mbak Cindy, Bu Henny, Bu Yati, Bu Saminten, Mbak Yaakub, Mbak Lasminem, dan semuanya aja lainnya ikut kopi Bunda Ervito.
0: Oh iya siap.
1: Iya. Buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga Mbak Nia sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Ibu Karmina. Semoga sehat selalu di sana. Yuk telepon terakhirnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Nia.
0: Wah pagi, apa kabar? Ini mbahnya kembar, sehat mbah?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kenapa?
3: Bagaimana dengan Mbak Nia gitu?
0: Oh sehat juga, alhamdulillah ini. Iya. Kok naiknya akhiran ya mbah, jadinya gak kebagian lagu ini mbah. Gak apa-apa ngikut, ya salam-salam dulu mbah.
3: Mau kirim-kirim salam buat adik aku ya, adik. Buat Bu Sri Herlina, buat Bu Menit, buat Rizky dan ya sama yang semuanya. Buat Bu Yati, buat Bunda Elvito, Bu Karmina, Mbak Sambung,

0: Mbak Cindy, Mas Andre, makasih penggalannya. Buat bapaknya Naura, buat Farid, soalnya buat semua pendatang sangat indah. Bapaknya sangat menyenangkan. Semoga terhibur buat mbaknya, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih Bahya kembar, sehat selalu ya. Assalamualaikum. Oke, ada Bapak Asraf. Waalaikumsalam buat Bapak Asraf ya. Selamat pagi. Lagi monit nih Mbak Nia ya. Makasih udah absen ya Bapak Asraf. Ada juga dari Pak Pariono pesan suaranya. Boleh, boleh, boleh. Ada pesan suara nih. Kita simak ya. Ini kok diputar nggak bisa ya? Nah. Mati ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat
2: pagi, apa kabar Mbak Nia?
1: Alhamdulillah Nia baik.
2: Saya minta lagu.
1: Apa?
2: Nukur lah. Salam dapat semuanya. Mama Star Family Mas Fika. Dan saya minta doa pada semua fan Bumen. Mudah-mudahan saya disembuhkan segala penyakitnya.
1: Oh, lagi sakit Pak Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Pak Pariono. Sehat selalu Pak Pariono, cepat sembuh diangkat sakitnya. Iya, ya Allah kasihan banget ya Bapak ya. Siapa kalau pokoknya ya cepat sembuh, cepat sehat kembali. Iya ya. Oke, cukup dulu ya. Sobat Sarah FM untuk semuanya. Thank you banget yang udah

gabung hari ini, nanti kita lanjut lagi berbicara ya. Pokoknya tetap ya bersama Radio Sara Kebumen. Jangan lupa yuk pagi ini juga minum secangkir teh moronya dulu biar tambah segar, hangat, bugar. Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh, belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi jangan khawatir lagi ya. Kita lanjut goyang yuk, ada Arjun.

sering pegalin. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Radio

thank you banget atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah menemani Nia. Mohon maaf barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati. Tolong dimaafin ya. Sampai jumpa di lain waktu. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Iya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: hari ini. Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah,

0: Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotik, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-9-8-4 081-222-32-2-9-8-4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: Radio Setara

0: dari mana? Kok jalan kaki?
1: Ini, Neng. Ibu habis dari apotek. Beli Vitama buat Bapak.
0: Vitama?
1: Iya, Vitama. Buat ngobatin mata Bapak yang minus. Soalnya Bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini Ibu beli lagi deh ke apotek.
0: Wah, manjur juga ya, Bu?
1: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak Bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
0: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
1: Makanya, Ibu juga baru tahu dari Bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
0: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
1: Tenang aja, Neng. Ini Ibu beli 2 paket kok. Soalnya Ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin celing.
0: Cakep tuh, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Radio Star.

0: solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh, iya. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Yeah. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, iya. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: Radio Setara.

0: langgo ningkatakan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilih umbe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio

0: Bu, ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana atuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Ntar besok. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: Radio

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: kota yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Sembilan delapan poin empat Radio.

0: gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh,

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
5: Dan 8.4 Radio

0: the One. It ain't a selfish and love, So Real, featuring Maher Zain. And many timeless classics. The Path, in stores and on iTunes. Get yours today.
1: Assalamu alaikum, this is your brother Raif, and I'd like to thank you for watching this video. Join me on Facebook, Twitter, and Instagram, and let me know what you think. For more awesome videos from Awakening Records, don't forget to subscribe.
2: Dengar berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
4: Radio Setara FM Kebumen.

0: efek kapal lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan, habis itu tuh vitaminnya diminum, terus mie matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh pak, Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pak. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Radio Star.

0: tebakannya karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Kepak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel sih nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Ada Rena temenin Anda siang hari ini. Wow, awal pekan cepet pol. Udah hari Senin aja. Ya, yeah. Kita ketemu lagi, kita nikmati lagi lagu-lagu jiran kesukaan Anda di Zona Ter Santuy Kita Zona Malaysia. Ya, mau gabung langsung deh SMS WhatsApp ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085186069984. Sekali lagi di 085186069984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Tema.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT 01 RW 02 Alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan sama seperti saya. Sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.
1: Bu, Bu, apa Dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
2: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
1: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
2: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
1: Masa sih, Bu?
2: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
1: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
2: Yang mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
1: Emang bisa, Bu?
2: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
1: Iya, iya, Ibu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: Radio Setara FM Kebumen.

Oke, masih bareng Rena. Halo, aku baca WA, boleh? Awas kalau bilang gak boleh. Awas ya. Gak usah Ren, gak usah. Makasih, gak usah dibaca. Oh gitu. Yang belum kirim, hayo kirim. Gak usah, tunggu lama-lama. Jangan lama-lama. Ya, 085-1860-6998 085-1860-6998 Ada siapakah? Ada Mas Hoyong, selamat siang juga. Rindunya. Halo Rindu, Rindu gak pernah dengerin sekarang. Mamanya sibuk, Bu Guru Tri. Gak apa-apa sih, yang penting sehat ya. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih. Halo Andri, selamat siang juga gabung. Sama lagunya diminta. Buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis, Bunda Vita, Bunda Jurit, Mama Vian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Sini, Mbak Yaya, Kang Mamat, Mas Ibnu. Juga buat semua sobat Stara. Buat barenanya Mas Hiran aja, thank you. Waalaikumsalam, siang juga. Salamnya buat Agus Santi Lastri, spesial buat yang ku sayang, Nadiva. Lagunya Obati Rinduku. Boleh ditunggu Obati Rinduku ya. Ih, pakai apa sih kalau ngobatin rindu tuh? Please, aku juga pengen tahu. Ah, Habotop sama Sultana tidak bisa untuk mengobati rindu beratnya. Waalaikumsalam, Marena dari Keisha. Lagunya Raina, boleh? Buat Marena sehat selalu, penggemar Stara juga. Masya Allah, terima kasih Keisha sudah menjadi penggemar setianya Stara FM. Sehat bahagia selalu kamu. Garam di laut, aduh.

Selamat tugas sama cuap-cuap buat pendengar Setara FM, sehat selalu. Barena semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Lanjut, halo Mbak Ami, waalaikumsalam, siang juga. Lagunya Cinta dari Seberang. Cinta dari Seberang, okay. Cinta dari Seberang, itu lagunya siapa sih? Andre Respati. Buat teman-teman di Femina, di Kiki, pokoknya semangat terus kerjanya. Pendengar Star FM, buat aktivitas aja, semangat juga buat Karena cantik. Makasih. Buat Mbak Ami, sehat selalu, semangat-semangat semuanya di situ, gak boleh ngantuk ya. Rumpi boleh, Rumpi. Gibah, iya suka-suka. Di situ sih, kalau kata Rena mah gak usah gibah. Jadi ya jadi fokus dengerin radio aja sama fokus kerja di situ gitu. Jangan tidur yang jelas. Lanjut, ada Bu Deti nih. Waalaikumsalam Bu De. Lagunya yang ikut salamnya buat semua pendengar Stara FM, buat Mbak Rena makasih metugas. Iya, kembali kasih buat Bu Deti nih, semangat ya Bu De. Udah dulu ya. Sudah dulu. Tersi Ana deh. Limang Until. Itu Limang Until belum bertuan ya. Alnoy, kamu lagi dengerin gak sih? Iya sudah, semangat ya yang lagi jahit, dugem-dugem, lagi geprek-geprek, yang lagi bungkus-bungkus, lagi masak-masak, yang lagi lagi smoothingin orang gitu, yang lagi facialin orang, yang lagi pijet-pijet pedicure, minicure orang. Yang lagi pada di bengkel, mas-mas bengkel, semangat ya bapak-bapak bengkel, semangat. Masya Allah, apalah kita yang sama sekali tuh gak ngerti tentang permotoran gitu. Tiba-tiba motor ngada, tiba-tiba waduh klaksonnya gak bunyi, macet segala macam, panik kan. Coba, ya kan kebayang gak ada bengkel, mau gimana nasib kita. Gitu, semangat ya. Ini tanggal muda, bulan awal bulan sudah disambut dengan harus servis dua motor yang keluhannya ya, sebenarnya tapi kan demi keselamatan, demi kenyamanan kendaraan kita yang selalu setia menemani kita kemanapun, kapanpun, ini mau motor mau aja dibawa panasan, dibawa ke debu, dibawa ke gerunjel-gerunjelan, dibawa segala macam medan gitu ya, setia banget yang antar kita kemana-mana. Jadi kita harus kasih servis terbaik juga ya kan buat motor kita, jangan diabaikan ya. Kadang-kadang kalau mager mau nyuci motor mah wajar, karena debunya luar biasa banget, baru dicuci udah kinclong-kinclong ya debunya yang nempel. Ini kan kok kamu nempel-nempel gitu, kayak gak terima ya. 20.000 loh cuci motor ya. Wah, nempel-nempel aja. Ya udah, Anda juga selain motor yang harus dirawat kesehatannya, kebersihannya gitu. Apalagi orangnya yang punya juraganya, bu bos, pak bosnya yang punya motor ya kan. Harus dijaga juga kesehatannya, jangan diforsir kerjanya. Ya kalau kerja gak maksimal duitnya gak banyak, keren. Iya benar, tapi kan harus jaga kesehatan. Jangan Anda punya duit banyak, punya investasi banyak, punya tabungan banyak, tapi badannya tuh payah banget gitu ya, gak pernah check up, gak pernah tahu kesehatan dalam tubuh kita. Mungkin sekarang kayak nanti juga sembuh sendiri, kadang-kadang mikirnya gitu. Tapi kan namanya kayak orang sini bilang, apa kayak sawan kumpul gitu ya, baru berasa banget itu gak dibikin rasa, tiba-tiba ngedrop aja. Karena kurang istirahat, karena
duitnya terlalu banyak. Eman-eman kalau buat beli makan yang enak-enak.

begitulah kira-kira ya. Jangan kayak gitu, jangan pelit sama diri sendiri ya. Kalau kata Rena, kasihlah suplemen terbaik. Nah, yang aman itu yang herbal, karena gak bakal ada namanya efek samping. Habu Top misalnya, obat herbal ramuan Arab paling top yang udah pasti terbukti manfaatnya buat menjaga daya tahan tubuh gitu. Bisa meningkatkan stamina, menjaga kesehatan, nambah energi, nambah kekuatan, gak bikin badan gampang masuk angin, sakit, gak bikin badan gampang capek, lelah gitu kan. Bisa mencegah penuaan dini, waduh manfaatnya banyak banget. Ayo beli yuk, harganya mulai dari 100.000, 150.000. Terus 230.000 rupiah ya. Belinya di mana Rena? Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu. Dua orang nih request lagu Exis, Rena kasih ya. Rindu. Udah belum sih? Rindunya. Belum kan? Ya udah. Kasih. Yang mau pon live boleh. Siap-siap abis nih Rena bakal buka pon live.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: Radio 98.4 Radio

0: Udah kelewat 1 jam. Masih 1 jam lagi aman Besti. Gabung yuk. Untuk sekarang adalah sesi Pon Live. Rena bakal kasih kesempatan yang mau ikutan Pon Live. Yuk, ditunggu 085-1860-6984. Masih bisa request lagu atau juga salam-salam. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang Mama Ashra.
1: Siang juga. Gimana kabarnya Mrem?
0: Sehat dong, semangat dong. Kenapa tadi? Ma,
1: kok tiba-tiba mati?
0: Ya embuh, tapi bisa langsung naik lagi, gak tergantikan.
1: Iya, Ben. Eh, tadi kos lagu di situ lah, Mas Hantaran.
0: Oke, boleh. Assalamualaikum.
1: Iya, mandan adem ya, Mbak?
0: Adem, bener.
1: Iya, mau sempat gerimis terang, gerimis terang.
0: Emang iya?
1: Iya, walaupun gerimisnya lembut.
0: Oh, lembut banget ya, iya sih.
1: Lumayan lah.
0: Iya benar.
1: Ya salamnya yang gue pakai Ashra, okay. Mas Andre, Kang Mama, Kang Muksin, Kang Arsen kayaknya lama nggak atensi.
0: Oh iya ya? Nih Kang Arsen nih, kemana nih?
1: Langgaran nih.
0: Wah,
1: apa lagi sibuk buludan?
0: Buludan rampung-rampung.
1: Iya. Terus ngebunder, gue Mama Fian, Bu Pumis, Mama Naomi. Terus Mama Risma, Mama siapa itu temennya yang dugem, Mama Sheila ya.
0: Iya.
1: Semangat dugeme. Terus ngebuka Armina, Bu Yati, terus Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Nur, Mbak Isna, Mbak Yaya, terus Mbak Sakinah, Mbak Inai, Mbak Juli, terus buat Bu Heni, juga buat semua pendengar.
0: Oke deh.
1: Ya, buat Berenanya terima kasih. Semoga sehat selalu. Semangat Mbak.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mama Ashraf. Semangat. Semangat juga Mama Ashraf. Eh Mbak Markam, ayo Mbak. Ayo Mbak, jangan kalah sama Mama Ashraf. Tadi udah mental sama Mama Ashraf, sekarang dicoba lagi ya. Mama Sheila, mental juga, siapa lagi? Oke, telepon kedua, assalamualaikum. Ayo, ayo, ayo, radionya gede, ayo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayo, ayo, atuh disit ke radio, cedek-cedek.
1: Epi, Epi.
0: Singkir nasi radionya nandur payon.
1: Assalamualaikum Mbak Rena.
0: Waalaikumsalam, halo. Sehat Mama Risma? Ya Allah, ramene kayak se...
1: Iya, kayak ramai banget ya.
0: Kayak lagi nang pasar. Mama Risma sehat?
1: Alhamdulillah, Mbak Rena sehat.
0: Iya, sehat dong. Gimana, gimana?
1: Ya, kalau dugem Mbak Rena.
0: Ya, semangat lah. Bingin minggu, wis leye-leye, santuy mbok.
1: Iya, minggu sibuk mati kacang.
0: Wah, kacangnya endi hasilnya dipe ya? Ora panas ge.
1: Agi dipe ya.
0: Lagi dipe tapi mendung hawane.
1: Mendung. Ya lagi pada guyu jerene.
0: Guyu ni apa sih? Apa lagunya?
1: Susah banget nih. Dari kemarin mau naik, gak naik-naik.
0: Sabar, kuncinya harus sabar. Lagunya apa Mama?
1: Ya.
0: Lagunya apa nih?
1: Mau minta lagu ini, Merayu ya, dari Thomas Arya.
0: Oh iya, boleh. Ditunggu, ya. Salam-salam Ma.
1: Salam-salam.
0: Boleh.
1: Buat tadi siapa ya yang baru naik?
0: Tadi itu? Mama Ashraf.
1: Ya? Oh iya, salam kenal.
0: Oke.
1: Okay. Dari siapa ya? Bu Yati apa siapa lah?
0: Iya,
1: Bu Yati semuanya
0: ada. Oke. Okay.
1: Yang sok naik.
0: Iya.
1: Buat teman-teman ini ya, pada guyu, pada semangat. Kerjanya boleh duit.
0: Ben, seneng guyu awet enom pada.
1: Ya udah, ditunggu Mbak Rika. Makasih.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mama Risma. Juga semua teman-teman di situ yang lagi cekikikan. Gitu kerungu banget di sini seru nepol. Mamak-mamake pada yang guyu-guyu nih apa? Ya, satu telepon lagi diangkatin 085-186-06-9984. Halo, Assalamualaikum, Zona Malaysia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siang, Bu Yati.
2: Selamat siang, Mbak
0: iya,
2: Rena.
0: Siang
2: apa
0: juga,
2: kabar?
0: Rena sehat. Bu Yati apa kabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: HP-nya gak dengar.
0: Oh, gak dengar ya?
2: Gak ada suaranya.
0: Oh, gitu, gak ada suaranya.
2: Iya.
0: Kenapa ya?
2: Gak tahu, kadang punya saya begitu.
0: Oh, suka gitu. Bu, mendung gak di bener, Bu, di situ?
2: Mendung.
0: Oh, dari pagi ya, mendung?
2: Iya.
0: Hawanya adem, Bu?
2: Adem.
0: Wah, sama berarti. Iya,
2: mulai. Minta lagu, Mbak.
0: Nge, apa lagunya?
2: Kupuk dan Istana.
0: Oh, iya, boleh, Bu, ditunggu.
2: Salam-salam ya, Mbak Gina.
0: Nge, Bu.
2: Salam kembali buat Mama Risma.
0: Nge.
2: Mama Sila. Mama Srop.
0: Iya.
2: Mbak Sri. Mbak Yanti. Terus Batis Samet. Putika Darmanto. Mbak Saminten. Terus siapa? Dan semuanya aja, Mbak.
0: Baik.
2: Mama Frena.
0: Mama Frena juga, oke.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Nggih, Ibu, kembali kasih.
2: Selamat tugas.
0: Siap.
2: Sampai tuntas. Semoga sehat terlalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Yati. Dah ikutan gabung. Semangat selalu, sehat selalu, Ibu, ya. Oke. Okay. Emang ya lagi pada kedinginan, eh? Yang lagi pada kedinginan pada punya teh moro gak sih? Kalau punya ayo lo bikin. Kita bikin teh moro serentak untuk menghangatkan suasana, menghangatkan tubuh kita. Udah cukup teh moro aja, gak perlu yang lain-lain. Ya, aku baca dulu. Nanti sebelum ke teh moro, Rena mau baca WA ya. Masih banyak banget soalnya. 085-186-06-9984 085-186-06-9984. Ada siapa nih? Assalamualaikum Kak, sehat selalu, amin. Waalaikumsalam. Salamnya buat mbak-mbak nih di Femina, Mbak Ami, Mbak Septi, Mbak Ami, Mbak Tri, Mama Farel. Semangat terus kerjanya. Buat mbak-mbak Kiki juga, Mbak Iin, Mbak Giharti. Lagunya Buih Jadi Permadani. Baik, terima kasih ya buat semuanya aja yang di situ. Apa tadi? Buih Jadi Permadani ya, Rena siapin dulu. Oke, okay, versinya eksis. Ready ya. Lanjut. Aduh. Ada Kang Yadi Antika, waalaikumsalam. Buat Basri, Herlina, Mbak Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rir. Buat Bayi Kembar, Mama Syakina, Bunda Lilis, Bu Titin, Mas Andi, Mas Arif, Abu But, Mas Frankie juga buat semua fans Radio Star FM. Mas yang aja menaktivitas lagunya. Hanya satu persinggahan ya. Baik, Rena masukin dulu ke list ya, yang ya di Antika ya. Terima kasih loh udah gabung. Bapaknya Kolbi, waalaikumsalam, selamat siang juga. Salamnya buat semuanya aja. Mas Antaran boleh, tadi ada yang request juga buat barenanya sama tugas. Thank you. Halo Mama Rizky di Tanah Sari, apa kabarnya? Terasing dalam sepi, masih klise dulu ya Mama. Buat Bang Iki, Bunda Ervita, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Bu Konmina, Bu Hini, Mbak Ahmad, Kang Oim, Om Pariono, Mas Andri, dan juga buat semua pendengar radio Star FM, mat dengerin aja. Buat Karena selamat

gas sampai tuntas. Terima kasih. Terasing dalam sepi, lagunya Slam. Okay. Mama Nadia, waalaikumsalam. Lagunya Cinta Luar Biasa. Buat semuanya aja, mati istirahat Mbak Rina, mau tunggu sehat selalu. Iya, makasih Mama. Sehat selalu, semangat selalu. Yo, semangat yang lagi pada di pasar. Kak Arsen, tolong Kang, nanti dikira kemana Kang Mamat. Ayo, pada semangat yang lagi pada dugem-dugem, semangat yang di pasar. Mas Ibnu juga ya, Kang Tejo, Mbak Tri, Mbak Markam, semangat Mbak Markam. Pak Sabar juga. Terus sebentar Pak Jahit juga di pasar Kebumen ya. Pak Ahmad, halo Pak Ahmad, semangat Pak Ahmad. Ya. Oke, semangat-semangat Pak Ahmad nih, dengerin Star FM juga Pak Ahmad sama teman-teman di situ. Nah, kembali ke Teh Moro ya. Jadi, Anda enggak usah gimana-gimana gitu kalau beli Teh Moro ya, takut duitnya habis. Ini habis. Emang dikira berapa harganya Teh Moro loh, cuma Rp15.000 aja. Jangan bilang mahal ya, murah banget. Tehnya nyehatin banget, tehnya nyegerin banget, rasanya nikmat pol. Ya. Rp15.000 aja tehnya, terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Diseduh pakai air panas sampai pekat warnanya. Kalau Anda suka manis, kasih gula, please jangan terlalu banyak, dikit aja. Karena Teh Moro diminum tawar tuh udah seger banget. Kalau mau Anda suka manis, gulanya dikit aja, 1 sendok teh atau setengah sendok teh. Jangan kebanyakan, kalau manis nanti rasanya aneh, kayak gak percuma gitu, kayak gak berasa ramuan lainnya selain teh gitu kan. Ya, silakan bisa dibeli, bisa nyehatin, bikin badan seger, fit, bugar sepanjang hari. Satu lagu Rina kasih, spesial di request lagu ini. Yolanda Arif, Emas Hantaran.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan ibu siapa? Dari mana ini, Bu?
2: Bunda Har.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Sembilan delapan poin empat Radio Star.

Indonesia, zona tersantuy kita. Masih ada Arena temenin Anda di zona Malaysia. 085-1860699984. 085-1860699984. Rena baca lagi WA-nya. Mama Sila, halo Mama. Waalaikumsalam, ngopi dulu. Siap Mama, salam bos yang setia. Dengerin Setara, lagunya Cinta Luar Biasa. Buat yang lagi dengerin Setara FM, gak bisa disebutin satu-satu, Ma Ibu Jait satu tim, tetap semangat dugem biarpun gak ada aku di situ. Hari ini yang panas banget, makasih Mbak Ren. Lah Mama Sheila gak ada di situ terus kemana dari kemarin? Halo Mas Rodem, ke Face Note sih, WA aja lah. Hadirin siap bos Tejo, semangat ya. Putra Gagak Rimang, halo selamat siang juga. Lagunya Mencari Alasan kebagian gak ya? Kayaknya gede. Buat Pak Karim, Pak Sutar, Mama Fian, Bundar, Mas Ibnu, Bunda Rukmi, Kak Mamat dan juga bos semua teman Setara FM, kebumen dimanapun berada. Buat Barinanya terima kasih. Kembali kasih Putra Gagak Rimang. Lanjut. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat siang Karena, salam kenal Karena. Salam dong buat Mbak Darmi, Mbak Atuning, Septi Parmi, Tri Giarti Iin, buat Ocha yang lagi sakit cepat sembuh ya. Mau request lagu dong orang ketiga. Buat Karena sehat selalu dari Rina di Pejagoan. Oke. Kang Mamat, monitor siap. Selamat ya. Udah ya, WA-nya udah habis. Ada yang SMS enggak sih? Maliana, halo apa kabar Maliana? Sehat-sehat Mbak E. Aku cek dulu. Oke, Sobat Star FM, ada madu Vitapedia nih. Madu herbal, madu kesehatan, madu yang bisa ningkatin nafsu makan. Perlu gak kira-kira? Gak buat Anda ya, bisa buat anak Anda. Justru bagus kalau memang dikonsumsi anak ya, biar anak jadi nafsu makannya meningkat, bertambah gitu. Oh, gak ada bes. Gada-gada. Harganya 60.000, terbuat dari madu hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor ya. Silakan, madu Vitapedia-nya rasanya manis insyaallah. Anak-anak suka, belinya di apotik-apotik. Di agen-agen terdekat, produknya halal bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Oke. Sobat Sarah, Rena pamit dari zona Malaysia. Nanti ketemu lagi jam 3 sampai jam 5 Rena balik temenin Anda di Popmania. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Stereo FM Kebumen. Halo, Rena balik lagi temenin Anda sore hari ini di Popmania ya. Jam 3 sampai jam 5 kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru. Mau gabung? Boleh. Langsung aja SMS WhatsApp ditunggu sama Rena. Kirimnya ke mana? Kirimnya ke 085-1860699-84 ya. Sekali lagi mengikuti gabung boleh banget, ditunggu atensi Anda. Kirimnya di 085-1860699-84 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Butop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada DT Moro, dan juga ada Otipus. Satu lagu membuka kebersamaan kita. Overnight kita lewat.

0: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, nih, baca lagi.
0: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Ya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus?
2: Pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik, Ibu. Berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik, Ibu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: Radio Stara FM Kebumen.

Boleh merindu tapi jangan kembali. Satu lagu Sudah Rena kasih spesial yang suka banget sama lagu ini. Kembali. Biarin aja kembali, kembali aja. Kembali aja. Yang baru gabung sama

Udah, Rena kasih. Sekarang kita ke mana? Kita ke WA ya, Desti yang baru gabung. Ini banyak banget udah ke download ternyata.

gimana sih, susahnya banget. Sebentar, ini aku lagi ngambil downloadan IG. Kok nyantel di wadah, oke. Halo, selamat sore Rena buat Mama Rizky. Garam atau madu? Garam dan madu. Ditunggu Mama lagunya Garam dan Madu. Salamnya buat Bang Iki, Bunda Ervito, Mbah Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Heni, Mbak Ahmad, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karim, Om Pariono, Mas Andre, dan juga bos semua pendengar Radio Setara. Mat, dengerin aja buat Karina, mat tugas sampai tuntas. Siap, makasih ya. Halo Mbak Rosa, halo, lagunya boleh-boleh. Salam buat Retno, semangat kerjanya. Buat Rina juga yang lagi tugas dan pendengar setia. Makasih Mbak Ocha. Jaga rasanya, bisa ditunggu ya. Terus nongol juga nih Arsen 100%. Sehat Mbak Rina, sehat alhamdulillah. Beberapa hari gak gabung, lagi acara terus. Oh gitu kan, bener banyak acara nih Kang Arsen. Lagunya boleh buat Mahin, Bu, buat Mahin, Sibat, Bu Yati, Mas Ibnu, Andre, dan Ma Ashraf juga buat semuanya. Sehat mendung syahdu nih awal pekan, Mbak Rena mat juga masih dengan ciri khasnya. Hah? Cepatah hitam. Kalau aku gak selalu pakai. Kebetulan ya. Udah? Oke, kita ke lagu lagi ya. Sobat Setara, semangat. Yang masih jajat, yang lagi kerja apapun, yang lagi santai-santai juga, yang lagi istirahat. Mungkin badannya udah capek banget, atau mungkin lagi gak enak badan, butuh bed rest, yaudah. Istirahat ya. Dengerin lagu-lagu. Karena konon, ini kalau Anda bisa menikmati benar-benar lagu yang Anda dengerin, ini efeknya bagus banget buat

Beberapa kali dengerinnya di Star FM juga. Terus, lama-lama suka gitu. Lama-lama apal lagunya, terus lama-lama liriknya hafal, terus ikut ngerenyum-renyum, ikut nyanyi. Terus begitu menghayatinya, ih ternyata liriknya, syairnya kok enak banget. Terus kayak, kok kayak agak-agak mirip dengan kisah aku. Mungkin kayak gitu, atau mungkin kok aku jadi ingat beberapa tahun masa lalu, masa silam dulu gitu. Ya gak apa-apa kan. Ini benar-benar dengerin musik atau lagu yang Anda suka bisa mengurangi stres juga. Terus ada juga manfaatnya, bisa menurunkan kadar hormon kortisol ya, hormon stres. Terus yang mungkin detak jantungnya kenceng gitu ya, ini bisa lebih rileks lagi. Daripada dengerin suara-suara yang gak jelas, dengerin suara omelan-omelan orang. Iya, suara berisik-berisik gak jelas, entah dari mana itu pusatnya. Mending dengerin lagu aja gitu. Kayak misal, kayak ada suara mesin ini lagi tebang pohon, Ren, berisik banget gitu. Udah, setel aja volumenya, kencengin, jangan mau kalah. Ya kan? Jadi bisa membantu perasaan, insya Allah lebih senang, lebih tenang lagi. Terus bisa konsentrasi lagi saat kerja gitu. Oke. Yang saat ini butuh sultana, banyak yang kosong ya, mohon bersabar. Nanti juga insya Allah dapat dikasih, di restock lagi ya. Kang Genro kemarin gimana, jadi dapet ya sultananya? Halo Bapak Nora, kemarin jadi ke Kang Tejo gak nih beli sultana sama Kang Genro? Iya, kasihan ya, jauh-jauh abis sultananya di sini. Sultana buat apa Rena? Buat pijit urut gitu, buat gatel-gatel, luka-luka, luka bakar, luka berdarah, luka... Karena apa aja pokoknya cukup dioles, dibalur-balur pada bagian yang sakit. Berulang kali kalau memang Anda kepengen cepat sembuh gitu ya. Garam dan madu. Terima kasih spesial di request lagu ini. Sobat Star, jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio Star.

0: Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu.
0: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

bahagia lagi, bahagia terus, bahagia selamanya. Masih di Pop Menir, Rena temenin Anda selamat sore yang baru gabung. Halo Anto, sore Karina, sore juga. Baral suara? Boleh, ditunggu ya. Terbuang di alam waktu. Mana nih? Oke, ready. Salamnya buat pendengar Stara Radio. Buat Karenanya makasih. Kembali kasih. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barena, talem. Oke, lagunya Tapi Tahukah Kamu. Boleh ditunggu ya. Salamnya buat Mbak Mila aja yang lagi gak enak badan, semoga cepat sehat lagi. Oke, Renanya terima kasih. Semangat ya, makasih Mama. Semangat juga ya. Sore Mbak Lili, di mana Mbak? Salamnya buat yang lagi dengerin Popeni aja bareng Barena. Dengerin terus, lagunya udah bagus-bagus, ngikut aja. Oke. Tadi yang tanya Vitama, bener Vitama dan Vimata itu obat mata herbal produk dari Denatur Indonesia yang bisa ngobatin mata ya. Yuk beli sekarang juga di apotek-apotek di agen-agen terdekat. Konsumsi secara rutin kapsul Vitamanya. Diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam, ada Vimata juga. Vimatanya diapain? Ditetesin ke mata Anda ya. Oke, 150.000, produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

Jian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Memang sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu. Disit.
1: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
2: Iya nih. Tapi ya, kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter, Mela. Atau ke optik gitu.
1: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
2: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
1: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
2: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
1: Vitama apaan?
2: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
1: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
2: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
2: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
1: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
2: Hele.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita di wilayah Kebumen Kota. Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: Radio Setara FM Kebumen.
5: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
5: Sehat, Bu.
6: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
5: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
6: Iya, enggak apa-apa, Wi.
5: Iya. Dadah, Ibu.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit, nyeri, dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: Radio Setara FM Kebumen.
3: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Yuk.
4: Ini.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: Radio.

0: Ini udah otw pulang kok.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: Radio Star.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fil barzanji fatuba liman kana taqdimuhu sallallahu alaihi wasallam wa yatamaromihi wa marmah. Al jannatu wa na'imuha sa'tu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Hadrotal kiram para alim, para ulama, alladzina hum marasatul anbiya. Utaminipun al-mukarrom panjenipun Bapak Kiai Ahmad Muhajirin. Ingkang tansah minulya, ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokah ilmunipun. Sa'agunging para masyayikh, para sepuh, para yai, aji sepuh, bini sepuh kasepuhan. Ingkang tansah minulya utaminipun dumateng PJ Kepala Desa beserta staf ingkang tansah minulya. Segenap panitia haflah maulid ingkang tansah kula hormati, hadirin hadirat, tim tuturor grup sedaya kemawon rahimakumullah. Ser ingkang tansah katresnan. Sesarengan kita dherekaken nang lembono maji syukur wonten ngarsanipun Allah.

0: puji syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti. Gusti Allah ingkang moho murah ingkang maring taufik sarta hidayah sehingga kelemahan sami saged leng geus padha medang mantan semring ngaji moga-moga pikantuk ilmu sing manfaat ibadahe tambah istiqom rezekine moga-moga tambah kan mabrahman tambah ibadah akhire urip husnul khotimah amin Allahumma amin. Alhamdulillah ya waras ya seh ya sehat ya war ya wong kadang-kadang yang nambung waras ora sehat ya nasing sehat ora pati ya nggih. Bu jenengan wis tau ngitung ambekan sedina sepengi ping pinten ambekane wong normal niku sedina sepengi 24 jam niku ping 4320 ambekan kira 4320 ambekan ambekan pisan ora kebener tulung-tulung
1: iya aku ambekane angel temen ya
0: tiga apa

Bojo nendep titik petukel kaya bekel, sisire tiba mengelongan merobel ora kejedot. Bojone lemu banget kaya payu, alhamdulillah. Bojo lemu waya adem kenangko kasuran. Bojo gering ngirit bahan. Bojo dempis ngomong ngambung cepet tekan. Bojo dengklang nang pasar kepenak digolet. Tindak kasih jumbul-jumbul. SKB peparinge Gusti Allah. Mugi-mugi dadi wong urip pisan sing gede syukure Allahumma. Amin. Salawat saka salam mugi tansah katur kanjeng wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya umatipun mugi-mugi umat ingkang pikantuk sabangat pitulunganipun wiwit donya ngantos akhirat sak mangke Allahumma. Amin. Niki kula nembe urung diundang kon munggah, nyong wis langsung munggah. Wong biasane ora diperintah munggah ya. Nggih. Masalah iki pun kula anggar ngantek kesoren kawanan, kula arep ganti nggon mali wonten Temanggung. Namun nyong urung diperintah wis. Sing penting ayo niki kan esi jenengan dalam rangkane pengajian intine ngaji nggih ngaji muludan ya ngaji mulud nah ngaji salah karo si jumlahe sedoso bilangan ken nah dadi nek ana wong Islam ora gelem ngaji berarti wong Islam sing ora ora genep wong Islam sing ora ngaji pada karo wong edan iku mboten sing dikarepaken dadi wong genep selamat dunia selamat bejen dunia beja akhirat omahe kinclong antene melong bojone meblong ibadah ora tau bol bolong ngaji ngatur jiwa ngaji ke ngatur jiwa bangunan dewanya bangunan badannya untuk intane caraya. Dua sehingga bangun jiwa raga yang wonten loro wonten kali iman karo tak iman karo takwa bisa nih iman karo takwa ya ngaji oleh ngaji gimana apa nanti ini nang pengaos awalan peng awalan pe seselan eng dasare aos akhiran an dadine pengaosan arepe dadi wong rib ya sih aos nek ora aos berarti gabuk kaya bini sing ditandur nang jenengan kaya bini apa bae anu kang omah anu sing aos ditandur sing nandur ngomong heng kono biji aos asal manut tetandur metu oboe tegawa bali manut karo karepe sing nandur menungsa kaya gue asline menungso bien yo suci asline manggone nang suarga roe roe manggone nang suarga surga niku ya suci ditandur nang dunya diwadahi badan wadak roe niki urip diwe ngakal sempurna iki bener iki ora bener iki najis iki ora najis iki halal iki haram sapa wong bisa urip nang dunya jaga pisan jaga kesucian roh besok mati roe suci badi mang surga maning Allahumma Allahumma wiji ditandur yang nasi ora manut ora metu boe orang-orang metu boe dierit, dibakar menungsa, orang manut ya di nah menungsa disini kan loro egur gusya lo gak pikir loro suarga karo neraka, lah kita sedoyo wong asli ini anukang suarga ya bali mang suarga maning Allahumma ya kalau ngomong nganggo bahasa kebumen nganggo bumen nganggo a nang kene nganggo o apa sih nganggo A nganggo A nah kebumen kebiasaannya kebumen ngulun nganggo A ini kebumen ngetan nganggo oh anggar nang kebumen apa nang Jogja ngetan ya jadi opo anggar nang kebumen samat nang kebumen ngetan jadi ne langgar pak samat nandur kentang tukule arang-arang jadi ne pak somot nandur kentong tukule orong-orong. Tapi insya Allah nek mau nosobonya sih nganggo ya dan ini muludan syarate bung muludan papat syarate bung muludan papat siji kumpulnya menungsa kan kumpul kabeh
Bin nomor loro mentokaken sedakoan isuman kabeh kwek. Nah, nomor telu diwacakaken Al-Qur'an wis diwaos. Ya, ping papat diwacakaken berjanji wis diwaca. Oh dereng nek wis kan arep tegongane bubar. Wong wis papat syarat nek berjanji urung diwaca ya tek wacan aja gue ya.

yang kau nerangakan lahirnya kan si Nabi. Melahirkan kan biasanya kan kudune, mau melahirkan kudune kan meteng disit. Nek gue, nek meteng berarti kan anak sing metengi. Ya berarti kita mau bahas bapaknya kan si Nabi, nikahnya, hamilnya, kari, lahirnya.

Dah goyah wateng jembluk wanda botak. Ya bang atun-atun ayu-ayu kayak kaya gini lagi agora meteng nekis meteng hilang lari kane mendumah kayak mantor maburo belan menggurep nyunduk melaku kayak putih tika rika bang lanang ora kena sembarangan karo bang atun ngeseng alam jagat maringkuan gewek nyatane ngandung bayi sangang bunan ora didunakan. Ya lebih ngitangga nikulan abang meteng sangang bulan kok ngecok kena wedus. Kang pedeng, kang panjang, malah bingung. Terus

0: ini wis hamil. Cara wong kene ya wis mulai matur karo bapak.
1: Ya Allah, Pak.
0: Nggih.
1: Munyel-munyel.
0: Dadi
1: ketone dadi.
0: Rasane
1: jeleh. Jeleh banget. Aku biasane MC ki ora.
0: Nggih. Patang bulu dina banyu, patang bulu dina maning jadi getih, patang bulu dina maning jadi daging, paping telu satu serong bulu dina pada karo patang bulan, roh suci dilebokakan kang suarga, nah, karo lewat malaikat dilebokakan mengdaging blondo obah.
1: Nene mas.
0: Nanti.
1: Nene sekali.
0: Nanti.
1: Ring tengen.
0: Kebriye
1: kedutan.
0: Naroe pikat biris gigi ditulis rezekine aja ligi patine nama ligi penggaweane sakiun sang idun bejat silakane patang bulan ditulis patang perkara wong kene gawe selamatan mapati utawa ngupati ana pora enten ngupati 6 bulan jadi bocah, 7 bulan ini sempurna, sirai nang dubur, pokoknya nang isor, kayak bayi jagong, saking akase bayi 7 bulan jungkir, jungkir bahasa Arab kabun, wong Jawa ngomong kabun orang luwes kebak, luwes ebong ngomong tingkeban, jadi selamatan 7 bulan, aslinya selamatan jungkiran. Jungkirnya bayi men selamat, kawe selamatan mitoni, anak mitoni pora. Wih, jabang bayi arep lahir sirai mapan nang dalan.
1: Gangkol.
0: Nanti.
1: Gangkol.
0: Nanti.
1: Ngisor.
0: Ngarep.
1: Ngarep.
0: Buri.
1: Kemranyas.
0: Petengnya.
1: Muntir-muntir. Ih, kerine.
0: Dan sebagainya. Arep lahir apa?
1: Ketone lahiran.
0: Terus?
1: Marani dukun bayi.
0: Dukun bayi. Siki.
1: Siki. Aja ngomong bae agi larang ngomong bae.
0: Kembali.

arep lahir, bidodari kang swarga medun kabeh, lahir hormat karo lahire Kanjeng Nabi, bidodari beng hormati lahire Kanjeng Nabi, lapa maning nyong jenan kabeh umate Kanjeng Nabi, kepengen safangate uwi samestine anak mulut dan anak bulan mulut jadi anak akan mulut dan gina panggih saking senenge karo Kanjeng Nabi wong kene wis enteng mulut esi mulut dan gila bangge, ya masya Allah mun, bu, jenengan wis tau krungu kabare widadari napa dereng? Widadari niku makhluk pertamanan surga. Saumpama niki dunya peteng kabeh lintang wis ora metu, ana widadari siji mendun nang dunya, guyu keton untune siji, dunya ge padang kabeh, beda untune reka, guyu pitik belunga. Bidadari siki saumpama medun ngidu saketrotan cok dunya kia sedunya wangi kabeh kue idune bidadari beda karo idune nyongrika tangi turu ngidu nang latar cokol pitik-pitiknya mendem. Da Kanjeng Nabi lahir be bidadari ngormati lahir Kanjeng wa baronjang sallallahu alaihi wasallam wa dingai adai alal ardi rafi.

sedo anane Mbah Kakung rupinipun Abdul Muthalib kelar sembahe agi tawaf nang Ka'bah diundang ditimbali Kanjeng Nabi bayi dibopong kilebokaken menjero Ka'bah ditawafaken di

akan ping pitu masalah arep diubengaken nang kabah adoh. Nang kene ana pertetan bayi mboten? Sing pitung dina utawa setengah bulan ngundang kiai tangga teparokon pada mata sholawat bareng ngatiril papat pada ngadek bajine ditokakan di pertet rambut teh onten mboten? Iya, terus biasanya sing pertet rambut uli amplop kaya gue. Iya, gileres. Pengertiannya kaya gue kang, pengertiannya sing duwe anak kon sodako emas saabote rambut sinti potong urung bisa ngirak-ngirak akan sepira abote rambut mulut dikirak-kirakan anggo duit dilebokakan amplop niku nalare ngaten niku cara wis mampu ya ngati kok wedus lan apa anak lanang siji anak lanang wedus e nggih nek anak wadon wedus e siji nur ya telak la usana dunya padang kabeh sebab ana nur Kanjeng Nabi. Bud niki hormat karo Kanjeng Nabi lahir maca selawat karo ngadeg sementara riyen nggih. Ya, mengko ana selawat yang kedua. Sing kemaca selawat kedua tata-tata. Siki hormat karo Kanjeng Nabi.

0: ala Sayyidina Muhammad.
1: Lega malih niki pun mios jenengane babar nek cara anak nyonjenan kabeh dengan dalam rangka menagum maulidi kuntu sapingan lahu ya mal kiamah sapa wengi ngegungaken dateng wiyosane kanjeng Nabi dikantuk sapangatipun midhi wonten dinten kiamat. Allah paringi jabah, amin. Allahumma ya bu ya wis kembali mau nek cara anak nyong jenan kabeh arep babaran yana lantarane mbah dukun bayi. Dukun bayi teka, dukun bayi niki ilmu liat telu dinggo kabeh, deng ilmu telu dinggo kabeh. Apa kue? Japa, serana, mantra. Wis bayi apa? Wis arep babar, lahir burung mbah.
0: Lawang dilengani melunyu.
1: Kon ngelengani lawang iki jenenge serana wong sing arep ngemetu benang kene sing dilengani kana men paham kaya kaya anang ilmu sing ketone ra masuk akal terjadi wong gezelo ngrasakaken contone kaya kaya biyen kan rata-rata ya orang biyen lah siki anak mesusi beras wong moteng mesusi barang dikletakaken disosor entrog wong tungkul ngombah janganan nang kono anak kayu saking nesune entroge dipendong dengklang barang lahir anake medu ya kan mulane wong wadon nek kagih meteng ati-ati sambat jabang bayi lha sing dipentung be entuk-entuke dengklang barang lahir anake medu ya ora beda miki wong sing arep metu benang kene sing dilengani lahir borong mbah
0: layak ke baskom di lumana kabeh
1: arepe men bukak kaya gue lah enang ilmu ne bedan kan jere bukak siji bukak loro bukak telu onung lumah lumah nah
0: cuma masuk akal
1: lahir borong mbah
0: pisan maning bokono katrokan di udari
1: ya manut sing sing arep mbak barna bewi suara katrokan sing lanang kon aja jabang bayi lahir sempurna moga-moga nake nyong jeneng kabeh dadi bocah soleh kalau guna iya di memperjuangkan wong tuya pol-polan ngedeneken anak ya nyawa loro dadi siji nek ora kebener anak nyawane sing dua karo nyawane sing nom mati kabeh ya pora moga-moga anak sing pada bekti karo wong tua di ngetokakan berkasa bu ngetokakan anak lara pora lara metu gedhe mboten metu gedhe karo lara kuwi dongane apa dosane di ngapura Allahumma kepengin di ngapura dosane babaran maning sing nom sing dhewe ya bejat wis kembali miki anak kepengin soleh dibuasani di radio di dongane cekala karo pitik contone pitik wadon kesti kawini setengah bulan ngelet papan jero embek petarangan cekam metune apa ndok bunder dideleng ora pada babene tulung-tulung
0: ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok
1: ora cocok dipuasani tiang remi ramangan rang umbe ora turu selikur dina netes tetesane pada babone ndeleng anake pada langsung syukuran gujung-gujung
0: cocok cocok cocok cocok cocok cocok cocok
1: ya anak ngerekuan kemen berarti soleh ya diri adio ditungani aja kalah karo pitik semoga-moga soleh kabeh amin Allahumma urip kita sedoyo wong tua gegadangan gegadangan negus mati pedot kabeh kejepet telu sodakoja ngilmu singman dongane anak sing sol sodakoja jariah
2: aliyadul ulia khairum min yadizublah
1: tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang isor sing nampani. Bu, ibune biasane milih nang dhuwur apa milih nang isor? Emang lagi isor dhuwur. Siapa ngomong gentenan kae iki? Musodak aja milih nang dhuwur. Wong loman biasane tangane megar, nek wong bakhil biasane tangane geg legem. Lebayi mbiyen nang cilik bayi tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis duwe gegem bae berarti ya kawan

0: putrane jenengan diwacawo ngatirin sing terakhir sadidal haya jeng nabi niku wong lanang sing isinan saking isinane contoh wong Arab lana adate nganggo jubah nang kene adate nganggo sarung nek wong Arab nganggo jubah. Kanjeng Nabi kan agamane coba. Dila lamun nun sewu ya, sing nek coba kan ambang isor. Ambang isor. Kanjeng Nabi tindak teng padang pasir. Dila lah ana angin lisus. Ngerti angin lisus kan ya? Cobae mumbul. Cobae mumbul. Barang wis cobae mumbul. Ya, Kanjeng Nabi cobai bumbul keton dengkule. Saking isine Kanjeng Nabi keton dengkule, langsung nyedekrek. Langsung nyedekrek. Ngerti nyedekrek ora wong kene ya? Nggih langsung nyedekrek ngeten iki. Wong keton dengkule isin. We Kanjeng Nabi keton dengkule be. Isin Kanjeng Nabi kebong lanang keton dengkule be. Isin dalawi lawi bong wadon. Mula nek ana wong wadon radep isin dadine ya isin isinaken. Bingi tanggane kula ana wong wadon prawan radep isin ngetapel kaya rangsel urung dadi bojone tanggane pada ngomong pernah ya anak eri kan ngetapel kaya rangsel karo siapa yo ala aja karo pacare bocah ngendi lah penganu anak kono mantan lumayan ya ake sing gendongi harap ijab kapan yo ya paling-paling orang ya bermulut
1: sawal dul kaidah besar surah safar mulut bar mulut dadi penganten ngetapel karo lanangan ngantek setengah tahun barang bar ijaban tanggane pada ngomong
2: yang menarikan depo tu genji.

0: ngorate ditutupi ya sing padha duwe izin ya Bu ya. Ibu ngerti jambu. Jambu ngorate ditutupi mau judulnya ya. Ibu kan ngerti jambu. Men jambu nek ora dipangan kampret kan dibrongsong. Ya ya wong wadon nek kepen ora dikampreti ya di. Go. Wong wadon kene nek tuku kerupuk milih sing eler-eler apa milih sing nang plastik rapet. Ya, enak eleran apa enak sing rapet? Ya ora beda. Wong wadon sing eler-eler karo sing rapet ya enak sing. Yes. Wong urip nang di papan sing dirasa isin. Jadi sadidal haya iwa tawadu. Nomor lorong. Nyong jenengan kabeh akhlak mulyane Kanjeng Nabi sopan santun. Sopan santun. Contoh sopan santune Kanjeng Nabi tak contohkaken. Kanjeng Nabi wonten gua Hira, wonten gua Hira kerabuan langsung karo malaikat Jibril. Jibril menampakkan jisimnya yang asli. Malaikat Jibril nang gua Hira rawan Jibril.
1: Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari'in ya Jibril. Iqra ya Muhammad.
0: Ma ana biqari'in ya Jibril. Maos jeung Nabi. Carangkene maca mboten saged maos. Maca mat mboten saged maos. Kanjeng Nabi sopan santune pol. Senajan bisa ya jangan ngetokaken bisa. Senajan pinter ya jangan ngetokaken pinter. Sopan santun. Mani. Wong nek keren di sopan santun. Wong nek keren di tata krama. Karo sing nang kandang, esian regane sing nang kandang. Aku duwe loro tiga mini. Aku duwe mini gering. Ibadah orang nyolongan karo nyong dhewe wedhus gering. Tek mehaken mengrika mini kapane. Mini wedhuse. Mani. Nek abang ora ndek sopan santun, bisa diarani udu wong, diarani udu wong. Contoh

0: anak kaki-kaki arep sholat jamaah, dak kakung pun sepuh sholat jamaah, rekasa pekenan arep tindak nang masjid pekenan. Anak bocah enom rambutnya pinokan katoknya bedah nunggang montor monine banter banget nang sandingi kakinya digas kakinya jimrak kepengkok
1: koe janin doge siapa min
0: diarani apa ndok lamun gelem netes pisto wong urip nang dipapen ora sapa bae ya sing duwe tata. Bisa wong urip ngerti tata krama diwulang karo ibu fisik dasare al ummadrasatul ula, ibu adalah madrasah yang pertama dan ibu adalah madrasah yang perdana. Sampai saya dibulang karo ibu cilikane kepengin jadi bocah sing adabe tinggi diilbokakan madrasah dingertekakan agama ini bangge. Iya nuwun saya bu men paham sanakal nakale bocah moga-moga jangan teken nakal halo guma sanakal nakale bocah angger cilik anak dasar agamane dikembalikan esi kepenak. Tapi ini kawai cilik orang anak dasarnya agama aduh gede jadi bocah baju kuliar balekakan angel wong waranana dasarnya mulai si cilik anak itu ngertekakan agama kon padangan

0: Kanjeng Nabi niku semangat kerja. Contoh angon wedhus. Angon wedhus ki melatih kesabaran. Ngepus susune wedhus. Kanjeng Nabi buruk nyirami wit korma. Samben 6 wit buruk nyirami korma, samben oleh 6 wit upai kurma siji. Mari oli nyirami wit kurma 6 upai kurma siji
1: dilangah
0: timbane ketemplung timbane cemplung
1: Kanjeng Nabi ditempiling nang sing duwe
0: kurma sebab sing duwe kebon kurma orang ngerti nek niku
1: Nabi
0: lho tanggane ngerti man
1: dene Kanjeng Nabi ditempiling
0: wonge getun banget nyesal tangan singgon nempiling Kanjeng Nabi nang dheweke langsung dipotong tugel kreng suan Kanjeng Nabi matur ya Rasul kula menyesal kula getun niki tangan singgon nempiling jenengan sampun kula potong nang Kanjeng Nabi langsung ditrukaken langsung mari langsung sehat di kampung lanang ora kena tiru ngetok tangan ditrukaken ora gantung niku jenenge mukjizat tangan tugel ditrukaken bisa gantung. Jadi kan Kanjeng Nabi niku semangat kerja mulane nangkane wong lanang darani caler aja kelelar. Dise bojo jenenge suami SS siap unik usaha anek akan MM memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi. Jadi wong lanang ya jangan terkenang penyakit bakmi, bakmi singkatan boboan aras-arasen keset males isinan polpolit jadi beku petek, petekang petekong. Mundake mane jadi tukang las-las-las, mundake mane jadi tukang pring-pringas. Wong Jawa ngomongnya kenoran napangan temumpang lambe, anane pangan temumpang gawe. Mula jadi wong lanang aja beboan, bebek ya kena, wong kesel, tapi aja beboan, malesan. Nek wong bebek utak yang gue bantalan setan. Lah wong doyan udut bebek kerja ya nyolong pitik. Mula jadi wong urip sing semangat kerja. Bis kembali mau watawa doa yang si punak lah majer kong sauba wayak tu busata wayasiru fi khidmati ahdi fi siratin syariah wayuhibbul fuqara wal masakin. Akhlak mulyane Kanjeng Nabi seneng lenggan gemen lenggan jagongan karo fakir mis kepriye nalare wong nek gelem jagongan karo wong ora duwe minim dadi gede syukure. Contoh nek wong gelem jagongan karo wong ora duwe gede syukure contone kaya iki.
2: Ya Allah, aku jarku wong wis ora duwe yuk, tapi bareng aku mau jagong karo kae kan ya esi sanging sorku. Aku ya si alhamdulillah.
0: Dadi syukure bandan dalang emang ngisor aja meng luwur. Bu, contone kaya iki.
2: Ya alhamdulillah, ngapakun di roda papat, tinimbang kaya tanggaku melakur di roda telu, pecah.
0: Sing di becak roda telu, ndeleng mengisor.
2: Alhamdulillah, di becak roda telu, tinimbang kaya tanggaku melakur di roda loro, kepit benar celurut, sing gontar cerit-cerit.
0: Sing di roda loro, ndeleng mengisor.
2: Alhamdulillah, di roda loro yuk, tinimbang kaya tanggaku malah ukur di roda siji reti
0: ya kena gue bakar pamon jadi sing wong urip sing gede syukure gue nek gelem jagongan karo wong ora duwe jadi gede syukure bon.
1: Wah, wajah jadi sumang yaudu mardahum akhlak mulyane Kanjeng Nabi, akhlak mulyane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini karena tangga meriang petilike disit dewek sana janto tangga neudu wong Islam Kanjeng Nabi tetep tilik artine rasa sosial dan rasa solidaritas yang tinggi saling hormat menghor iya tolong

0: Kot Mario, aku mengeneng gapa bubur karo gedang di tangan.
1: Ya tilik ya sume ya nyangking, tilik wong riang, Maria tilik wong riang lamben ora genah.
0: Ih, geringe. Dingin tangga kok kan nyari malah mati.
1: Ora nambani malah mateni. Wis omongnya sing apik, nggo jaga kerukunan. Bon,
2: wa ya'udu mardahum wa yusayyihu jana izagum bala yaqiru faqiron atqa abul faqr wa aswa. Kanjeng Nabi lek wonten jenazah nderekaken dateng makom.
1: Wong kene biasane nek ana wong mengkuburan kana jenazah tekan ngana ana sing ngetuturi jenazah ana sing gawa payung ana sing gawa paesan terus ngen kula ana sing gawa maning degan gawa

lagi dikubur. Maksudnya wong urip ora kena som. Nyawa silian benda titip, hidup hanya semen. Nek cara bayang

0: minangka kang dadi langit teh
1: gedebok kang dadi bumi nih
0: wayang kang dadi menungsane dalang kang dadi Gusti Allah kotak minangka kang dadi kuburane dikaban ana wayang dilakokake karo kaki dalang enteng lakone
1: mlebu manjero
0: dikaban ana menungso dilakokake karo Gusti Allah enteng kontrake
1: mlebu mang kuburan apa maning sing tua-tua
0: mripate celong kupinge bodhong ontone ompong batang yang langkong sekele pengkrong dalam maning kari melebung rong monggo-monggo sing tua disitkong aku sinop tapi dalang sulep menung sambil orang nono yang saya kejadian besok maning bakal orang nono podo bandi maring rahmat enteng kontrak yang mayang melebu meng enteng kontrak yang menungso melebu meng
1: leburan menungsa karo wayang si main wayang
0: wayang lanang padun lebokaken kotak kurung tuman anak wayang metu
1: wala urip pisan barang mati diitung amale ketun menyesal iki wong ngaji pada ngaji uni ketun menyesal ngamale soleh orang akeh kaken dosa kaken luput kaken maksiat iki pada ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat semangat beramal soleh menora ketun amin Allahumma ya bud kembali bau sing mereka orang ketun termasuk ilmu sing man ilmu manfaat ya kandungan yoto sholat berjam

0: Selamat.
1: Selamat. Rika jagung ini kan nangkon nana motor mabur cilik ya. Rika bedu. Baru motor mabur cilik. Rika ini Rika lingarannya apa?
2: Roro.
1: Apa?
2: Roro.
1: Drone. Drone. Kue. Ngalamat Rika. Tepung akan. Moga-moga bisa petan Mekah Medina, bisa umroh. Gue mikir isi junakan gambar motor mabur gue nanti udah dikap. Ya, amin Allahumma. Ya. Emot-emot. Moga-moga gue jalan paling ijabah. Amin Allahumma. Ya. Niki negara wis aman, Palestina wis damai. Moga-moga paling ono rezeki murah manfaat berkah. Bisa tekan Mekah Medina. Amin Allahumma. Amin. Is murah mau umroh ya. Murah. Dolakan kopi sekarung be rampung. Nggih, wis. Gusti Allah serba mungkin asal niat mari dalan. Amin Allahumma. Amin. Tentang Bali mau kaitanipun karo kita sedoyo dalam rangka pengetan datang biasane Kanjeng Nabi. Nyong mikir bahas sholat limang waktu ngamal sing pertama kali dihitung karo Gusti. Sholatnya bagus ngamalnya bagus, sholatnya elek ngamaliannya melu jadi elek. Nek cara nalar kayak pak pak pak. Jaman Rika ngarah sing wadun jenan bisa nejemen bian meruh apa Rika. Oh wajah ya, bosan ditakon lirir-lirir. Cek, cek.
3: Ngapa mas?
1: Cek.
3: Anu ngapa sih? Anu ngapa mas?
1: I love you.
3: Aku beda meyakin.
1: Ijabakan saya terima nikahnya. Halal turu bareng. Rika pong lanang arah sing wadun wajahnya cantik bareng. Jadi bojone turu bareng. Sing wadun nang Rika wajahnya tok apa? Ayo kabeh salat ya kaya kowe dadi wajahe ngamal cara salat bagus ngamaliane salat ya katut melu payu kabeh bisane payu niki utamane netepi syarat rukune salat utamane kanthi salate berjamaah wis dalam rangka muludan tambah iman takwane tambah takwane tambah kuat rezeki

siang beten pagi matur mah kata-kata megi-megi wonten manfaatipun ngapunten beten saged matur ingkang sae beten saged matur ingkang alus masalengki sanes turunanipun bangsa alus nggih sing taus tongan iki mangke Mbah Yai sing sepuh Mbah pesan damel Yai. Moga kita dari akan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim radallah tabarak tanggul sahabat Rasulillah asmain alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma firana tudubana wa qotjana kullaha. Allahumma firana tudubana wali walidina wali masyayikhina wali jamiil muslimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan zakiran wa qalban khashian wa rizqan dengan halalan thayyibah taubatan nasuha taubatan qoblal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma

Aduh.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Radio

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama vitamin mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia vitamin dan habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, vitamin buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: Dan 8.4 Radio Star.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bape Ucang, alamat kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: Radio Star.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio Star.

0: cosplay jadi wanita paling tersakitinya mah. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pak. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pak. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pak.
0: Harus ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak. Buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa. Asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pak. Mama kelupaan. Mana, Pak, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat. Tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pak. Maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Cek cek. Bobot awaknya seki medun ya.
1: Eh si cukulah seket wudu kilo.
0: Lah orang percaya.
1: Orang percaya.
0: Jajal ditimbang ke timbangane.
1: Iya ya. Dan ini kurang sekang seket wudu kilo ya. Bisa-bisanya kurang ngerti.
0: Barang keton kok. Weh sing nang triji ini alih-alih waktu aki kepindah mari ngendi.
1: Oh iya. Alih-alih waktu aki ketek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, bayu, rongatus. Rongatus ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ibu, gue tuku habu top. Kelingan, kelingan.
0: Dan yang gue tuku habu top.
1: Iyalah. Tak pikir-pikir, kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak kepit. Mulane awak bener-bener dirumat. Ora kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk tuku.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu top Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222323294 081222323294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: Radio

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kutowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Radio Star.

0: Nang apa ri kakang? Ketone lesu temen. Lho ya juga kok.
1: Mambengi balik ke toko malah kudanen yuk. Siki awake rasane greges banget. Padahal yang gue jasudan.
0: Mulane sedia habutop nang ring omah. Oke, aku nek ke kudanen langsung minum habutop. Alhamdulillah awake sehat. Soale habutop bisa jaga daya tahan tubuh. Karo ningkatakan imunitas tubuh. Dadi ora gampang meriang kayak Rika.
1: Habutop emang paling top ya yuk. Yang kolah anakku tukuntuku mengapotik.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik

0: C, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Radio

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Radio Stara FM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: Radio Setara FM Kebumen.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Radio Star.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu.
0: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Radio Star.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di radio,

0: itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pertama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

pusiran tondo kayu sesaning pisono sono sinamu ngelangen wilopo. Iyes tumas selestantu lampain budo jinantur tutur katulo tetilo tilo tulat merih balas dieng projo. Winur sitong pomo paraminis koro giotung yang jaman purwo. Winar ditameng loloto mangin perlambang matumpo-tumpo panggung panggung panggung sang murweng koto.

anenggih kang winurweng carito kaipati dosa purwo. Eko wilangan sawi jadi marang linuwih dosa wilangan 10 purwaran ing kawitan senadyan tung upaya praja sewu tatanan tu sadosa satus tan bisa ngaturaken kali. Ingin kinaryo purwaning kondo kacarita adeging kraton Dwarawati iya negara Dwaraka iya kraton Dwaraka Kawestri marmani kraton garbo gupito panjang punjung pasir paukir wajinawi kemaripah

Rupanya durwi bawani dawa jajani dhuwur kawekasan. Pasir paukir pasir samudra ukir gunung tata rakiting praja. Ninggingaken pagunungan ing langkung ageng. Nganalaken wanasa pasabinan ngiringaken benawi twin pategalan. Ngayunaken bandara ingkang langkung wiyar.

senajan akeh titeng jawata kang sinong kemarang pertiwi kasungan dening akasa kapiting samudra. Rupakaning praja datar menten kang padha marang kraton Durawati akeh para kawula kang samyangguna raras. Patut yen iku minangka dening Bawono. Ingat jiwis kacar itu yang tegur negoro katon lo jinawi lo terus kang sarmuti nandur dadi mapan siti ketumpangan warih opo ingkang tinan cepakan bisa tuhu ijur yuryu awit songkong genyo amar sudi marang pakar tining tetanin saknyatane bisa murah sandang kelawan pangan tetewa yang iku minangka dadi saka guru ning negara. Candraning gemala kuning para sudagar layar purnang kudo rinten pantoro dalu labet datan wonten kendati tangsal mintir nanti bisa sambung dedagangan marang poro kawulo monco negari ewo diri datan ono sambi kalau ing margi katon anglur seluri ayah hilir yang

Ari pakatul drupuro kaulo kang sami mapaning kukuban boro drowati katon jejel pepet adu jeke tepung tari tresnadyan to papaning kang liar. Dinulu ketingal rupa awis kuaking poro kawulungan di terpaton jejel uyal-uyalan. Ewo diri datan ono poro kawulungan rumung sokat singkerangan gesang memracin anikala muntuh agung dan aning noto.

mengundangi Sangga Manca Prajanta Negariku satu moro satu mati. Jalma mor keplayu. Gawat kaliwat liwat wingit kepati.

Arjo Tun Proratu Maharatu. Ing wisane sing kemarang kraton Ndoromati tanpa krana ginebaging Pancakara. Saben kala mangsane ngaturake gunutaning ratu Peni-peni raja Peni guru bakal guru dadi. Tumraping tata gelar ngaturaken pisungsu nggawe batas yen kalam untuk kayu marang puyanging

tawid nyoto yen to nalin Drodrowati watak berbudi boloksono. Netepi marang darmaning satya dasar kuno panuks maning diwu. Suka paring dono marang para kawula bebasan paring sandang tiang kemlaratan paring pangan tiang kaluwen. Paring tudung tiang kepanasan paring payung tiang kudanan paring teken yen ana wong mlaku dalani lunyu. Pinunggih semanten candraning Nalindra Drowati kacarita dosa namaning nata. Dosa wilangan 10 nama warjini kekasih menang dirucapno ingkang sinun jejil Prabu Bathara Kresna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena, ya Prabu Padmanaba, ya Sang Loto Danardana. Nalindra panuksmaning dewa. Dasar kuno

sono pinuju lenggah wonten dampar kencana lemek kasur babut prangudani pinalipet rendo cinawi ngagem tirta jebat patuli sinawran gondo wido kaki ping samira katon mangambar dumugi pagelaran jawi. Manawata kacandra keprabon dalem ingkang sinuwun maneka-neka arane ngagem kutha kencana jamang masuk setiga pilancing garuda marmi miwah garuda mungkur sang sano kemarang sang utata sinunggu probong koro sinting sering pati uncan jati bonjojo ulur-ulur no gorojo gelak-gelak balukang sarung berdikila atas waru kampu jini pokri nindo jenawi untal masih neping kampu semen lungit lansingan cindi puspito badong giwang koro nganggar pusoko dalam juhuti nata tinatun gue dederun gak semendak motok itu dan gonjo tidak benar-benar manis rungko ladrang kali timo kandilan kumalu trinetes kencoro keno kasutan marilang pratong gue pating galep yar pating floro menggerakkan porap di bedoyo serimi manggung jati pepingitan joko kaloro-loro ingin sami ngampil pocoran yang pasuanan banyak dalam sam galiwardo walikulan badakan di kencoro kacumas.

katon ning pindho jaladrine nang kadyarga. Mulat marang pasimbaning para narapraja ing wonten pagelaran jaya prasasat trek ngebai paswanan. Amarga saking para wadya bolongan tumpang dengkul piswane.

kejaba ingin putra satria parang Garuda. Kanjeng Pangeran Dipati Anom ingkang kekasih Raden Sombo. Ya Raden Wisnu Broto. Katon tumunga tumkul muka konjining Bantala suku jojo teken janggut ngapuran sangas taniku. Rikala semana Raden Wisnu Broto kang nglarepaken piswani ingkang rayu utusan sangka ing negara Ngamarta. Satriya Pringgondani Raja Muda Raden Gatutkaca ya Prabu Anom Gatutkaca ingkang wis kaluka dumugi manca praja yen to iku alap-alaping para Pandhawa.

kandang ingkang lenggah ing kepatian tinom. Regiono Patih Udawa. Senajan toy puri kolos menomong putro demang prandini kam sudut minongkot perang karing noto meracih nali kala buto bangkit pangaturing projo dinanggedang atur pasih banding poro abdi dalem noro projo. Nayo kotu menggung mantri bupati Wedono Panewu demang lurah bekal.

swaraning abdi gemblak gending kemasan kang bisa amuwi asri pisuanan kraton ing Brawati kapiar selamat lamat saking palganaku. Rikala semana wis tumekeng titiwan cingkang sinun arsa medhar sabda ingkang kinurta tandha. Song-song gilap kabeh minggas tinggil binatur kena yayaw tanggap sasmita. Para madya guluk yo ngangsing

Sang Sukmono kang linuwih bung bawono langking sinunggi datan aurat nurasi nangging wawasaning sun iki piswani atmajaning sun ing pringgondani kaki Prabu Gatut Koco kang marak suan ing setinggil binatur kena kulo sawisi prayugo piswani rono ngarsaning sun podo kantir harjo piswaniro ing setinggil binatur kena kulup kaki Prabu kulo tampi tangan kekalih pengendiko dalam kancing woing yang rumentah jateng ingin putro pringgodani nampi pangestu dalam kancing wo Prabu kados mboten kirang setunggal menepu anggen kulo marak swan ing setinggil binatur kena kejawi saking niko kepareng wingin putra ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu wis ingsun tampa kanthi naning pamikir ingsun jeneng sira ngaturake sungkem ana ngarsaning ingsun ora liwat lumuntring pangastuti gage tampanana kaki Prabu mula cancang bujeng weni rumah sepos randuning badan kula suwun amawahana bawalaksana sik kadarmanipun Kanjeng Prabu. Luwih prayuga jeneng sira enggal kepara ngangsek anggon sira sowan. Kula nuwun ngestuaken dawuh timbal dalemmu. Sombo ayu nganti kelayatan jeneng sira ingsun parengake suka perbagi marang kadang sira muda ingkang nembi marak sowan nun keparang munggil pengendika dalem Kanjeng Rama diwaji mengkono kulub kadangipun kakang Yayi sawise prayoga piswanira Yayi marang ngerso dalem Kanjeng Rama podo kanti raharjo nun pangestunipun kang mas wis nubroto winantu ingkar harjan biswanipun ingin rayi won ngerso dalem Kanjeng Prabu syukur bejo sewu senajan ingkang bopo nggar buruci ngaturaken perbagi pono kromo anggir Gatut Koco kulo tampi tangan kekali sikat darman pun paman suko perbagi dumateng kar harjaning lumiat kulo anggir kocon gorongi nyuwun pangapunten senajan ing ngabdi kepatihan ngaturaken perbagi ponokrom anggir Gatut Koco tak tompo kanthi bungah siwa kepatihan paring perbagi marang karajaning pisowanku nompo pangestu mukaya ora ana alangan siji apa syukur bejo sewu mengkutuk kakang Pati Udawa kula nuwun wonten paring pangendika Kanjeng Sinuwun sawise jeneng sira aduh ingsun cerake cerak ingsun ora ketagi ora liya ingsun bakal mundut katrangan kadiparan pawartaning para kawula ing dina iki ingsun dawuh supaya ngadep ana ing setinggil binatur kono kula nuwun engetipun ngabis daya para nara praja mboten wonten ing lirwaken dawuh timbalan dalem ketinggal sayek saiko proyesum kemon ngabian toro dal malah ingat kata sami ngaturakan bulu bekti so gelondong pengarmar syukur bejo sem moroto prayuga nopi swan siro ngarsan ingsun kakang Pati Udawa kulon unung istu akan dawuh timbal dalem bali marang atmajan ingsun kaki Prabu Gatut Koco kundur pengendika dalam Kanjeng Wong dangu dumateng ingkang putra Dasaturu sawise prayuga piswan sira nang ngarsane ingsun sapandulat nimbulake kageting pamikir karana ingsun mawas marang piswanira kang katon anyalawadi sinawang sangka ing Palenggan Agung yaya sumengko pengawal brojo andamar sasi ingkang kinarep tandha bukti riwi rebut tunggul ora kobrang sapi agemane dodot kumlarah ora enggal didandani
Maroto jeneng Srenggal matur ing kali prayoga. Apa dinuto marang para kadang ingsun Pandhawa apa mung seka krenteking pamikir sira pribadi. Kula Kaki Prabu Gatotkaca. Saderengipun inggih putra ngaturaken. Purwa Madya Wusana. Mbok pilih wonten lepat anggen kula marasuan. Ngantos tumpang suh aturipun ingkang putra. Nyuwun gunging samudra pangasami. Kala becik benerbut tinggal maturo ingin kanti prayugo ing sumidang taki kanti wijang satolo-tolo Kaki Prabu. Iswan kula ing pisan ngaturaken pabekti ing angka kalih dipun utus dumateng para pepunden kula ing amarta tinanggenah ngaturaken onengipun para pepunden kula Ngindra Prasta. Ingsun tampa tangan loro tak petelake nang dodo kendelo padha-padha sak nyatane wis rada sak wetara lomo ora pepanggian kula nuntun. Menawi sampun katampi wis sing perlu dinten menika. Wo Prabu Bathara Kresna dipun aturi rawuh wonten ing stinggil binatur kena negari Ngindra Prasta. Kempaling para pepunden kula kejawi nyuwun pangayuman wonten ngarsa dalem Kanjeng Wo Prabu. Murih para pepunden kula tuwin para putra sentana pinaringana tata titi tentrem. Ingkang pungkasan angaturi uninga bilih dinten puniki sampun dumugi titi wanci Paman Janaka sumedya kagungan kersa amitoni pepunden kula Bibi Ayu Dresanala garwa ingkang saking kayangan Dresila Geni. Mekaten wo saderipun Paman Janaka kagungan kersa ingkang mekaten Wo Prabu Puntadewa nampi sasmitaning jawata ingkang wosipun kagambaraken wonten ing pasumpenan yen to negari Ngamarta kedatengan banjir bandang tanpa sangkan. Menapa menika calon sambi kalanipun paman anggenipun kagungan kersa, menapa pancen menika calon cobinipun para sesembahan kula Ngindra Prasta nyumanggaken wonten ngarsa dalem Kanjeng Wo Prabu. Aduh,

0: kadang kula Papa Prabu sewu kalepatan nyuwun gumi samudra pasamingantos randhat anggen kawulang acaran. Keparung ing rai ngaturaken prembagi panakrama sakrawipun Koko Prabu ing stinggil binatur kena kadang kula Koko Prabu jagat dewa Bathara tuwi. Patedho kalinggo murda sih panakrama Yayi kang sementah marang pun gagang. Upamane Yayi kepener kadang werda ngendikan lak cancang pucing menika sampuraki widangan tumiba ing pangkon dadya cayaku. Kosok balini. Gandeng pun kakang kang kepener kadang werda. Ngendikan Yayi tak petelaki ono dodho kendelo podo-podo Yayi. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Ingkang putra ngaturaken pabekti kunjuk ngandhapa dawa Prabu ingkang nembe rawuh. Iyo ngir, bocah bagus tak trimo ngaturake sing kemarang pepudenmu.
1: Kula nuwun inggih, wa.
0: Kula ngaturaken sembah pabekti Koko Prabu. Iyo Dimas tak trimo ngaturake sing kemarang pun gagang. Kula ngaturaken sembah pabekti rawuhipun Gusti Nata Agung tak tampa tan loro. Sungkem pabekti marang aku kula nuntri. Koko Prabu sasampunipun prayogi lenggah ngantos kaget kaduru kawkasan rasing manah kawula. Awit kadinyarin Koko Prabu rawuh wonten stinggil binatur kena negari Ndrawati nilaraken dumateng pengadatan. Tanpa cecol langkung rumiyin pramila ngantos mboten utusan mapakaken rawuhipun Koko Prabu wonten ing jawi stinggil binatur kena. Yen bab iku kaya ora dadi apa Yayi. Pratanipun kakang ing kraton Ndrawati Yayi Prabu banjur alok yen to pun kakang ngowahi pengadatan ora bakal kleru. Senat jantung mengkuno mung seko kader ngerasaning pamikiripun kakang mikirake swasana ing kraton Mandura kang wektu iki kaya dene nampa bebenduning sawoto. Lha praptanipun kakang ing kene sepisan tuwe kaluhurane Yayi kang angka loro pun kakang mlayokake duta penglawung. Duto menika utusan penglawung pepejah wonten pepejah menapa negari Mandura. Yen Raja Pati ngenani bab keluarga kaya-kaya durung ana. Nanging kang dadi korban para kawula. Iki. Awit tekaning bebedu kang nampa ora liya kejaba mung kawula ingkang mapane ana ing kukuban negara Mandura. Alok ing akeh kaya dini loro esuk sore tekaning pati loro sore esuk tekaning layu mengaten pun kadang nompo dawing diwa kalinwih bisa toto titi tentrem negara Mandura nanging yen diseranani nganggu pusaka Ndrawati Puspita Wijaya Kesuma. Mulukan sekoiku Yayi praptani pun kadang orang yang kejaba minta kawalasan supaya negara Mandura bisa toto titi tentrem kawula-kawula kabeh bisa manggih ayem-ayem pusaka Ndrawati bakal tak pundhut ngampil ora ketan musakadang sapenginan. Syukur yen Yayi kersa rawuh ana kraton Mandura ayo bareng-bareng lawan pun gagah. Ngaturaken kauningan senadyan to Koko Prabu menika kadang kula nanging jer ingkang rayi awrat menggaing kewajiban mboten saged kula tilaraken kepeksa ingkang rayi mboten saged ndherekaken Koko Prabu kundur wonten Mandura lan dereng saged ngawuningani kados pundi kawontranipun para kawula Mandura. Lah yen panjenengan mengkono kagungane pusaka wae tak gawane yen panjenengan bisa tata titi tentrem syukur Yayi bisa tedhak tumuli ana kraton Mandura besok tak kunduraki. Upami to ngirai menika tasih kegaduhan pusaka temtonipun badhe kula caosaken saring ingkang rai sampun mboten kegaduhan pusaka Puspita Wijaya Kesuma kepeksa ingkang rai mboten saged ngaturaken Koko Prabu. Loh apa dadi yayi bisa ngendika yen ora gegaduhan pusaka kembang Wijaya Kusuma lan kagungane ngono ngendi? Samun lagi sawetawis dangu. Ingkang kewajiban pusaka menika kang rayi kadang kula Dimas Setyaki. Mila kepeksa ingkang rayi mboten saged ngaturaken selera menika sampun senes wewenang kula. Saiki sejakine ana ora? Iki wonten Koko Prabu. Apa prayoga pun kakang pasrah marang Yai Supaya banjur maringi pengendikan marang Senjaki? Apa kepeksa pun kakang kudu ketemu Dewi? Apa prayoga pun kakang pasrah marang Yai Supaya banjur maringi pengendikan marang Senjaki? Apa kepeksa pun kakang kudu ketemu Dewi? Mboten wonten awonipun Koko Prabu kula trip paring pengendikan piyambak. Awon saya lepat menawi toko Koko Prabu yang ngerembak piyambak. Apik yo mengko tak rembuke dhewe. Panjen luwe apik iki nek rembugan iki ketemu padha dene sing kuat seban ngono kuwi bisa lega inggih. Awe yang nganggo lantaran iki bisa kelakon sok ngutawatiri mengaten. Timbalan Senjaki Dimas Setyaki wonten paring dawuh. Koko Prabu kagungan kersa kang kaya mengkono yen to Dimas nglenggono becik aturna yen ora maturo ngestuaken dawuh.

wonten paring adawuh. Koko Prabu nimbali ing rayi. Pun kakang nampa ngendikanis, kadang murdo Yai Betara Kresna panyata yen dimasetyaki kagungan pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Ih, mboten lepat. Pun kakang melas marang para kawula kabeh. Sawisipun kakang melas, banjur pun kakang minta sanjata pitulung dimasetyaki yoga gelem melas marang para kawula ing Manduru. Seranane pusaka iku bakal pun kakang pundhut gampil. Dene panjenengan dimasetyaki nglenggono, ora bakal ana ilange awit pun kakang kebener kadang merdu. Ewa semono wong duwe kuwi pancen wenang murba masiso. Banjur dimasetyaki secara dadak nganggo bebungah pun kakang ya manut. Yes, pokoknya pun kakang nyilih biasa, terus dulu ya gelem, nyewa ya silem. Awet ini urusan sedulur-sedulur, sewan-sewan, begitu. Awet Tony pun ingin rayu menikam mboten nate nyewa akan pusaka. Lah, aku sih tak jaluk ngunung kuwi. Supaya Mbak Nyur duweni watak, welas asih marang sak podo-podo. Luwih-luwih pun kakang ini kadang mutu. Besok yang ono kerepotan Setyaki pun kakang Sumadyo bakal bantu. Watai manungso kangku duduari rasa welas tresno masa podo-podo. Ngendi sing ono ngono kuwi ape? Nanging gandeng wedal menika yen saged aja cocok banget percaya karo sak podo-podo. Aja meneh wong liyan drayan yen perlu sedulure dhewe aja dipercaya. Aja meneh kadang yen perlu pertimbangane dhewe wae aja dipercaya. Aja meneh bojo yen perlu awake dhewe aja dipercaya. Awit mboten tentu tiyang menika saged gadah manah ingkang ajeg. Heeh, panjen bener. Pun kakang karo Bayu yo ora patek percaya kaya. Kok sebaline Mbak Jur. Mbak Ayumu karo aku ya ora pati percaya. Saiki anggere pun kakang entah sekolah lungan iki sing dikontrol mesti eblek. Awet kono sok tangguh sesinggah lemune. Lah Mbak Jur lirih di Mas Tiaki matur koyo mengkono apa marmane? Mriko namung kangge sifat ketemenan. Yen Koko Prabu badhe mboyong pusaka Sekar Wijaya Kesuma kula caosaken nanging amit sewu kagungan dalem pusaka senjata nenggala kula aturi nilar menika namung kangge ketemenan. Wah, malah lali koman. Wah, iki eleke wong lunga ora nggo walat. Yang ini kini mah dadi coto aku malah kalah karo temenggungku. Temenggungku wai-wani berastro nang grojogan sewu itu. Aku ditakoni nang golo ora iso jawab. Pun kakang lali orang gowo yai. Prayogane pusaka Sekar Wijaya Kesuma tak gawe dhisik. Besok yen pun kakang wis kundur nenggolo tak kirimke. Tak kirimke. Yen mekaten carane pun kepeksa wangsul ingin rayi mboten saged pitados dhateng Koko Prabu. Yen pusaka nenggolo tesih benjing Sekar Wijaya Kesuma ya benjing anggen kula badhe ngaturaken. Lha apa sejake ora percaya marang pun kakang? Ing ajeng sampun kula aturaken. Aja cok percaya karo sak padha padhaing tumitahing mercapada. Wis nek ora percaya saiki dimasetake bareng para pungakan kundur ana Mandura. Mengko tak pasrake pusaka senjata nenggala. Gandeng Koko Prabu ngersaken prayogi Koko Prabu kula kundur miyin kula tenggo.
manggih pancen sampun ngasto pusaka kula gentos badhe ngaturaken pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Tenimbang pun kakang dadak bola bali kukean laku. Pusaka apike pusakamu tak gawani saiki. Nenggolo kula suwun. Ora digawa. Alugoro, Alugoro ya lali ora nggawa. Wis pokoke jan ora nggawa apa-apa. Akeh bebete nyileh kepiye to. Aja meneh kok Alugoro. Yen panjenengan Koko Prabu Adreng badhe mboyong pusaka kula caosaken nanging yen saged ngawonaken ing raya Setyaki.

sinuna Tandrawati. Pundur Yaya Mangkudika wonten ing Brajanala Mbuyakresa Kendhel wonten ing Prabayeksa Mbuyakresa Kendhel. Sareng Resa Kendhel wonten ngajenganing gapura Dana Pratapa amrisa tata rengganing gapura ing batos kinaring lipur marang dedukan. Yen Raka Candra gedhene gapura sak gununganan dhuwuri ngungkuli wit pucang kelawan tirisan. Ingkang kinarya dekat-dekat wis balitung sirap prunggu sari nyamating gapura pinaringan inten buri gedhene sak kambil katut tabun. Yen dalu pindorino yen rino rebut sorot marang Iwang Pratangga Pati. Ingkang kinar tertondo siang lan dalu. Kejaba mung kelangenan dalem peksi jiwa-jiwa. Awit yen rino samya ngupaya teduh yen wengi wangsul wonten papan ira dewi-dewi. Tetep bengkanan kelawan kiring pinaringan gambar manika-nika mawarna-warna kang isen-isening gambar bisa aneng semaken ing pandulu. Pintuning gapura pinaringan gambar jalu kelawan wanita kang rinupaka kumajaya tuwin Dewi Kumarati. Yen pintu minup kaya manten pinanggiaken yen mengo pindo bedang sewang-sewangan. Kanan kiring pintu pinaringan reca gupala reca sengarani watu gupala gandarwa sila kang ginambar yakso. Ritmo kawat nektro kumala untu sila koilat majinggo karno jinoro trusing grono nglebet pinaringan marjung bono marjung bani. Ateges kumbang lanang lan wadon. Senteking kori kageting kumbang mabur. Gereng-gereng kaya reca bisa mulya jati-jati katemahan mulya. Undak-undan jerambah aki bang jejubinan mergi terus sing gedaton. Sinebarani lepekojo nila cendani sinampar pur bedoyo pating kalbiar pating celorot. Yayah Kartika sambut pernah. Merisoto umbul sangka pucang ukir kang tinang anjo gedaton. Iline pinara para gandane ngambar arum awit kelunturan konyo ing bedhaya layon ing puspita. Singkating carita kundur dalem ingkang sinun kapapat ing rai tetiga. Sang Padmiwara Dewi Jembawati Rukministhya Bu. Dinandhing astane sami tata lenggah jarwa jinarwanan. Sinambi amresani langan kedaton ajar srimpi ajar bedhaya kang wilangane mbuyakeh mung ana kawan lajur sisih. Bungso munya mangrangin keplok pepinjalan Suranggedasih gumer-gumer juling ratu. Senajan tokun meresani marang por abdi ingkang minangka dadya panglipuring penggali prandiri datan bisa mendru sungkawaning penggali dalem ingkang sinau. Tatkala onong pamujan nompo marang plambanging jawata. Menawa ing kono ana gandha kang amis bacin

Tomercopo Dono Tejo Darpo Suro Trang yen iku pelambang bakal ono peperangan kang langkung agung. Wong Agung Durawati kejut ing penggali ing batos Angudara saopo iki sasmitane Janaka anggone bakal kagungan kersa mitoni marang Dewi Dresana. Apa iki cobaning para kadang Pandhawa? Ing kono sanalika megeng napas tanupus mateni Cisgrana Husika. Katon mati ngadeg anutup Babanawa Wiworo angesti marang Tri Bawono. Catur tunggal kasirnano sajuga kang kinal sidikoro istri mana harso pasang kiri senajan tono tejo darpo suroyento kagrayang bisa lebur papan tanpa dadi mitra sangka panggrahitane tetelo yen orang bebayang nanging yen to kagrayang luput sisip sembiri bakal bisa mahanani rusaing keraton ngamarto lan ciciring poro kadang tuin poro putro. Angesti malang dewi panguasane wis senu arsa nampak ing bumi gayung akoso pindho tan.

0: masun zogi.
1: Wonten paring dawuh Koko Prabu.
0: Yen pancen kena tak pringgake becik aja nganti dimasetiyaki bacutake kang dadi penemumu. Ngedekake sayubara perang sayubara pilih. Apa yo kelakon sencaki ora percaya marang pun gagal.
1: Mboten kita namung sak kelibatan paribasanipun mapan menika sampun kelajeng. Pusaka badhe kula caosaken yen Koko Prabu saged ngendih kridanipun. Ingkang rai Setyaki.
0: Wah, keparat ora patut. Pati wani marang Baladewa.
1: Rupak kula wantun jembar kula sumadiya.
0: Aja tinggal poyo kelakon kramasi epek-epek rampung nyamuk.
1: Aja mlayu Koko Prabu.

0: Gok.
1: Nun. Aku Badar, Gok. Nah, rak temenan.
2: Ah, wis ngandel pora, wis. Andang unce ang. Wis ape-ape bolo dewa ngono kaya dadak. Klonyoman. Mau dek nyandang bolo dewa mas kepenak-kepenak. Kon ngaso ya ora gelem ngaso. Seneng duduk. Orang rumah saya dek iki di loro napas. Aku makan senan tandingan arahnya.
1: Sopok
2: ae. Senengane iki cok kok ngono kuwi ora ngeman karo tenagane demeh adoh bujur anak.
1: Kowe iki ya sing ora-ora.
2: Lah apa ora mangkel apa nang pisuanan genakan tane do budal kok cenger-cenger. Bareng tak takon iki ana sing diteni le muni. Saman kok dereng kundur, dereng ngenteni temenggung. Eci barang. Men dunek ke suci.
1: Alah. Ro Harimbi. Oh.
2: Omorku dara niku ora mung siji garwane niku. Monggo patutane Senopati kabeh. Sing patutan saking Jolo Tunda Kontorjo kuwi niku saya bahaya.
1: Bahaya iki
2: bebayani. Wisane ngungkuli ula weling
1: karo Gatutkaca.
2: Kakangne ayu adine Gatutkaca niku nyusing patutan saking jeron segara. Antasena niku bocah dugal kuarisang niku agek wedan edan temenanan.
1: Antasena
2: nggih. Sing patutan kali Kanoman.
1: Ora ana Werkudara kok di bojo kono.
2: Oh iya ya. Akae wit kae.
1: Wis kae. Dudu putrane Werkudara.
2: Oh iya, Kresna.
1: Udu.
2: Kresna kok kuning ya.
1: Pak takonane kok monggo. Satria ingin sekon jiman toro sobo. Akon ngalah Gatut Kocok wis sobo. Prabu Wirombo Dewo. Terang yen kowe dem surping banyu ayo nutut tak bondo tan bisa ngalah kaku nyoto bisa njaring angin potol.

0: mau dek aku isih dadi Baladewa sencaki ora gelem ngantem aku. Ning bareng aku wis badar ling ngantem kaulan. Oh. Lah kok prajurit semono kae kok maju kabeh kok. Gatut Kaca saka dhuwur sencaki saka ngisor ditutke prajurit. Pirang-pirang nggo gegaman ngangsek merpeki aku kabeh. Panjen guyub kok yen Piyayi Ndarawati ini.
1: Sedaya majeng. Narak tenan to. Asale ngerti nek sampean iku wong elek tadi terus dinceng dek mau ra isih aling-aling wujud Baladewa niku ndoro ragu-ragu rasane. Bareng pun dudu Baladewa temenanan terus guduk-guduk maju-maju-maju pancen sregep-sregep kok. Kesetemeng nek pendak latihan niku cak ora gelem maju. Utawa dong perjuangan ngoten niku cak. Arang-arang sing maju. Wong terkadangnya dong memang niku ya bapak anak ya raman cang kabeh. Memang niku ya bapak anak ya raman cang kabeh.
0: Oh iya.
1: Iya. Isa-isane Kang Senan kuwi ngono.
0: Wong Ndarawati
1: nyaya nek takon iki lewat golek kendaraan ranana ngono. Terkadang ini tinggak tinggung yang bantul.
0: Apa tinggak tinggung yang bantul? Bisa ngora-ora. Iki yang tak ayo ini kepikuk. Penjeringan yang ngayo ini sencaki Gatut Kaca podo karo ajeng masraki awak sampean yung-yung. Ampun mang pedoke mumpung sampean tersi rondo butuh awak ini. Rayo kisak meniko monggo mundur. Wais ora berduri. Bakal tak gawe rame. Ketok maju lak cokot tugel uli. Boten kono kelek. Wis ora gugu. Wis mongso bodho. Kowe sing momong aku tak jalwi pengestumu gok. Nggih muga-muga men paring ana kuat. Sabar.
1: Maju ding. Sisan le remuk. Penimbang mengagak lorok kecurut diremukake sisan alah dene kebaca tekan kene kok ora remuk ngisini-sini dajani mawon kok tak ngasuh weteng kula ora kok nek kula sane karo maju perang niku seplake pun rada tuwane pun rada memeng kalang kang bocah-bocah mencok kula iki cara-cara kumendane ngono gara-gara ming pun rampung lah kalau perang oh ya bayar
0: bingung ini omong saya
1: pun ini kan perang mangke kalau bayarannya
0: wah surah-surah

0: Doc! Trui, Doc!
1: Va, tornant. Sama no tindrà pas, gay.
0: Mati aku. Aduh, mati aku. I brujul-brujul ki ning tengah ngalun-alun.
1: Manyan garap-garapan iki, Jora. Aku mau ngeroh. Sing temandang wau ngangge jamang ngriki rada gondrong.
0: Iyo,
1: Jawa, Jawa kuwi. Kuwi Jawa ki ngono kuwi garap-garapane anggres. Ayo mesake to entah dibusuk-busuke kaya ming dintangen sangke. Kae Kang tulung ana kae Kang. Kuwi jenenge wong ra tanggung jawab. Tanggung jawab kuwi.
0: Le apa Udawa kuwi?
1: Lah yo ngono-ngono ya gak dicekel apa yo duka mongko jenenge tanggung jawab dadi prajurit ngono lho karepku ki. Aku yo ben kele-kele nang kono arek yo wah wis. Kepiye kan ana gejala-gejala.
0: Angga kena kejepit kok ngono.
1: Ah karang iso e.
0: Tulung ana, Gok. Mangke kula tulungi mangke. Pati aku. Elung tulung ana.
1: Nggih ngriki kula tulungi ngriki. Wah, wis akeh.
0: Aduh, aduh mati aku, aduh. Aduh, aduh. Aduh.
1: Ya wis. Ora gelem kok, Kang.
0: Engko malah tok lereni.
1: Lah karang agek dimek wis aduh-aduh kok ngono e. Karang ya urung tahu-tahu kejepet ta. Ya lara sirae.
0: Kowe gak ditulungi silak mesake mau omong wae ora. Tulung ana milu, aduh mati aku aduh, aja seru-seru.
1: Lah witena karang ndudut sirah kejepete. Amengko ora didudus sak kayange ya dimeneng kono wae malah kapirang.
0: Iyo aduh lara temenan bilang
1: ya lara sepitik dimpet karang ya jenenge wong alangan ora. Aja wis tau e Jawa kuwi niku kelakuan.
0: Waduh.
2: April. Nia, kamu jogging juga?
3: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, April?
2: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
3: Oh iya, April. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
2: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mutal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
5: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Papa?
7: Apa, Ma?
2: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih 6:30 lagi?
7: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
2: Oh, iya ya. Pa?
7: Apalagi, Ma?
2: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
7: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
2: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
7: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
2: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
7: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
2: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
7: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
8: Radio Star.

Lok lun. Rayuku tak aturke ibu bedari monggo mau dae wong Ndorowati. Aja padha sumbar girang kuwi sak pungkurku negara Ndorowati kurang bejo banjir getih salah bangkit.

Gandeng sampun tata tititen termangga kula dhereken sowan ingkang Waka Prabu. Kula ngaturi preso. Sapengeripun paman Sencaki kula nampi dhawuh saking Wabathara Kresna. Supados kula tuwin paman nututi jengkaripun Wa Prabu tegak wonten ing Batana Kawarsa. Upami kekalih menika mangke sowan ngersa dalem Wa Prabu terang yen sampun pinanggih komplang. Jalaran ingin putra sampun midhangetaken swanten ing bendi Kiai Panca Janmu. Ingin ngurmati jengkar dalem Kanjeng Prabu. Yen ngaten malah prayoginipun gegancangan dipun tututi tindakipun ingkang wo. Iye paman. Ampun ngantos karunden lampah dri. Kakang Dawa aku njaluk pamit. Sing prayitno ati-ati anggonmu berjogo negara Ndrawati mriyetaken dawuh. Siwapati dawaku nyuwun pamit nderaken kaluhuran mugi-mugi sak pengripun penyan kekalih. Negari Ndrawati tansah tinebihna dumateng bebaya cinakepna dumateng karahayun Siwapati.

maring peperangan Keraton Dwarawati. Rikala semana sakwis Prabu Wirambo Dewa kedengangan marang Raden Gatutkaca tin Raden Setyaki. Anyobi kasudi biyanira satemah kasoraning ayuda kepelajar kapiyandhem padha sanalika. Nglusup ing garumbul angayam alas nggenya lumiat. Datan wenten para wadya bala kang sami ninga nggenya lumajeng Prabu Wirambo Dewa utusan sangka ing kayangan ngukir pidyan. Raden Gatutkaca Raden Setyaki prisa pelajari mengsah sawetawis rembag ginem gandarasa esti ning manah arsa nungka ingkang sinuwun Tandrawati nyat sangka ing palenggan wis pamit mangkang abdi pati Udawa arsa sowan ing kraton Ngamarta nggene sami lumaksanan rajang tepasing para diwasa griting ancala pasmiyu dadi munggah ukir sengkan-sengkan mat bambing kapre lemah miring geger mengger argo gugur sekedap nitro candrani rawis tumekeng puncaing ukir surya wis manjing bantolo kawontraning jagat peteng dedet loliweran tumurun ing jurang curin lusuk wono perjaten orang ngitung pringgo bayi margi kacaran kang denulati pangling cipto doyo doyo bisa tumekeng kraton Ngamarta ingin kinaryo oboling saksono kumelapin lidah kulawan tadi setindak nulai sejangka mangu pungun pungun tiasiro sinigek ingkang pinuju wonten madyani wono nenggih kocapo kang kinaris nambeting carito ingkang pinuju lenggah wonten ing kayuwangan Suralaya iwang permesti Bathara Guru kang pinuju pepanggian marang ingkang raka sang kanika putra menapa diningkang rayi Bathari Durga sumrambahing para dewa dewa tridasa watanawa kandhek siniwakane sang pramesti datan kersa ngunandika awit ing kono midhangetaken swaraning gongso Lukananta kang munya katon.

pinilih yang datang kaidin marang kepahin sawuto bisa ngadep ing kayangan. Tandaniro mengkeraken gunung jamur jipokan duri mepet ngakoso ngananakan mau tegal kepanasan ngiringakan kawat sondro di muka hangayakan pelataran ing gunung Pondolar. Pocapokan kuwi jelenggah wonten ing dampar marcu pundo.

orang yang prometi Bathor Guru. Ya Sang Hyang Girinata. Sang Hyang Selewah Randu Gumbolo Catur Bojo. Ya Sang Hyang Manik Moyo. Kala semana lenggahira sang pramesti Bathara Guru mangkelaken marang ingkang rayi Bathari Durga. Tetunggiling para baju barat ingkang lenggah ing kayangan ngukir pidian pasitran gondo mayit. Kocapokan keparengayun

Para mas no tuwin sang yang penyarikan opo dini poro diwo diwo trido sobatak nowo ingin wis katun blabar pindo jaladri siltan lukang samyo sabowo sang pranati batur bupri somarang pasi baning poro diwo trido sobatak nowo tinggal medar pangan tinggal itu keparang lucitan yang beliau.

Sangayu Palungguan Ulun. Kakang Nuradu Buyan dadosaken kejut ing penggalih. Kita ulun timbali majeng wonten ngarsa ulun Kakang Kaneka Putra. Kakang Nuradu Buyan dadosaken kejut ing penggalih. Kita ulun timbali majeng wonten ngarsa ulun Kakang Kaneka Putra. Ong Siwarsono ulun tampi ngendikanipun adi permesti ingkang rumentah dumateng ngroko sigro pangudal-udal sudu wangsul. Sadiripun adi guru lenggah ingkang sampun ngatur pasibanipun para putra-putra dewa swan wonten ing abiyantara. Mboyasanes rinten pantoro dalu. Amung semedya jumadong dawuh punapi ingkang kakersakaken adi permesti Bathara Guru. Kakang Nuradu nggih. Masno lan penyarian Mata Prayoga no jeneng kita Swanana Ngarsa Ulu. Kula nuwun ngestakaken dawuh timbalanipun Rama Padapukulun. Saderengipun Rama Padapukulun lenggah ingin putra sampun beber lampit wonten Paswanan. Mboten sanes ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawon tuantu. Sumantri ugi inggih putra ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawon tuantu kulun. Ya ulun trimo. Kita padha ngaturake sungkem ana ngarsa. Batari Durga Semunuga prayogakna pisuwan kita. Kados sampun mboten kirang prayogi ingin rai marak sowan wonten ngabiyantara. Pukulun Bathara Guru Batari Durga. Kakang Nuradu penapi di marmane tebih ulun orang ketaken awit buya wenten mali kejawen namung Kakang Nuradu ingin saged kinarya ruwang ngembat watang putu ngejum kumbul ruwet inggih ruwet renteng kayangan Suralaya. Nonih ingin rukuh semedia cimadung dawuh dini wadah puniki poro putra-putra jawa toti nanggina swan ngersepun adi permedi wonten paring pengendiko kadiparan ingin dadus kerenteking penggali di Mboya Sanes isining rembak. Dinten puniki ulun badhe angicali cacating para dewa. Angicali cacating para dewa ing satemah animbulaken raos lingseming para apsara utawi lajeng murasataken dumateng kelangkal nganipun para dewa tridasa watanawa. Lula sing mawi dasar kadiparan lan punapi ingkang nimbulaken kuceming para dewa tridasa watanawa lan ngantos mrasataken kalengganipun para jiwandana. Mboya wonten malih kejawen namung ingkang wayah pun Arjuna. Ingkang wedal puniki ingkang wayah Arjuna dados cacating para jawata jalaran. Kumawantun garwa para widodari ngantos wonten kedadosan sawaneh ingkang ngantos peputra lan nembe menika ugi wonten widodari ingkang sumedya nglairaken punang jabang bayi ingkang patutan kaliyan Punarjuna. Ih ingkang wayah pun dersana saking ini mana saksampunipun Arjuna menika mangke ulun sendal mayang lajeng turun-turunipun Janaka ingkang wonten kayangan ugi badhe ulun katutaken dosanipun kalian Janaka perlu ulun lebur babar pisan amrih kayangan saged tentrem lan para jawata tridasa watanawa
tansah kajen karingan dipun ajri dumateng para titah mercapada. Mereka cengal dayang lalu ya haha. Yang dikari pun adik guru ingin mengatakan menikah setelah pun sedaya mbuya wenten ingin leres. Sepisan adik permesti badi ngancam dumateng sirnani pun Arjuna ingin kalepatakan jalanan Janaka kulawantun garwa para widodari yento dipun teliti sak leresipun sumbering kelepatan dateng adik permesti piyambak. Pambukanipun tatkala Arjuna dipun palakramaken kalian pun Wara Suprabu ngantos para widodari sanesipun kepingin badhe ngladosi Arjuna mawi dedasar api-api nyumpenuh ngantos tiyang sepuhipun para putra-putra Jawata gadhah raos welas dumateng putra-putri ingkang tansah rinten pantara dalemuwun. Arjuna lajeng pun timbali dipun pasrahi widodari ingkang nyumpena menika wau. Lah tumulat saben widodari kepengin ngladosi Janaka nyumpena. Saben widodari kepengin ngladosi Janaka nyumpena. Kelebet ingkang wayah pun dersanala. Nggih. Wonten ngriku menika astanipun dados cacatipun para dewa. Ingin wadah sak mangke kakang rodo ulun aturin ayugiani sak seranipun Janaka sedaya turunipun Janaka ingin wonten kayangan badi ulun seranaken langkung-langkung bab ingkang wayah pun dersanala sak sampunipun menika mangke dados randanipun Janaka estunipun panjen sampun ulun pintaaken dateng putra angkatipun Yayi Betari Durga ih menika Prabu Dewa Srani. Lah menapa bentenipun Janaka ya titah Dewa Srani ih titah Mercapada senajan to menika titah tansah bekti dumateng Jawata angluhuraken dumateng para dewa sareng Janaka bebasan nglangkai widangan nyampar talingan mboya kawistara. Lari-lari ngamarto menika mboten kenging dipun gepok senggol awet mitra saking pujangganipun sang yang podo yang pukulun podo menang menika kenging kangge kaca benggalanipun para titah mercapada dipun wuwi saking gangsal mbuya kenging dipun sudo saking gangsal mbuya kenging yen ngantos wonten kedadosan Pandhawa menika mangke risak karono saking ketegelanipun adi permesti ingin ulun kuwatosi mbok pilih wonten dukanipun yang pukulun podo menang awon sailers lepat badi ulun songgo piyambak yen panjen kakang rodo nayugiani ulun aturi ngendiko yen kakang rodo mbuya nayugiani dinten niko kakang rodo ulun kendel yang gini pun dados patih wonring kayangan mojole ya haha. Pelayan ngaten kantun nyimanggaken bejo ciloko cabar tiwas loro kepenak olo becik ulun pasraka adi permedi batur guru cekap ingkeng rayi piyambak penyarian pun wonten paring dawuh romo pukulu kita metuan jebu ulun mundut betoro bromo timbalono merintah ini datis nikuh

ageng putra katimbalan sawan ngersanipun Rama Pukulun mboten sanes ngaturaken pangabekti langkung rumiyin. Ulun trimo kita ngaturake sungkem ana ngarsa ulun nonri. Rama wonten paring adawu. Aduh ing upa ulun trake sakwise trak ulun bakal pitakon marang jeneng kita. Dino iki kita tresno marang wong adua punapi buya. Yen tresno marang wong adua ateges ngiman marang kelengganing dewa. Ewa semurin panjen kita iki mengkumbu ya tresno marang wong adua ana tondo bukti yang semedio kita aturaki. Tri nun keparung ingkang putra badhe nyuwun prisa paran merdinipun dinya Pukulun lajeng ngendika ing mekaten. Atmojo kita Dewi Dresanala ingkang wektu iki nggerbini ingkang patutan marang Arjuna mekaten. Gandeng Janaka iku wektu iki ulun anggep yen dadi cacating para dewa bisa ngilangake marang kelengganing dewa. Cacat nyuwus kasebut ing arep ing pengangkah semedya ulun ilangi amrih para dewa iku kajen kailingan lan aja nganti mrosot kalenggane karena Janaka kudu ulun sirnakake. Sirnaning Janaka kita kudu tegel marang putu kita Ponang Jabang Bayi kang isih ana jroning guwa garbane Dresana. Yen panjen kita mbuya tresno marang ulun kudune kita ngiman marang Ponang Jabang Bayi. Lan yen kita tresno marang ulun kudune kita tegel nggih Ponang Jabang Bayi kita sirnakake. Sawise sirna Ponang Jabang Bayi Janaka tekaning pati kita ora perlu kuatir randane Janaka putu ulun Dresanala bakal ulun kepenakake ulun muktekake ulun dapake marang Prabu Dewasrani. Wis enggal matur Brama milio milih mateni putu kita Ponang Jabang Bayi opo milih kita ninggalake wong atuwa. Yen panjen kita tresno marang wong atuwa kudu kita tegel mateni Ponang Jabang Bayi. Nanging yen kita tresno marang putu kita kudu ninggalake marang wong atuwa becik kita racut keprabuning dewa gantine Ponang Jabang Bayi kita kang kudu bisa nutup marang dosane ulun sotke kawah condro di muka. Maturo Batoro Bromo.

kula ora bisa nimbang. Bobot timbang ana kita dhewe. Awit sapa wae kang bakal bilani marang pemanggih di permeting luputake marang ngendikane Adi Guru. Bakal dikatutake dosane kurang bejo dilerene dadi dewa. Tah mingkare kantepane Bathara Brama. Apa tresno karo putu? Apa tresno karo wong tuwa? Yen panjen tresno marang wong tuwa, putu kudu dipateni. Yen tresno marang putu, kita kudu ninggal wong tuwa, kita mati nyemplung kawah milio. Putu kula menika tasih wonten sak

Young arts, you know. Sak meniko, nggih kakang Rut. Nggih, sediko. Minta pamit ingin rokodi ngatos-atos betali durga nuwun wonten paring adhawu. Kabeh polat mojo kita baji barat kumpul no supaya ngetutake lakune Bathara Brama yen pancen Brama sida mateni putune ponang jabang bayi pasrano baji barat karben podo ditadah tromongso ewa semono yen pancen Bathara Brama cidro marang ature iki mau malah prayogo ditegeli Bathara Brama dimongso baji barat noniki sediko keparang ingkang rayi medal jawi noto poro putra-putra baji barat sing ati-ati mas no penyarian poro yang-yang poro jawa to dikumpulake bisa njogo marang ketentreman ing kayangan sendiko kulun

0: ing kayangan Kondowaru. Para dewa-dewa kathah kok namung kula ing punawe. Iya yen adate ing kene papane ulun ngumpulke para putra-putra dewa.
1: Nggih.
0: Tapi dina iki ora perlu ulun dadak srawung karo dewa-dewa sing pokok ya Adipati.
1: Nggih, Bu.
0: Ulun dutus Adipati Bathara Guru medun ing Martapada kang isine nyendal Mayang Janaka. Kita kang minangka dadi kanthi ning lumiyat. Dosane napa? Len duwe bojo widodari. Kani ora soal dadine karepe. Sing jenenge bebojoang niku ora kena digawe. Kabeh niku iso gawe pesta ning ora iso gawe pesti. Monggo genah nek Janaka niku mantune dewa-dewa pirang-pirang. Yen Janaka niki mangke dipateni mergo diluput-luputke le duwe pertimbangan widodari. Mergo saka tresnane para widodari randane Janaka. Yur do ngamuk pripun wa. Mateni sisan rewel. Widodari niku genah anake dewa-dewa niku. Yen widodari diluputake mangke ana sewenehe dewa sing ora trimo anake dienggo korban pripun wa. Mateni sisan rewel. Kene iki mumet malah. Monggo dewa niku sebagian ngonten sing anake Wanrada ane. Dewa kabeh mati ya mangke Wanrada paten tendhang sisan. Konjur ulun bareng. Yen panjen kita arep matur aja matur marang ulun, ulun mung sak derma ngemban dawuh. Matura dhewe ana ngersaya dipermesti Bathara Guru. Lune panjen kayangan iku ora ana patihe kula langsung wani. Bareng wonten patihe perlu napa ngriki wonten patihe sampean? Saku dadi patih kok ora tanggung jawab. Omong ora ngrasake, kene matur apik-apik madilerene dadi dewa kok dadak kok kang rewel. Lah timbang leren sing ora dihormati kedung nayu biane waton ramelu apa-apa paribasan tunggak waru ramelu tunggak dadap ramelu garang. Mengari kita ulun dawuh iki mengko mangkat punapi buya. Wis omongo mangkat punapi buya. Yen panjen mangkat ya kudu mangkat. Yen buya mangkat terang-terangan. Dadi aja cocok seneng ngiwo-ngiwo. Kancane do budal kok malah nelesep-nelesep. Wis dinei surjan bareng kok. Ngelirwake dawuh. Jur nganggo kelambi kerebut-kerebut. Saketan keteng-keteng. Harus kondi. Guyu nek dileke wong tuwa. Atri bare kita ran. Bantu marang Adi Permati Bathara Guru mbok gedung bantu. Bisa jali. Aku senengane kok cok

ngono kuwi ora ketemu nalar. Gandengi dawuh saka diperwati mingkat kita mangkat, Buya. Mangkat, Bu. Yen mangkat, ayo Janaka timbali. Nggih. Bab Janaka mangkat lan orane ditimbali, mengko gumantung ulun lan kita. Yen panjen wani kita ya Janaka disendal main dicabut nyawane. Ewa semuanya Janaka panjen manut-manut ditimbali kroro aris mengko dadepake Adi Permedi. Yen bangkang cabut nyawane mengkono. Yen angel. Wah, dadi tukang pencabut kok dadak wangsulan. Angel lan aku gawe amu. Ya monggo kula dereke niki nggawa liyane kula napa mboten. Ora mingkito. Ora ngono. Ora gampang kita ngawal ulun. Ora mung kepenak. Ana apa-apa kudu ditandangi. Nggih. Tak dawuh kita ora mangkat atur kaji guru nampa pidana. Nggih monggo.

0: dawuh ingkang putra Ibu Petari. Punya dong dawuh Ibu Petari.
1: Nungsong pawarta, Bu.
0: Nungsong pawarta to. Joromaya jarumeya maling sukmo maling rogo. Sang Hyang Prabu, Sang Hyang Lengkung, Pulunggana lan kabeh para baji barat.
2: Lho.
0: Sumurpa mula ta jeneng kita adoh tak cerake crak ta ora ketangi. Dina iki Iwang Permesti Bathara Guru tetep bakal bantu marang putraku angkat Prabu Dewasrani ingkang onong pungkurakuwe.
2: Iya.
0: Bakal didapake karo Dresanala. Nanging ana sranane Janaka kudu tekaning pati. Lan turun-turune Janaka nyonong kayangan cilik ditundung medhun Mercapada gedhe dipaten. Gandheng wektu iki Dresanala ya pacangane putraku Dewasrani. Wis ngertini. Dikersake punang jabang bayi supaya digege yen wis lair ndang dipaten. Sang Hyang Brahma tatkala semau saguh bakal mateni putune.
2: Nggih.
0: Sapungkure Sang Hyang Brahma kita kang tinanggenang ngetutake sangka kaduan. Yen pancen bener-bener Sang Hyang Brahma mateni marang putune, punang jabang bayi jalukun dipangan para kanca-kanca baji barat. Nanging yen ora sida dipateni gambarake Sang Hyang Brahma ngeman karo putune malah Bathara Brahma panganen sak kancam baju barat. Iki pokoke niki mangke yen sida mangan bayi, yen ora sida mangan bayi malah mangan Bathara Brahma mengkono. Bejoy. Wis pokoke bayi lan urane kudu mangan luputa bayi Bathara Brahma. Caweske gamane buta guber penyembelian kapit pengerisan ati bokor wadah getih keranjang wadah balung. Ayo to iki mengko luputa mangan bayi mangan Bathara Brahma.
1: Bola bejo kemayangan cinung lakangelan. Iki laku ngimpi kanane kae ketiban dalu. Nyono-nyono si doleh panganan menungso temenanan oleh bagian betek kulolo atau kau mulai siji atau mulai kecukeng.

Yo kakungger Dewa Srani kula nuwun wonten paring dawuh Bu. Yen ora kleru iki kadang mutuwa Prabu Wirambo Dewa kang nembe bali sanga ing Praja Ndarawat. Nun kepareng lajeng kula aturi ndangu dumateng Kakang Prabu Wirambo Dewa wonten paring dawuh. Sawise jeneng kita aswan ana ngarsa ulun paran rikala semana ulun utus nglembut Bathara Kresna. Dalaran sumbering kekuatan wong Amarta kuwi mung ana Bathara Kresna. Aduh, ngaturaken kedrawasan. Bathara Kresna kados sampun wicaksana mangertos dumateng lampah kula. Rikala semanten dipun panggai Puspita Wijaya Kusuma wae dedasar. Dipun pasrahkan dumateng satriya ingkang nami Raden Setyaki. Lajeng ngawontenaken sayubara perang sayubara pilih satemah kula adhepaken kridanipun. Kula ngantos kewirangan diun krubut wadya bala Ndrawati nyadung deduka Bu. Oh ngilae. Yo wis ora perlu kuatir. Dewa Srani, kula nuwun wonten paring dawuh lan Wirambo Dewa. Meduna nomor copodo tindake sang yang rada kae derekno. Yen pancen ora bisa ketemu karo Janaka kang isine kita sekloron lan kabeh purwadya balamu saka negara Parangkencana. Enggal didawi ingkang supaya nggoleki Janaka. Ketemu ana ngalas paten ana ngalas ketemu ana pertapan paten ana pertapan. Awon yen Janaka tekaning pati gampang dresana tetep dadi jatuh kramu lan bisa akhir tembe bakal kawisuda dadi lanang jagat. Yen mekaten kepareng nyuwun pamit Kanjeng Ibu Betari sing ati-ati monggo Kakang Prabu kula dalaken ya.

0: tapi yo ngemban
1: kula nyuwun wonten panjenengan Raden Ayu.
0: Ora bakal samar pandu lho kowe iki kaya putraku Antasena ingkang sowan ing Dresila geni.
1: Nyuwun kula dereng patos tepang kalian Mas Eno.
0: Karo sapa?
1: Mas Eno.
0: Iya.
1: Prayogi lajeng maturing dangu.
0: Nggih Antasena padha besuki nggih.
2: Nampa pangestumu kaya waras ora ana siji apa ibu? Raya podo selamat obu.
0: Iya kaya orang siji apa ngira Antasena
2: aku gandeng tadi anak mulanang reso boso sing gedhi pangapuramu sembahku tampan ana bu.
0: Iya iya ngira tak terima
1: aku njur ketonto-tonto aku ngira tembung bu ngono kan.
0: Ketonto-tonto sapa le
2: semono gede nih kok suaranya cilik.
1: Tonto-tonto makmu cilik.
0: Oh iya
1: anggar menipu ngono mak cil. Bu ngono-ngono karangku cok lamat-lamat cukup nambahku. Aku yang buat orang kesusu-susu Thomas kue itu boleh udah di situ atau tempat
0: mana kue nak anak muka anak karaku aku mencak muni Sri ngono kata muni bu ngono jane ya takkan muni gue bangun-bangun
1: nah kue itu sebut bu ya orang bangun bang. Bangun aku. Lah aku kira bocah urung sepira ngono lho senajan awakmu gedhe ra ming gedhe kajih. Ning cara-cara ki urung sepira ngono nane awakmu ki kurwa.
0: Eh aku gedhe kae nek badminton. Layune banter dhewe aku menang aku nek karo Sugeng. Kancaku ki Sudiyati kae. Balapang raku ya kalah.
1: Ayo wong ngarang.
2: Kowe iki semono gedene mlayu bandre raja mak.
0: Heeh. Akeh bojoku are sembro tak konto. Gelang sarang. Ora peduli neng paran pokoke kangge rada menusuk ati. Jurus temenanan.
2: Ayo ya syukur ya. Adilemu latihan pencak ya ana paedahe nggo jurus wong lanang. Kae kepetung ingon-ingon pokoke.
0: Ora iki abdiku.
2: Kok wangune kok rada rembugan ting glendeng wong loro.
0: Ana apa to nggih Antasena kok katinggalan tekan kene.
2: Aku aja tok anggap ming dolan lho bu iki aku ana wigati. Sepisan aku ya tilik ibu ingin ngongkol loro aku dudus karo wong para pepundhenku wa Prabu Punta Dewasa sedulur seko kerso dalem wa Prabu dibiantu kabeh para pepundhenku ya klebu karo bojomu.
0: Bojomu sapa?
2: Ha bojomu sapa?
0: Pangeran Janaka.
2: Ha iya mbok ya paman Janaka ngono
0: ora kok bojomu.
2: Lho nek paman Janaka bojone sapa?
0: Ayo bojoku.
2: Nah, mulane bojomu ngono. Engko aku ni bojone sing mburi kae kowe ora oleh.
1: Mane sirias nggih sajeng ngesir kula ane. Sing disir niku rumiyen meh kula, jancanipun menika.
2: Aku ora mau manro kowe kok.
1: Oh nggih.
0: Banjur tutus sapa?
2: Dina iki ibu didhawuhi medhun Mercapada. Supaya lenggah ana kraton Ngamarta diar parep Ibu Durpadi, Ibu Warasembodra lan Ibu Sri Kandi kabeh para garwa-garwa sing isine iki Ngamarta bakal pepanggihan para sesepuh sing kanggo sarana tegese sing kanggo srana ngumpulke para sesepuh mau Ibu Dresanala anggone Nek meteng ki apa to, Bu?
0: Gerbini,
2: gerbini. Wis ana pitung manci,
0: pitung sasi.
2: Oh, pitung sasi. Kuwi nek gerbini pitung sasi ki jenenge apa?
0: Mitoni,
2: mitoni utawa
0: ngebani.
2: Oh.
0: Oh, dadi nek wong-wong ki nek gerbini ki njuk dipasangi ban apa piye?
1: Ngebani ki tegese ki ngebani ki ya mitoni kuwi ora kok njur weteng dikeki ban njur dikompot diglindingake wo. Tolol. Anake salah arang kok sing ngejen ngebani kok ora iso.
0: Aku kali ngarane ditungkep.
1: Kuwi jenenge klaru ora ditungkep ditingkepi.
0: Ah ya kuwi ditungkepi kuwi. Karang aku ki nek karo pretungan bab ngebani tungkepan ngono ki ora patek. Apale? Nek konto ya.
1: Apa jole konto
0: wae. Iya ya pancen mengkono aku ora bakal mingkuh mapan kewajibane Pangeran Janaka. Ne ya tunggu apa pundenmu Rama Sang Hyang Brahma.
2: Ha iki tindak ngendi to Kaki Brahma?
0: Suwana nang kayangan nggih, mengko wis kondur banjur matura. Mestine aku ya men bakal manut apa kang dadi ngendikane Sudermamu.
2: Nek jane mono wis rasa ngenteni wedine kon tunggu ya tak tunggu ngku dikongkon ku nek nganti mindun kaweni ora urung cacatku mengko dondher-ndherke ayo endah-endah kongkonan bocah nek ora patek normal mesti ngono watake para sesepuh luwe-luwe bapak yen ngene karo aku cah gemblung kok dikongkon aja nganti aku senajan to dicacat dadi bocah edan dikongkon mindun gawen iki aja nganti tak tunggu sak kundure Kaki Brahma
0: mengkono nggih
2: gancang carita gelis kang munggal kawi kundure Sang Hyang Brahma inging rikala semana tawang-tawang tangis tetes sing waspa kang saka pepadune nitra kang datan kendhat pangudas wandriya.

0: anak kungkir Dresanala. Iki lelakon apa kang kudu tak lakoni? Lan apa cobaning dewa anggon ulun tumitah dititahake marang Sanghyang Nurcahya dadi geneping dewa kang kudu ngembat lakon kaya mangkene dina. Rama panjenenganipun kondur sajak mengkusung kau wonten menapa Rama? Bo iya pelatuh ingin nanti kau ingkani termoco menopo ingin kapenggali Sanghyang Brahma kondur mewona mesti ini rak susah hati ini kaya
1: iya
0: kagal apa
1: mbuh
2: bo iya cobi pelatuh ini ngerum-merum Denayu
0: iya
2: kulatri longgar penggali pun Kanjeng Rama lan kulatri kaguan penggali lingsem menika ingkang wayah yoga kula Antasena sampun wonten ing kayangan
0: Antasena inggih nganti ora ngerti wis rada sawetara nggir ayo saurunge kaki kondur aku wis nangkene iki ket mau padha Basuki pangestumu kaya selamat kaki Brahma rak ya ora ana alangan apa-apa to ki
1: ya kaya ya ora ana apa-apa
0: nangis wae ku mau
1: iya nggir
0: susah pikir
1: iya
0: ditutukake kondak kagol
1: ya tak tutukne sike lenggau sing kanthi prayoga
0: ae tak tunggu kene
1: Ger
0: Dresanala
2: Kula Rama
0: dina iki mung kari gumantung ana ing kita yen lila matura lila nanging yen ora lila ulun mesti bakal nampa duka yen lila matura lila nanging yen ora lila ulun mesti bakal nampa duka
2: lha wonten tahu menapa
0: sejatine Sanghyang Guru paling dawuh mengkene Brahma putumu gegenen yen kapancen bisa lair kanthi slamet yen wanita bakal tanggu geleping widodari nang yen satriya bakal calon alindro ora ketan sak kadang sak pengenan bakal tak lenggahi onong dampar marcu pundro yen Bathara Brahma ora gelem temandang ora gelem angkat tondo ora tresno marang putumu nah yen tresno karo putumu kudu lelak monggo genapi bocah durung sepiro urung tekan titi wancine nggih. Kepiye apa prayoga digege apa ora? Putuku ponang jabang bayi.
2: Yen penemu kepiye nggih Antasena?
0: Aku ki rene iki diutus. Perkara iki ana lakon kok mengkono gumantung ibu lan kaki Brahma. Lan aku yo mingkari neksani yen lahir putri aku genep widodari ngono to, kaki?
1: Iya.
0: Ning yen lair lanang are dilenggake ning dampare kaki guru.
1: Iya pancen mengkono.
0: Lek pancen dasare putrane Bapa Janaka tranggiri sarangan kudune ya upama lenggah dampar marcu pundha ya kuat didadekne widodari ora bakal mokal. Kuwi dawuh kaki guru yen gugu aku ya kudu dilakoni. Awit sing dawuh gugu aku ya kudu dilakoni. Awet sing dawuh sak ndure kaki Brahma.
2: Kula kantun dhewe kersanipun Kanjeng Rama
0: yen panjenengan wis manut iki gagang lanang mamahan kanggo srana nggiki marang putramu ponang jabang bayi.
2: Kula nuwun inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Rama.
1: semyo katon kangang gendre.

Romo kados mbut pas padang. Putuku inggih Romo. Bela mandi temenanan. Bocah wadon kula pukulun dawuhna marang kanca-kancamu.

0: 吗？
1: 哥，
0: 咖啡做工哒哒哒哒，咖啡做工哒哒哒哒，没路子满当咖啡机呀。
1: 给，
0: 我是木耳拉巴拉。
1: Wis mapanonong podo mengkukar ben banjur direwang-rewangi marang poro abdi-abdimu. Noyana ibas koro titi mongso marmane babaran ingkang sekitar sulai Dewi Dresanala katon angutawati lan sesambat pindo sendarin kati pingan.
0: Aduh Romo mboten kiyat yen kados mekaten raosipun ngerancana kang putra paringana pangayoman.
1: Wis kowe nyuwuna pangapura marang pertimbanganmu.
2: Ya prayogi nyuwun pangapunten dhateng ingkang raka.
0: Ewang-ewang ana ya biyo
2: nggih wong kula dak riyen nggih nglairke nggih. Kula sambat-sambat kan kanca jaler. Njuring kae enggak bisa. Pulus.
1: Aku ndelok polahe ibu kok ora patek wentolo tak semingkir ya. Singkating carito. Wis magut ing margaina biak langse gundul kiri. Miyos kakung ponang jabang bayi manter tejane sakso dolanan. Sembodo kalamuntu iku putrane Sang Dewi Dresanala patutan marang Raden Janu.

Abang Bayu ngerti padang wela. Bocah ki kok aneh temen, durung tekan mangsane mangerti padang wowo. Diriku mangerti padang wowo. Diriku daya digigi supaya bisa lahir sak ora-orane kudu bocah ora di kekuatan. Lah kok malah cayane manter polae kaya dini bocah kang wis tekan titi wanci ning lahir. Harta kapake. Monggo aku kelingan ngendikane pukulun Bathara Guru. Yen aku tegel mateni punang Jabang Bayi, Dresanala bakal didhawuhake karo Dewa Srani. Nek yen aku ora tegel mateni putuku, malah kosok baline bakal disotke karo

monggo dresana wis cukup bisa rencang. Mumpung putuku antasena ora ana. Kepeksa aku kudu tegel karo putuku ponang jabang bayo jaluk kelangan dresana lho.

0: И пусть кундурсако печи.
1: И Йонгер.
0: Пасирам паран.
1: Вес.
0: Юрис Транчанг.
1: Транчанг киопо?
0: Лунен тас бабаран сихат кай опо?
1: Ренчанг кок Транчанг.
0: О, ренчанг.
1: Вон теран. Транчанг. Kakung apa putri?
0: Aku rung nilai. Ditakoni ayo.
1: Kepiye tok dadi ora ngerti lah, mau sing tunggu rek kowe to.
0: Aku ki weruh ibule polah. Kaya ngedeg-degi nalarku sambate ngaru-aru aku trimo ora semingkir. Bodhe, adikku lanang apa wedok?
1: Lawang kula nyirami kang ibu menika kula mboten mangertos kok nek anak kula nggih. Wonten sing jaler, wonten sing setri, werni kalih.
0: Aku ora takon ningon-ningonmu kok.
1: Iki kepiye to kok dadi kaya mengkono? Lah apa mesti boyong ana kayangan? Nek kinten kula pun diboyong sowan sang yang kula sing dilenggake teng dampar napa niku mau? Mecucu.
2: Marcu goblok iki. Marcu ngono.
1: Ayo kuwi. Masu.
2: Kok ora iso aja omong-omongan wis iso.
1: Ya ronto sing aku pasrah marang kowe mongso bodho nggih. Ya yen atimu iki mau pinaringan tata tentrem yen nganti ana apa-apa. Ketemu ya saka kowe ora ketemu ya saka kowe
0: ibu sekecake lenggah tak golane aku.

kuponan jabatan kaya. Arpo putuku diwi wong nyatani yen aku ora tegel mateni karo putuku ora wurung aku nampa dukane Sang Hyang. Aja takon dosa kelakon tak sabetke perbatan dia diajur kuandhap. Kacarita tatkala semono Sang Hyang Brahma Harsa merwasa marang ing wayah punang jaban bayi. Sak dereng rasa mapan ing kono kaprisan marang Sang Hyang Padana Yanai Baskara Titiksa. Pinaringan pangayuman marang Sang Hyang Padha gumebyar saka jimantor manuksma marang punang jaban bayi. Sanaliko putrane Dewi Dresanala ingkang den perwasa marang Sang Hyang Brahma ora tumeka ing pati ora bisa cacat malah saya katon akhir diwasa. Lare punang jabang bayi sanaliko bisa merangkak.

dawuh pengendikane Sang Hyang Guru, yen wis tok gege putramu supaya tak pangan sak kancaku. Jaramaya, apa iya panganan Kiyi Putuku? Wis tak trimo Ranyipati do panganan. Kono do panganan dinteke. Lilo lahir batin tak pangan saiki panganan putuku. Sinaito kata gandarwo ingkang nungkuli marang lari punang jabarwo, ingkang nungkuli marang lari punang jabang bayi kena doyo panguasai Sang Hyang Putu. Samyo kantoko salang tunjang rebu ducung kegulungan marang ruwangiro pribadi.

0: 么？
1: 呀！都讲我那个做的干爹呢，我又不着忙啊，那要是个把。

tempo. Eh sojo mangan rombongan kok ngono kuwi. Aku njur tadi malah.

bocah ki ora kena kinaya ngopo. Pangan buta sepirang-pirang buta ora bisa tekaning pati apa kelakon tak lagar geni bocah. Kasirnaken marang daya panguasaning dawuh. Ora bisa temukan pati malah bisa lumaksana lan bisa tata jalma.

0: Nagih janji ayo aku kudu disowan ke onong ngersane kaki guru lenggah dampar marju pundo mane
1: mati ya.
0: Atapangan putumu, atapangan putumu.

0: nga wong mi dimek ya semabut e.
1: Metu getiye.
0: Kok mi dimek padha metu getiye. Nanti semabut kira kebangetan nak putu pusing.
1: Mati aku. Mati aku wis pokoke mangan. Sananane wae lah. Sananane wae lah rasa milih-milih.
0: Meneh pancen mengkono. Nggih, ayo tak sowanake ana kayangan.

perkewet gini semedio nyirnaken maringkang wayang wisanggeni estri mana arso den perjoyo pakulo semono gini lumaksono wontene igir-igiring gunung kuandoan tanpa tido-tido kang wayah kajongkongaken gegelundung jurang.

0: Purno. Wis aku tak takon Kaki Brama, rasa goroh karo aku iki adiku Ponang Jabang Bayi nanti. Awit sak ilangnya adiku Ponang Jabang Bayi, ibu sing dicucuh aku. Ketemu ya seko aku, ora ya seko aku. Ayo nanti. Iki ku mergo seko aku mangkel, yen Kaki Brama ora ngaku malah tak polo dhewe, milih tak jotosi pemilih ngaku.
1: Milih ngaku. Milih ngaku. Panjen sejatine ulun diutus marang Sang Hyang Guru supaya mateni adimu Ponang Jabang Bayi. Dilahir tak pateni ora mati malah gede. Iso mlaku, iso guneman, ngaku jenenge Wisanggeni.
0: Bocah kuwi
1: iya nggih
0: saiki nek di saiki
1: ilang
0: ngaku ora milih tak antem apa milih aku
1: milih ngaku tak cemplungke kono
0: jurnalarmu sepi kepiye bocah durus piro kok ndang dicemplungake jurang semono jerone. Wong dipangan buta we butane do kualat.
1: Nggih yen pancen kowe bakal nglabuhi marang ajimu golek ana yen ana bocah cilik kang aran Wisanggeni kuwi putrane ibumu Dresana.
0: Wis. Yen pancen ngono sumbring angkara murung genah ana Kaki. Wis bali yo sawang ngersane Kaki Guru wis matur yen Ponang Jabang Bayi wis mati ngono yo.
1: Iya.
0: Ganti dina konitane.
1: Ana apa-apa
0: kon ngadepake Kaki Guru kurang bejo aku are ngamuk rono aku
1: wis mongso bodho
0: iki bali kono
1: yo
0: wis rasa mampir ana Dresna Geni terus nang kayangan
1: yo
0: lemaku nurut pinggir
1: yo
0: iki jenenge aku ora melu apa-apa melu kangelan yo aku mergo saka Wisanggeni. Awet saka wedi-wedine aku dutus karo wong tuwa. Wisanggeni bocah cilik iso guneman titenane. Tak tutke tak labuhi. Ning muga-muga jawata neksenana, aku sak lawase muga-muga jawata neksenana, aku sak lawase gemang pisah karo bocah iki. Urip ana merca padha aku yen nesu nek ora bocah iki sing ngelike aku ora ana sing ngelike bocah ki nesu ora tak elike ya ora mesti ana sing wani ngelike lan uripe aku karo Wisanggeni bareng sesuk muga-muga yen dipundhut karo sing kuwasa aku karo adikku Wisanggeni bareng tak tutke saka kaduan ilang sipate Raden Antasena yo ngodol lumiyatiro kang rayi Wisanggeni kang nurut pepering jurang salah gedaden dadi satu sembawa gedhe sakaran.

0: Mia, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ya, bukan ular. Aduh, dasar si ibu.
1: Maaf, Pak. Orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
0: Aduh, mending mata ibu aja diobatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar Abu Mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
1: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Radio Star.

0: Di, aku toper atau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok, dilihat mana badaji.
0: Lah, apa hubungannya? Aku top karo badaji.
1: Kayak, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
0: Naik ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate.
0: Ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop supaya war

asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT

sering pegal lino. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Bapak.
3: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
2: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
3: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
2: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
3: Gimana, ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
2: Eko? Mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
3: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
2: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
3: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
2: Iya, iya, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
3: Ya, namanya juga usaha.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan. Terus botol kedua sudah ada perbedaan. Botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama. Beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: 98.4 Radio.

0: HBD ya, Mel. Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih, kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel. Obat apa ini?
0: Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
4: Dan 8.4 Radio Star.

0: Ammar TV.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: Radio Star.

azharu syahrong fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum wa qala aidun ay fil maqal man kana yawmuhu khairan min amsih fa huwa rabihun wa man kana yawmuhu sama'an min amsih fa huwa khasirun wa man kana yawmuhu syarran min amsih fa huwa halikun. Hadrotal muhtaramin barang alim barang ulama aladinahum warasatul anbiya ingkang tansah kita sedaya derek menggah hukumipun dinanggung wonten saagunging para masayih para sepuh para kiai aji sepuh kesepuhan dinanggung panjenipun bisimbah Kiai Soiman panjenipun simbah Kiai Solihun panjenipun simbah Kiai Tafsir soho kiai sanesipun ingkang boten kula sebat asmo karimipun ingkang tansah kita sedaya cadhong donga soho barokahipun wonten ngarsanipun aparatur pemerintah panjenipun Bapak Camat aparatur pemerintah yang lain TNI Polri atau yang hadir utaminipun Kepala Desa Pandansari ingkang tansah kula hormati soho ingkang kinormatan warga Pandansari sepumi wahanem sadaya kemawon sinang ngarep sinang buri ketoka kabeh ya alhamdulillah sedesa kumpul kabeh alhamdulillah nggih sehat kabeh alhamdulillah mugi-mugi kanthi muji syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Allah kita sedaya enjang menika kanthi sehat wal afiah tansah pinaringono ngumur panjang manfaat barokah amin rezekine barokah putra wayahe manfaat soleh lan solihah ahli kubure nyong jenan kabeh khususe ahli kubur Pandansari sing disiaroi sing ngurung disiaroi sing adoh sing cedhek sing nang parga Pandansari utawi sang nang luar Pandansari tansah dipun sepunten dosanipun dipun tampi ngamal kesaenipun jembar padang pakuburipun pikantuk ridhonipun Gusti Allah pikantuk syafaatipun Rasulullah Allahumma

0: meninggal. Mugi-mugi tahun ngarep ngamale lebih bagus daripada tahun wingi. Allahumma sing momong desa pak lurah uli dadi wong tua lan disepuhaken dadi lurah sing senantiasa pikantuk hidayahipun Gusti Allah. Sing dimong dadi wargane wong Pandansari wonten mriki tansah widujeng sak lurae sawargane tebih saking bilai. Allahumma amin. Arep wayangan syukuran wong adat hukum kowe dibagi dadi telu, ana hukum sarngi, ana hukum ngakli, ana hukum ngadi. Ana hukum sarngi sarengat bangsane kaya salat, hukum ngakli hukum ngakal siji tambah siji dadi loro kowe ngakal. Hukum ngadi ki pengadatan wong Jawa ora lupa wong Jawa mboten supe karo adate tanah kelahirane lan wong Jawa nggih napa nggih. Ya sarngi, ya ngakli, ya ngadi. Orang nerjang sarngi niki anu bener kabeh. Amin. Ya wayang digelar jenengan nek ngertine wayang kabeh ya ana sejarahe. Aja ngarani wayang bidngah. Nggih napa nggih? Siki wis mule ana sing padha werna-werna. Tahlilan jare bidngah, yasinan jare bidngah, wayang jare bidngah. Kalau pernah mula aja melu-melu karo tukulan sing anyar urung genah moek krungu melu karo kakine sing wis lawas genah moek pitik besang rubi pitik besang besang rukunaken wong we wong guna. Iya jenengane apa ingkung pitik bisa ngrukunaken wong disembelih diingkung sadesa kumpulakan kabeh mikir gini cewili kie pitik tinggalane wong guna diingkung kue ya wong guna aja melu-melu wong seke urung genah woe genah tuh nih nge ya tahlilan ya yasinan ya donga edek karo pangerane nggih napa nggih nek wong karo edek karo Gusti Allah ya gelem tahlilan ya gelem yasinan ngirim donga dan sebagainya niki mereka kan edek karo Gusti Allah nek wong wis edek karo Allah Allah arep paling ijabah. Allahumma
1: bun
0: embun selamat soko salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarso junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawantu-wantu syafaatipun mugi-mugi kita sedaya umatipun jeneng nabi ingkang pikantuk syafaat khusus benjing wonten ing dinten kiamat. Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad
1: wis ayo mayangan
0: yang nggih wong ana wis disandingi wayang ya wayangan. Nggih, wis ya ngaji ya mirsani wayang. Nek mbiyen kiye ing sine sejarah Islam lewat wayang. Wong mbiyen ing sine ya rungana wong Islam nang tanah Jawa mula mbiyen

Ang tuli kaya gue ho Hindu urungan Islam bien ho no Nederland Landa 350 tahun jajah Indonesia ho no co Cina Jepang kenapa wong Jepang diarani wong Cina wong Jawa pinter nek ana wonge putih mripate sipit diarani Cina lah wong Jepang mripate sipit wonge putih.

dadi republik, akhirnya rok dadi republik. Hono coro kok ya gue anak komunis sing diarani PKI. Ditumpas ora suwe hono coro kok dandan Mbah Soeharto dandan diarani bapak pembangunan. Nang jero nang jamane Mbah Harto diarani bapak pembangunan. Kowe ora ana wong nolak sebab Mbah Harto nang gambar duit. Iki nopo nggih? Nggih, ana cara kanduk. To leki tata karo tarung. Sikiu. Ya boleh ayo hari pada ditata sing temenan atine pada ngaji ngatur jiwa-jiwane pada di atur. Bun niku Islam masuk tanah Jawa nganggo apa wong biyen Hindu nganggo wayang. Perwayangan iki kabeh kiana sejarahe bengkom benek disulit kowe murup kowe jeneng lampu. Lampu minangka kang dadi srengengene kelir putih minangka kang dadi langite gedebo kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane dalang kang dadi Gusti Allah kotak minangka kang dadi kuburane dikapanan wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu maring. Di kapan ana menungsa dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu maring. Apa maning sing tua-tua mripate celong kupinge bodhong untune ompong watange lengkong sikile pengkrong dalam maning kari mlebu ngaring. Mulane kaki dalang suluk.

0: Nek tur go tontonan manuk merak ilang bulune regane murah ya orang go tontonan. Maksud sejatine menungsa ya kue nang akhlakul karimah, dasar menungsane bagus ayu ganteng, akhlake bagus, mungguwe Allah larang, mungguwe menungsa larang. Gini pong dia jadi menungsa orang nang ngendi-ngendi ya sing dipiji akhlak sopan ngomongnya bagus aja luwes ngomongnya main harus sing lanang hormat karo Gusti Allah bekti harus sing lanang ladeni
1: pak menika nu nembang pas-pasan
0: ora apa-apa apa sih
1: nembang jangan mawon anu garingan
0: luwes eh apa sih
1: namun jangan setunggal wit aso melincolan weteng
0: lho kok wis madang apa
1: ngidereng wong rantos jenengan tapi impun nicipi telung irus
0: akhlake apik harus sing lanang sae heeh sing lanang bekti karo tanggung jawab wong akhlake ora main ya ora arep dijadi wong wantun galak
1: madang yang ngono ra madang yang ngono kayak karo kangkung karo gesek
0: bene be madang limang pelokan
1: eling bocah erung mangan
0: astaga wong anggere akhlake ora main yo ora bakal diajeni nggih napa nggih nggih sajatine menungso ingkang sejati digambarakan kaya gambareng kukilo kaswari kukilo bongso manuk kaswari manuk merak dasar indah bagus bulene regane larang rengo tontonan menungsa bagus akhlake sae larang mungge Gusti Allah.

0: putus nangari ngalam dunya go nyempurnakaken budi paker. Iya, jadi menungsa sing sejati akhlake apik, sopan. Iya, sing dadi mertua karo sing dadi mantu karo mertua ya sing hormat, rakyat karo lurah ya sing sopan santun. Tapi dong-dong yang priyatin bu kaya kebo, ya Allah, priyatine kaya kebo cah saiki. Anane bocah saiki kan pinter tapi kurang ben. Iya, sebab apa nang sekolahan tuntutane guru seniki kur minteraken bocah. Orang nyontoni budi pekerti sing sae. Tuntutan guru nang sekolahan siki kur minteraken bocah-bocah nek wis pinter akhlake ora main ya rusak. Gini apa nggih? Akhlak penting niki saking pentingnya. Akhlak saking pentingnya. Nyong tau menangi kaya kaya guru, guru olahraga kue. Oh, guru ngundangnya kue. Kue cocok kue kue kue kue kue kue kue suka peduli kue. Guru li ngundang kaya kue. Lah bocah kumpul kabeh sing ngendi pak? Weh iya mesti ini kaya kaya coba anak kena kemari kemari terus bocah kumpul guru ini dok ini loh ini lagi ya nyonton nih orang kulu bocah ya sinde. Akhlak ke penting saking pentingnya gini pongki regane menungsa nang akhlak budi paker. Manuk merak inang bulune regane murah ya orang go tontonan bagus ganteng ayu tapi akhlake rusak ya ora ana reg ya ora ana ajine penting saking pentinge. Jadi menungsa niku sumbere budi pekerti sopan santun kuwi regane sing paling larang dewek. Pun ngandhapi pun gambaring gunung ayang gunung aning wayang ngandap menika wonten gambar kethek jejeran karo lutung
1: engkon bengi deleng ana gunung kono nang gunung aning wayang
0: nggih sajatosipun menungso ingkang sejati digambaraken kaya lambang ing kethek.
1: Kethek kuwi ana sifat maene
0: sifate ketek mbuh siji mbuh loro senengane apa maning akeh sing jenenge ketek senengane petan. Sajatosipun menungso ingkang sejati ya kuwi wong sing bisa metani awake. Aja cok metani awake wong. Sejatine menungso ingkang sejati ya wong sing bisa metani awake dhewek. Bu. Wong petan biasane sing digoleti napa? Tuma singgo metani awake dewek tu waktu ma lima singgo metani awake dewek sholat limang wak. Jadi ke anane peringatan hijriah diperingati sekaligus karo ananing wayang niki di sejarah akan nangkono kena gambar rupini.

bihablillah kelawan taline Allah Islam ngalah ahlu sunnah wal jamaah ngasing kenceng jamingan hale sekabiane warata faroku aja ngantek pesa aja ngantek pesa nyong jenan kabe wong siji ya wong NU aja sing warna-warna nek wis mule ana sing warna-warna go goyob ruku nangel krungu. Samir Samir Sancut Talibondo Semar Pet Petruk asale bahasa Arab asale Fatruk apa yung? Iya. Rik aja ngguyu ngomong Fatruk rik ngguyu. Fatruk ninggalo sapa sira sing tindenggal apa Bagong? Bagong bahasa Arab Al-Bagho. Fatruk Al-Bagho ninggalo sira maring perkara sing lacut. Di dasare wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa yad

men. Katolan agama negosi Allah ninggar maring perkara sing lat sarengat dilakoni apa mikitu waktu iya Semar Petruk Fatruk Albago Petruk Bag Bagong Semar Petruk Bagong Nala Nala Gareng bahasa Arab asale Nala Khairon apa? Iya Nala Khairon maknane pikantuk kesayenan dadi goda katolan karo Allah agamane sing kenceng ninggal maring perkara

0: Ro mulane nganggo apa? Nganggo tuma waktu. Bu, bu, jenengan de pitik. Iya, ngundang pitik ke pripun? Iya, pitik biasanya diundang ana pernah loro, ya ana pitik sing diundang tekan, ana pitik sing diundang lunga tuh dia. Iya.
1: Ya Pak, pitik manut banget yakin.
0: Tuku kaken dedek karo fur karo beras.
1: Lah kae Pak, pitik sing ora manut.
0: Sembelih. Jane ya menungsa meh padha karo nyong orang arane rika pitik. Meh padha. Nek pitik ngundange, nek menungsa ngundange,
1: Allahu Akbar Allah.
0: Balai di maning pitik mikir nek semanut pangane diwai akeh asale pitik anuman menungsa nek diundang gelem teka kue yakin rezeki neng umure tekan anake barokah Allahumma di dasare nang wis diwaca nang Mas Amir Yahya wis diwaca walau an

berkat matune barokah. Allahumma. Nggih. Kenan toli bijunge? Iya wis, kita kan ngendis, heeh. Tuma waktu sing undang sing main.

0: Adam siapa yuk? Main banget yakin yang tadi kepengen mangkat. Jane anaknya siapa? Ya lam sholat. Ih, yakin kayak Adam Mekah. Iya, engkau dalam maning kang.
1: Iya, iya ampun. Pitik bemelu ngundang, pitik bemelu ngundang tuh ya. Iya, wong jam siji bengi pitik-pitik wis ngundang. Utkurullah. Utkurullah elingo zikir karo Gusti.
0: Si jam siji urung gelem nyat, jam telu keluruk malik. Utkurullah.
1: Ana sing tangi, ana sing ora, ana sing metu malah mukur ngompoli gedebog. Ana sing terus ora turu, kaki-kaki.
2: Nyong anggaru wisana jago keluruk pindo ala. Gegere pegal. Dengkule leno. Nyong ya terus mengmusola ngenteni subuh. Oh wis adan ora ana sing adan. Adan dewek. Alo Angbar.
1: Jamangah wong rolas ilang 10. Moga-moga sabise peringatan tahun baru Hijrah Suran tahun ngarep lebih meningkat malih. Halo Guma.
0: Nggih.
1: Pitik pancen pitik ya pancen main kenang go siji kenang go guyub rukun tuli mau ya tangine gasik tuli ngateni kok pas menung sapa mas pitik ya mas pitik lah pitik matane nang ngaring samping apa nang ngarep pitik matane nang samping tapi beruh ngarep lah menung samripate nang ngarep belek kepenyak pancen pitik kapas. Lengge. Wes. Mau wong petan goleki apa, Yung? Tumah, sabise wong petan goleki tumah goleki apa? Lingsa. Ling. Lingsa eding karo sing maha. Bangku.

0: ada baik ngedoi Gusti Allah arep lebih ad. Ibu aduh diuntang kaya ini kaya gue harus ngelana ya mbuh diuntang pisan dia nyengap
1: ngapa undang-undang bis keton
0: kasih tunggal kaya gue. Ibu tak takon mikin jenengan negara pengeneh ngaca apa orang. Ya, anggar kacane edek gambare gede apa cilik? Gede. Anggar kacane auli ngaca atau gambare? Ya kowe kaya kiye anggar wong

Rinten dalu ampun supek. Eling wong ngereling ya tenggun. Nang sawang ngereling ya ora gampang melatroki galenge tanggane. Nang kantor ngereling ya ora gampang ngimbui nol. Ya wong 3000 selain nol 3 beda di 3 juta. Ngatene eling wong putune nganggo sepatu jam 4 sore lah kakine metu bar sembayang asar. Sikile dibuntel garap mengendi min. Sikile dibuntel arep nang Jakarta ki yo ana. Eling. Eling. Moga-moga ra ana apa-apa. Wong garap lunget didokan karena apa-apa. Seminggu buat saya bali aku wis tanggu maning ora ana apa-apa ya bali. Sing eling moga rana langan bilujeng amin Allahumma eling ling sa eling karo sing maha iya miki eling pun bon.

0: Iya, sing gede syukure. Nikmat pirang-pirang. Syukure tangan gelem aweh. Tangan ki engsele nang dijal. Bisa megar, bisa mingkup. Bisa megar, bisa mingkup. Leke engsele nang dijal. Dan nek kaki mingkup gegem duit singgel megar aweh syukure tangan awean loman nyahnyo bahasa Cina ne jenenge cangcung. Cangcung lom
1: bu jadangan biar lagi babarakan bayi esi pada cilik-cilik bayi tangannya gegem megar.
0: Gegem, jadi nek wis tua, tangannya gegem baik, asli nih anu gawan. Teneng Rika ngaku. Ya sing loman. Loman, nek wong loman edek karo Gusti, edek karo suwar, edek karo menung, adoh karo nerang. Wong betitil adoh karo Gusti, adoh karo menung, adoh karo suwar, edek karo nerang. Lamene.
2: Wong rampung ngurung Rika amin.
0: Yang nggih asal bener insyaallah ya genah nggih napa nggih. Nggih asal jalan bener insyaallah yakin anu genah. Mun hatta ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Nyembah karo Gusti Allah kanthi yakin, nyembah kaya kaya weruh, nek ora bisa nyolahaken weruh awake yakin nek diawasi karo Gusti. Dan niki ihsan pun hadirin sedaya pun ibu yang tak rebuan karo ibunya disit wong petan singgih oleh tiapa mau kejabat tuma lingsang goreti tiapa koreksi awake aja cok koreksi awake wong nggih koreksi wong paling gampang ngoreksi we wong nang dhuwur paling gampang dewek nyong dikoreksi karo Rika bangsane nyong karo lurae kuwi dikoreksi kus kena kabeh kus ngisor tekan dhuwur diwaca-waca lurae dilalah masakan kurang enak muni nyong wingi gane ki mateng nang lurae wong iwake ngomong-ngomong gedhe ngomong iwake cilike pol yakin apa lurae siki mulai betitil apa ya weh wong iwake gede-gede dilalah nyimin nano cilik nang jabang ngomong kaya kue ya kaya wonge nge
1: bu
0: cilok nang meripat biasane sing meruk mawake dewek apa wong liya. Lah iya lo pote dewek nang meripat ora meruh tapi sing meruh awake wong liya dewek jane lupute ya pirang-pirang tapi nek ngocet awake dewek ora ketemu padahal nang aring cilok ana nang aring meripat ana cilok be cilok gedene sekentong ora meruh tungkul ngodek-odek lupute wong. Nek ana perkara gue aja gampang ngomong nek kurung genah sumbre nggih napa nggih nyong arep ngomong bener apa ora nek ngomong kae ngaten niku dadi pancen nanti nek wong nek tepas lira artine aja gampang ngomong awang-awang wong pancen awake dhewek ya duwe salah duwe lup luput lha iya lho mikir lurae nyong yen ngomong kaya gue ana wong ngomong mandan badan uli pitrah wong undang ora pada teka mawi moni lo seminggu mandan semringah lagi tungkul ngoceti ngawake wong ngawake dewek ora tau di ngoceti ngoceti awake dewek koreksi awake man ro'an nafsihi faqad ro'a rabbihi sing sapa wonge beruh maring sejatine ngawake dhewek mongko arep beruh maring hakikat sesembahane karo ngarsane Gusti ya.

Dia cocok ngoreksi awake wong liya, ngoreksi elek awake dhewek. Pun ngaten niku. Miki tekan ngendi miki lah? Oh, kor, lingsa wis ya, tuma wis. Ya, mau ketek jejeran karo Lut. Lutung menungso sejati nesing sejati yakwit gambarakan karo lutung lut tetembungan lu sajangkah salahku tung kudu di etung menungsa sajangkah salahku kudu di etung lagi nyong bareng karo jenan ngetung umure dewek bareng-bareng lagi abis tahun hijrah suramaning awit sura taun buri tekan sura siki nyong amal bagus pira kan ngetung-ngetung aja gue dan nyong awit mau tangi turu tekan siki nyong ngarep turu ngamal bagus ku pira luputku karo wong linacat ping lah gue jenengane lu.

omongan ngamalmu sadurunge diitung mengko karo Gusti. Iya, mengintrospeksi diri niki pentinge.

macan. Gambar lebo karo macan-macan meniko ratuning wono ingkang wingit, dasar wingit wono nipun wonten macanipun sarat macan orang Gragas. Tapi macan ing Gragas sundang karo kembok. Artosipun kula penan sami niki adalah pimpinan Pak Lurah mimpin desa, nyonjenan ya pimpinan keluarga, mugi-mugi lipada dadi pimpinan, mbuh pimpinan aparatur negara, tinggi, tertinggi, desa sampai pimpinan keluarga, senantiasa pikantuk hidayahipun Gusti Allah. Allahumma wong nek uli hidayah Gusti Allah, sing dipimpin uli hidayah Gusti Allah, negarane, desane, baldatun, tayyibatun, warobun, hafur. Allahumma ngeten niku bareng-bareng melaku bareng rakyat karo pemerintah. Ampun hadirin sedaya gatholan. Apa Al-Qur'an UUD 45 Pancasila niku pun terus mau ngendi ngandhapipun? Ngandapi pun mali menika wonten gambang lambar destoko. Destoko menika gambar ula ingkang gubet. Gambar lambang ing ula sing jenenge ula menteng pundi-pundi niku golet pangan. Tapi nek ula wis dipangan, wetenge warek nglungker. Sajatosipun menungso ingkang sejati ya kuwi digambarkan karo ula, ora ana pangan temumpang lambe, anane pangan temumpang gawe. Mula menungso wajib kasap nyambut gawe sejati ning gesang. Nek wis uli rejeki cara ula nglungker, nek wong wis uli rejeki sing gede syukure karo Gusti. Wah.

0: Indah.
1: Ya disyukuri oleh nikmat saking banget akeh setahun ora kena dihitung peparinge Gusti Allah. Alhamdulillah.
2: Ya alhamdulillah yo. Nyong taun sik pancen kae bocah siji wis tamat. Wis mondok ya karo nang STM. Alhamdulillah wis mung Jakarta. Wis bisa ngirimi wingi.
1: Syukure wong di anak. Syukuran setahun bisa ngentas senap bocah. Ya alhamdulillah bocahku tahun ki wis mentas kabeh. Kuwi nikmat sing ora kena diitung ki napa nggih. Ya mulo disyukuri nikmate. Pun ngandhapi pun mali wonten gambar lambang rupinipun gambaring bocah cilik nang aring kiwit tengen niku nggambaraken mungkar karo nangkir. Nyong jenengan kabeh menjing badhe mlebet wonten ing alam kubur wonten pitakonan malaikat kalih mungkar kalian nangkir. Dan niki mugi-mugi saged njawab lantaran seringe ngaji nang aring alam dunya ngamal soleh menrobuka menabiyuka pisan jawab kabeh. Allahumma ngandhapipun malih wonten gambar ing sinipun inggih menika kawah candra dimuka. Ing sinipun kawah candra dimuka inggih menika endut selo gedhobo. Endut ya kowe watu. Endut ya endut selo watu gedhobo geni nek menungsa ora bisa nglakoni kes dhuwur tekan ngisor lakone ora bagus mongko dibalik dadine geni neraka. Oh, mulane nyonjanan kabeh men dadi menungso ingkang sejati digambaraken kaya gambareng gunungane wayang mugi dadi hikmah lan manfaat saha barokah. Allahumma amin. Pun hadirin sedaya ingkang satu kinurmatan dalam rangka mengeti tahun baru hijrah niki sak sampun itu pun dipengeti niki mangke sing dikarepaken tahun ngarep ngamale lebih bagus daripada tahun wingi. Allahumma Allahumma Allahumma amin. Hadirin mekaten lan semanten nyong meke wis dipesen karo Mbah Yai. Nyong mau ger mangkat ya wis dipesen karo ibune.
2: Anyong pesen Pak.
1: Apa?
2: Aja ngantek ngelompati beduk.

0: pun nuwuhaken dosa ingkang kan kapisan umukung diri dadi wong iri aja sombong biasane lali karo awake.
1: Orang kaya nyong pokok kayu nek bandan main banget anakku nang Jakarta telu balik kabeh ana sing gak mobil siji gak truk nyong pe dituku kena kalung gede banget.
0: Jose sombong sing dijek sombong sing dijek ngomong anu ora cocok.
1: Alah ragu mun betitil.
0: Ana iso ora waras kabeh. Habisan umuk gundiri. Kapindut setil amur kok dadi wong urip aja mbetit. Betitil ke telusinan jejenes si telusinan jejenes si jenes dunyane jenes akhirat. Teh dijaga rika wong wadon biasane dilendoti karo anak iki ya kowe nek wis mandan gede prapan kok ana sing dolan sing dadi wong tua wadon khusus sing geten.
1: Mas kono sering dolan mengene anu temen apa ora?
2: Yes to
1: angger temen ngasuk ramamu kon ngene genae
0: ngencing
1: dan nek arep ngene ngomong disit komen kan ora kewirangan.
0: Kadose Senin manis
1: lah iya ngomong
0: Senin manis teka wong telu etung dinane ditentukaken dinane kabeh diitung pening setan nek pening setan kan nurung nikah dereng asih suwe saya wong etunge selasa lepan dina maning
1: wis lepan dina dolan mengono ya kon bali wong urung ijab
0: malah ana calon mertua sing eman banget
1: aja bali mas.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam. Masya Allah Samsul ya.
3: Nggih Pak Haji.
4: Kayong suwe nembe katon saiki kerjane endi?
3: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
4: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
3: Inggih Pak Haji, alhamdulillah.

0: Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga, Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top, Pak Haji. Obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah, cocok. Kita berarti sepaham ya, Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres, Pak Haji.

0: kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ar dari Jabupaten. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri lutut setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah

0: menyampaikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Ini tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
3: Kok mahal banget? Masa harganya jadi Rp80.000? Biasanya kan Rp30.000.
2: Maksudnya gimana, Bu?
3: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan Rp30.000. Kok ini jadi Rp80.000?
2: Lah, emang Rp30.000 kok, Bu?
4: Bu, itu apa? Di tiket emang Rp30.000, Bu. Nggak ada tulisan Rp80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Aduh, malu tawa ya.
3: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
2: Nggak apa-apa, Bu.
4: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama film mata cairnya?
3: Ini dibawa kok ya.
4: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
3: Iya.
4: Aduh, malu.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kali Gending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Wah, selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Iya dong, baik sehat ya. Amin. Karena alhamdulillah hari ini nih juga sehat, baik dan penuh semangat ya, menemani setiap pagi sobat Star FM Kebumen tentunya ya. Wah ya, selamat pagi buat yang udah bangun ya, asik ya. Masya Allah, semangat sang pejuang rupiah pagi ini. Sang pejuang uperak yang lagi masak, yang lagi mau mandi-mandi, berangkat sekolah juga mat pagi. Lancar-lancar, semoga aktivitas kita hari ini ya. Iya dong, amin ya rabbal alamin. Dan hai, yang mau ikutan gabung nih sobat Star FM dimanapun anda berada, silahkan ikutan gabung aja ya bareng atensinya melalui WhatsApp atau SMS di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi ini nih masih bersama Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Otipus dan Teh Moro ya. Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Sehat terus badan, produk Denatur Indonesia. Wah, thank you banget buat yang udah pada gabung pagi ini. Rame banget ya, luar biasa. Iya. Nanti nih ya baca atensinya satu persatu ya. Ya, mau sarapan-sarapan aja. Dan okay, All the Summers pagi ini juga spesial banget di hari Selasanya, tanggal 8 September ya, tahun 2026. Kira-kira apa kabar nih sobat Sarah? Sehat ya? Baik, sehat alhamdulillah. Yuk kita lanjut bernostalgia lagi. Tadi udah ada lagu koleksinya Iis Sugiyarti ya, Di Sini Aku Menanti. Sekarang nih puterin dulu ya, ada lagu untuk Winda. Stay tune bareng nih ya di All This Summer. Jangan kemana-mana.

0: Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat, atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya, Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal labu top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal habu top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Iya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu, nanti istri saya juga pasti beli habu top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya, Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa? Dari mana, Bu?
4: Ibu Asia.
3: Dari mana, Bu?
4: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
3: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
4: Untuk saya pribadi.
3: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
4: Kesemutan di telapak kaki.
3: Mm-mm.
4: Terus pegal-pegal di lutut.
3: Heeh. Tapi setelah minum Habutop ada perubahan enggak, Bu?
4: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah enggak sakit, enggak pegel. Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
3: Oh, baik, Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
4: Iya.
3: Baik, Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol? Berapa kali?
4: Tiga botol.
3: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
4: Buat pesan-pesan buat secara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
3: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
5: Radio 98.4 Radio

Jangan dibeli ya koleksinya Endang Estaurina. Udah muncul. Hai. What pagi buat semua sobat Sara FM. Di pagi yang udah mulai mendung ini ya. Iya, akhir-akhir ini tuh cuaca udah mulai mendung ya. Semoga segera hujan ya, biar adem. Hawa-hawanya juga dingin-dingin gimana gitu ya. Apa-apa, yang penting ya tetap kita juga pandai-pandai jaga kesehatan kita ya, jangan sampai sakit mengganggu aktivitas ya, apalagi yang harusnya berangkat sekolah jadi enggak jadi berangkat sekolah, yang harusnya kerja enggak jadi kerja, yang harusnya jualan jadi libur ya. Iya kan, jadi semuanya tuh jadi terganggu aktivitas kita. Nah, harus pandai-pandai jaga kesehatan ya sobat Sara FM. Dari sekarang tuh harus jaga daya tahan tubuhnya. Ya, gimana cara jaganya ya? Selalu rutin minum Habutop tentunya. Ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Iya, Habutop pokoknya sudah disemeragakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pastinya nih udah jelas aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga Habutop ini ya 100% herbal alami ya, jadi gak ada efek sampingnya dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi yang mau rutin minum tuh aman banget ya, apalagi ya Habutop tuh udah gampang belinya, udah tersedia di apotek dan di agen-agen resmi kami. Yuk jadi borong, jangan sampai kehabisan lagi untuk Habutop ya. Dan ya barangkali juga ada yang apa, ada yang lagi pengen nyari Habutop, nggak tahu ya gimana belinya, di mana dan bagaimana ya. Kalau mau ya beli bisa di apotek dan agen resmi kami. Kalau habis ya tinggal gimana, iyalah tinggal mau COD atau dikirim paket Habutopnya, itu bisa banget dan boleh banget ya sobat Sara FM. Jadi tenang aja ya, dikirim sampai rumah bisa banget dikirim paket Habutopnya ya. Mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul atau yang 200 kapsulnya juga bisa banget. Iya ya. Dan oke, ada juga barangkali ada yang tanya nih manfaatnya apa aja. Nah, Habutop banyak ya manfaatnya, bisa untuk Anda juga yang sakit stroke, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, TBC, migrain dan berbagai masalah sakit lainnya. Ikhtiarnya gunakan Habutop aja karena emang udah terbukti khasiatnya. Oke, ya, kita mau lanjut dulu ya karena ini luar biasa banyaknya sih yang udah gabung pagi ini ya. Kadang ya, kadang saya bingung ya mau baca dari mana ya, dari bawah dulu lah. Ya, oke deh. Yang belum gabung masih ditunggu untuk gabungnya di 0851-8606-99-84. Wah, selamat pagi nih buat Mbak Yayah cantik. Apa kabar Ronia, sehat? Alhamdulillah. Katanya mau salam buat Bu Tuti, Bunda Wartik, Bunda Nesali, Sumi Hanif, Bu Yanti, Bu Sri, Bu Gi, Bu Nur, Mas Andre, Pak Yanto, Bapak Yinora, Mas Imam, dan buat semuanya. Lagunya di sini ku menanti. Makasih buat Mania, sehat selalu sama tugas. Thank you banget buat Mbak Yayah. Lagunya tadi udah Mania munculin ya. Ada untuk ada dari Bunda Wartik yang ada di Luana Purworejo. Selamat pagi juga. Katanya mau request lagunya, lagu untuk Winda. Salam buat Bu Yati, Oma Asraf, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Ijo, Pak Riano, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Duren di Ambal, ada Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Makasih banyak ya buat Bunda Wartik.
lagunya udah muncul juga ya, dari Papa Romeo di Ambal. Waalaikumsalam, selamat pagi Aldi Samar. Lagunya Cinta Jangan Dibeli, Endang Estaurina. Salamnya buat Papa Ijo Putra Sulung, Bapaknya Nora Putra Selatan, dan buat semua pendengar Sara FM. Buat yang lagi tugas, semoga tugas sampai tuntas. Makasih Papa Romeo. Iya, barusan udah nih munculin untuk lagunya ya. Oh, ada Papa Ijo, selamat pagi. Oleh saya Waris, selalu gabung Bania lagunya Cinta dari Bimbo. Salam buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung. Ada Bunda Watik, Bu Tuti, Bu Tika Darmanto. Ada Mbak Sri, Mehani, Mama Agung, Mbak Cindy, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Rupi, Bu Fatur, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Bapak Inora, Om Gendra, Mas Giman, Duri Diambal, Bang Karim Chicken, Mbak Amat, Papa Romeo, dan buat semua penggemar Aldi Samoris ya. Buat Mania sehat selalu, sekeluarga full barokah, dan jangan lupa bahagia. Thank you banget buat Pak Paijo. Ada dari Mas Andre, mat pagi juga ikutan gabung di Oldies, lagunya Panca Pondang ya, Kekasih. Oke, kirim salam buat ibuku Ibu Gemoy, ada Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Karmina, Bu Nervita, Bunda Julit, Bunda Tini, Mafia, Nama Astra, Mama Ririn, Mama Rizky, Mbak Sini, Mbak Yaya, Mbak Sri, Putri Selatan, Mbak Nur Klirong, Mbak Kembar, Om Pariono, Pak Ijo, Pak Yanto, Mbak Yanti, Kang Mamat, Bapaknya Nora, dan buat semua sobat Sara aja. Buat Mania mensiaran saya terus, dan jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Oh, ada Mbak Sri di Purwodis juga, waalaikumsalam. Lagunya Layu Sebelum Berkembang, dan salamnya buat Bunda Hanif, Putri Selatan, Bu Ayu, Papa Ijo. Ada untuk Kang Imam Butuh, Bu Samintan, Bu Yati, Mbak Amat, ada Mas Oyong, Mbak Yanti, Mbak Alaska, Pak Karim, Putra Sulung, Bu Karmina, Mas Andre, Mbak Atsraf, Mbak Cindy, dan buat semuanya. Buat Mania bertugas, sehat selalu, cantik suaranya, secantik orangnya. Wah, Masya Allah, thank you banget ya buat Mbak Sri. Dan ada dari Mbak Alaska juga yang ada di Cipari, Cilacap ya, mat pagi juga. Oh, selamat pagi Oli Sewari, sehat selalu buat Mania. Lagunya Kau Begitu Berarti dari Pance terputar buat Bunda Rukmi, Bunda Arvito, Papa Ijo, Pak Pariona, Pak Karim Chicken, Mas Andre, Pak Nora, Mbah Bubut, untuk Mama Asra, Bu Sri, Mbak Cindy, ada Buah Putri, Bunda Wartik, Bu Kumis, Umi Hanif, Putri Selatan, dan buat semua sobat Sara FM aja. Moga pada sehat selalu buat Bania metugas. Thank you banget buat Mbak Alaska ya. Dari Mas Oyong di Banjir Purwoji, selamat pagi juga. Salam sejahtera buat kita semua. Lagunya Bangku Tua, Maya Angela. Salamnya buat Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Heni, Bunda Arvita, Bunda Warting, Mbah Buut, Novia, Nambulan, Novitri. Ada Bu Heni, Bapaknya Nora, Pak Suharto, Pak Pariana, Pak Bambang, Pak Suter, Mas Ibnu, Mas Basri, Mama Cindy, Mama Intan, Mbak Yaya, Mbak Ihai, Mbak Bucin, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Liana, Mama Ainun, Bang Gendra, Mas Imam, Mas Teja Ragil, Putra Sulung, dan buat semuanya aja ya. Mat nyibuk-nyibuk sebari bernostalgia di acara Aldi Samoris, makasih buat Mbak Niamat, kembali lanjutin siarannya. Thank you ya buat Mas Oyong. Ya, dari Eyang Putri Utari, hai. Selamat pagi buat Eyang Putri ya, Stara FM, selamat pagi. Lagunya I Sugianto, Bunga Sedap Malam. Terima kasih lagu ini untuk semua pendengar Stara FM yang belum kenal. Salam kenal dari Eyang Putri Utari ya. Oke, thank you banget buat Eyang Putri Utari. Ada Mama Ainun, hai, waalaikumsalam. Mau minta lagunya Ingin Memeluk Dirimu. Kirim salam buat Bania aja ya Mbak, mau siaran. Dan buat Andre-nya, bangun yuk bangun. Ayo gabung Bania, Mas Andre-nya ya. Buat Bania-nya, selamat tugas. Ingat pesan Mas Andre, tetap bahagia Bania. Terima kasih Mama Ainun. Gasikan ya sekarang ya tensinya ya, mantap. Yuk, ada Kang Yadi juga ya di mau ikut meramaikan acara Oli Samoris. Salam buat Mbak Sehalina, Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, Baik Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jumur, Mas Arifil Dan, Pak Bubut, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Star FM Kebumen ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya minta request Rambut Sama Hitam dari Adelo ya. Tolong diplay Mania. Ya, makasih ya buat Kang Edi Antika ya. Ada dari Putri Selatan, waalaikumsalam. Ketan Imbrung juga, lagunya Birunya Rinduku.
Salam buat Mas Is, Mas Andre, Mas Habi Jambi, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Kak Imam Butuh, Mas Andi, Bapak Romi, Mbak Elska, Bapak Ijo, Pak Karnjikan, Bunda Arvita, Bunda Juli, Tamah Ririn, Bu Sri, Bunda Wartik, Bunda Tini, Bu Saminta, Umi Hani, Pama Asra, Bu Yati, Mbak Sidi, Mbak Nur, dan buat semua penggemar Star FM. Buat Mania jangan lupa bahagia. Makasih Butuh Selatan. Ada dari Umi Sahri ini, hai mat pagi. Apa kabar ya? Makasih sudah absen ya. Dari Mbak Putri Cantik, waalaikumsalam buat Mbak Putri Cantik ya, tetap monitor. Salamnya katanya buat semua yang lagi dengerin Bania siaran, tak salam BKB yang udah cewel uti tiap pagi sampai pagi lagi, tak cewel balik, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Bania. Lagunya ikut aja semuanya bagus ya. Dan buat Bu Kumis semoga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat ya. Wah, kemarin kayaknya habis mampir ini ya. Iya. Sehat selalu buat Bu Kumis sama Mbah Putrinya ya. Lanjut tadi bawahnya Bu Putri. Ada siapa lagi nih? Duren diambal. Hai, selamat pagi. Katanya mau kirim salam buat Bunda Rosita, Bunda Wartin, Mbak Cindy, Bundanya Salis, Mama Sakina, Mama Azril, Putri Selatan, Umi Hani, Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Mami Irfan, Pak Sutar, Neng Apri, Bapak Ijo, Bapak Riono, dan buat Bunda Titin Wardani ya. Buat medianya jangan lupa sarapan di situ. Sarapan udah gasik dong. Hai Pak Yanto, selamat pagi buat Pak Yanto yang ada di Marun. Waalaikumsalam, selamat pagi Aldi Semoris. Gimana kabarnya Mbak Nia ya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Dan salam nih dari Pak Yanto buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, ada Bu Saminten, Bunda Wartik, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Mbak Isna, Putri Selatan, Umi Hani, Pama Asraf, Mas Andre, Pak Nyonora, Pak Gendra, Pak Sutar, Bapak Ija, Bapak Riono. Ada pokoknya untuk semuanya aja, semoga semuanya pada sehat selalu ya, amin. Buat Mania mau kembali lanjutin siarannya, mau tugas jaga kesehatan. Lagunya Kau dan Aku Satu dari Pak Yanto, thank you buat Pak Yanto ya. Dari Kang Arsen, hai mat pagi, katanya lagunya Jangan Salahkan Aku ya. Oh, Salahkan Aku dari Nadila. Buat Mahin, Mbak Sibat, Mama Ainun, Mas Andre, Bunda Titin, ada Mama Asraf, mat pagi masak apa nih semuanya, mat kembali aktivitas hari ini. Buat Banianya di ruang siar, mau tugas aja, semoga sehat selalu. Iya, makasih ya buat Kang Arsen ini, mantap. Udah gasik kan juga atensi ya. Tapi yang lebih gasik masih banyak ya. Iya, dari Supri Group, hai mat pagi juga, waalaikumsalam. Iya, salam buat semua pendengar Star FM yang lagi sakit, semoga sembuh. Lagunya ngikutan aja. Salam juga buat Om Toto, Mbak Nur Klirong, Putri Selatan, Papa Riono, Bu Darvito, Mama Astra, Papa Ijo, Mas Andre dari Supri Group, sukses bersama. Thank you banget ya. Ada Mbah Karto, waalaikumsalam, selamat pagi. Ikutan Bani, lagunya katanya Dingin ya. Dan salamnya buat Umi Hani, Bunda Arvita, Papa Ijo, Mbak Siti, Mas Anut, dan buat semua penggemar Star FM. Makasih buat Bani ya, thank you. Ya, makasih buat Mbah Karto ya. Yang belum kebaca nanti nih ya, baca di sesi berikutnya ya. Emang luar biasa banyak banget ini pagi ini ya. Masih banyak yang belum nih ya baca untuk atensinya. Oke nih ya, puterin dulu ada Panca Pandang Kekasih. Stay tune bareng nih ya di Oldies Sewaris, jangan kemana-mana.

0: Bapak.
1: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
0: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. Eko, Eko.
0: Eko? Mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya, kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga, minta tolong si Kakak.
1: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya. Buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu. Buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
0: Iya, iya. Makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko. Biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: kau begitu berarti dari koleksinya Pance. Ya, barusan udah nih yang munculin. Tinggal lanjut. Yuk, yang mau join di sesi Pon Live-nya. Ya, tunggu. Ya, di 085186069984. 085186069984. Oke, diangkat ya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oli Sewaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Olive Memory. Mbak Ne udah sarapan pasti udah mandi pasti udah. Yang belum apa coba?
0: Apain coba? Tebak.
1: Dihalalin sama dia.
0: Oh gitu ya. Cerdas banget ya.
1: Jangan-jangan biar kerja dulu ya kan. Biar si dia juga kerja, biar mantep ya kan. Kalau udah ada kerja baru kita mikir ke depan ya kan Mbak.
0: Cerdas banget ya, bener banget.
1: Sekarang mau happy-happykan diri dulu ya kan.
0: Happy.
1: Nanti ada masanya juga kita ngiring-ngiring, kita sinoman. Itu tetangganya Mbak Nia kapan itu katanya si Mbak Indri hampir juga ya.
0: Iya, itu hampir tuh kemarin.
1: Oh ya, mudah-mudahan
0: nanti tinggal kabar-kabar aja. Mana
1: Mbak Indri? Tolong bilang ke Mbak Indri ya Mbaknya ya.
0: Iya, nanti Nia sampaikan deket rumah gitu ya.
1: Tim sesnya no PBM ya kan? Iya, aku mau lagunya. Oh, pesan merah aja deh.
0: Pesan merah ya, siap.
1: Aku mau mode-mode kalem nih. Salamnya buat Pak Paijo sama Ibu Mutpagi, buat Bapak Ibu Paryono, Bapak Ibu Kumis, Bapak Ibu Ratini, Pak Fatur, Bu Fatur, Bapak Ibu Juragan Wader, Pak Diselamat, buat Bapaknya Naura, buat Pak Sutar, buat Pak Karim sama Mama Farhan, buat Pak Ahmad, buat Mbah Karto, buat Bu Ayu, Bu Hemi, Bu Darmanto, Bu Karmina, Bu Yati, buat Bucil, Mas Reni, Mas Sandi, Mas Muksin, buat Mas Gendro, Mas Hoyong, Mas Bubut, Mas Arsen, Mas Untung Subagio, juga Putra Sulung. Buat Mbah Putri sama Mbah Kakung, buat Mbah Nurut sama Mbah Kakung juga. Buat Mbah Kembar juga, Mbahnya. Yang ada di Cipari,
0: Mbak Alaska
1: juga. Buat Mbak Nui, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Julit, Mbak Partini, Mbak Titin, Mbak Siti, Mbak Putri Selatan, Mbak Sakinah, juga Mbak Titi Gasi, selamat pagi. Buat Mama Fian, Mama Fitri, Mama Dwi, Mama Rizki, Mama Ainun, Mama Ririn, Mama Ashraf, Mama Fatma, Mama Hanif, Mama Agung, Mama Akmal, Mama Rohim juga merpagi. Buat warga Pituruh semuanya lagi pada monitor All These Memories bersama Mbak Nia Distil namanya sekarang ya. Dan Distil. Iya. Berpagi semuanya. Okay. Buat Mbak Nia Matugias tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya?
0: Pesan Merah.
1: Ya, cerdas. Makasih. Assalamualaikum. Bye-bye maksimal.
0: Terima kasih Bu Darvito ya, ada di Pituruh. Masya Allah, versi kalemnya juga udah lengkap ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Alisa Maris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia.
0: Oh, pagi juga Mbak Cindy. Apa kabar Mbak Cindy, sehat?
2: Aku sehat dan baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Nia sehat, baik juga nih, alhamdulillah. Kenapa? Agi medang, medang apa?
2: Malah anteng-anteng mode kalem.
0: Mode kalem aja udah komplit, plit. Masya Allah, apal gitu ya.
2: Jadi ayah